0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Setelah itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia
7: untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri, secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan, pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita...
12: Ya. Sebelumnya, pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar. Untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
16: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
15: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
16: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
15: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
16: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
17: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025 peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
16: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
17: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
16: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
14: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
16: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut, hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
14: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
16: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
19: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
20: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
21: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
22: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
23: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu Pagi ini. Usai kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI, kebersamaan Bengkulu Pagi ini masih akan terus lanjut untuk kita sama-sama hingga pukul 10 nanti. Dan di pukul 8 saya akan mengundang Anda untuk juga bisa berpartisipasi, bergabung bersama kami di Bengkulu Menyapa. Pagi ini kita akan berbicara seputar hantavirus. Nanti akan hadir narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan juga dokter untuk kita tanya-tanya nih mengenai informasi mengenai hantavirus ini, seperti apa kita harus menyikapinya. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Buli ke, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adisana segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Mendengar, belakangan ini memang kita juga banyak mendengar kabar informasi mengenai hantavirus ya. Untuk Anda yang ingin tahu juga, mungkin ada yang rasa penasaran juga ya mengenai hantavirus ini seperti apa, dan juga kita akan mengetahui secara medis dan juga kesiapan dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Nanti setelah lagi pukul 8 pagi kami akan ajak Anda ke dialog Bengkulu Menyapa untuk kita hadirkan narasumber, ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan juga dokter yang akan menemani saya pagi ini di Bengkulu Menyapa. Anda bisa bergabung di line telepon, juga di WhatsApp untuk pagi ini, dan juga bisa tinggalkan juga komentar Anda di live chat kita nanti di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Bengkulu Menyapa, yang juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu, dan juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital, juga di streaming kita di rri.co.id, dan juga tentunya di 92,5 FM. Untuk pagi ini, sesaat lagi kami akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang sudah hadir, dan juga dokter yang akan menjadi narasumber kami untuk pagi ini. Dan tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali pagi ini saya Haryansyah kembali menemani Anda di Bengkulu Menyapa. Dan tentunya kami kembali akan mengajak Anda untuk kita mendapatkan insight, juga pengetahuan mengenai isu-isu aktual yang saat ini tengah berkembang di masyarakat, termasuk juga satu hal yang lagi hangat saat ini mengenai ancaman kesehatan baru, yaitu hantavirus, yang lagi banyak dibicarakan di ruang publik juga di sosial media saat ini. Dan seperti apa untuk kesiapan dari pemerintah daerah dan juga kita mengetahui untuk hantavirus ini ya secara medisnya seperti apa. Nah, saya tidak sendiri untuk pagi hari ini. Kami sudah menghadirkan dua narasumber kami. Yang pertama, selamat pagi dan terima kasih sudah hadir. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ada Bapak Yasman, MPD, MKM.
4: Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.
3: Ya, salam sehat. Dan terima kasih sudah hadir di sela-sela kesibukan beliau. Dan juga untuk secara medisnya nanti kita akan tanya-tanya lebih banyak nih dengan dokter muda yang hadir sini. Dan ada Dokter Syifa Asyi Syifa Firda Nabila. Saya panggilnya Dokter Syifa.
5: Syifa agak panjang ya Bang ya.
3: Iya.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI.
3: Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini dan kami juga mengundang Anda pemirsa juga pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0736 732 1995 dan juga di WhatsApp 0811 730 7079, atau juga Anda bisa tinggalkan komentar Anda, pertanyaan boleh juga ditanyakan kalau Anda penasaran mengenai hantavirus ini di live chat kita di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Yang mendengarkan juga melalui streaming rri.co.id, juga RRI Digital juga bisa bergabung bersama kami. Baik, ini sebelum kita lebih jauh lagi berbincang, tentunya juga kami sebagai masyarakat awal juga ingin mengetahui ini sebenarnya kalau hantavirus ini apa sih, Dok?
5: Akhir-akhir ini sebenarnya dari dulu hantavirus tuh udah ada. Hantavirus ini merupakan suatu kita sebut dengan infeksi zoonosis. Infeksi zoonosis ini apa sih sebenarnya? Infeksi yang menyebar dari hewan ke manusia. Nah, akhir-akhir ini yang dikhawatirkan itu adalah penemuan di kapal cruise ya, di MV Hondius, ditemukan juga bahwa ada strain terbaru yang bisa menyebar antar manusia. Jadi ini sebenarnya infeksi dari hewan apa sih? Utamanya itu adalah hewan pengerat. Yang terutamanya itu adalah tikus atau bisa juga celurut nih disebut oleh masyarakat begitu.
3: Oke, jadi ini dari hewan tapi bisa menular ke manusia juga.
5: Iya, benar sekali. Sebenarnya gimana sih dari penular, hewan bisa menular ke manusia? Dari tikus ini kan ada yang namanya air liur, kotoran, dan tikus itu yang kita tahu bisa menggigit juga. Nah, pada hantavirus ini dia bisa menular melalui inhalasi aerosol. Jadi kotoran tikus yang mengering atau urin tikus yang mengering ataupun air liurnya yang mengering jika terhirup oleh manusia, itulah yang bisa menularkan menjadi hantavirus.
3: Oh, jadi terhirup gitu.
5: Iya, benar.
3: Kalau tersentuh misalnya gitu.
5: Bisa juga, apalagi dia terdapat luka terbuka. Misalnya kita dapat luka terbuka di tangan ataupun di kaki, tidak menggunakan alat pelindung diri, itu sangat mudah untuk terinfeksi dan masuknya inhalasi dari hantavirus ini.
3: Oke, jadi itu jalannya untuk bisa tertular ke manusia. Nah, kalau sekarang dengan studi yang terbaru gitu, bahayanya tuh apa gitu hantavirus ini ke manusia?
5: Oke, terkait dengan bahayanya kita harus tahu dulu nih. Hantavirus ini memiliki dua strain. Dia ada dua bentuk juga, ada dua nanti yang bisa bermanifestasi ke dalam tubuh manusia. Yang pertama pendengar, yang ada juga yang disebut dengan hantavirus pulmonari syndrome.
6: Apa tuh?
5: Pulmonari berarti terkait dengan paru-paru. Nah, ini bisa menyebabkan bengkaknya paru-paru jika sudah mengalami komplikasi. Yang kedua ada juga hemorrhagic fever with renal syndrome. Renal ya, kita ketahui renal ini terkait dengan gagal ginjal. Hemorrhagic fever mungkin udah sering didengar, terkait juga dengan dengue ya. Hemorrhagic fever ini dikaitkan dengan suatu kebocoran plasma. Jadi di dalam pembuluh darah itu kan terdapat darah ya, dia bocor ke dalam jaringan. Inilah yang menyebabkan bengkak, bisa juga menyebabkan shock dan juga akhirnya menyebabkan kematian. Nah, di Indonesia strain yang banyak terjadi, yang baru ditemukan ya di Indonesia dari dua bentuk itu adalah hemorrhagic fever with renal syndrome. Itu biasanya dari Sol strain. Dia ada dua strain tadi, Sol strain dan juga Andes strain. Kalau Andes strain itu biasanya di Amerika Selatan, tapi kalau yang di Indonesia baru ditemukan yaitu Sol strain yang menyebabkan hemorrhagic fever with renal syndrome. Begitu.
6: Ini yang terbaru berarti
5: Indonesia. Ini yang terbaru yang ditemukan di Indonesia. Okay. Yang HFRS ya, kita singkatnya ada HPS dan juga HFRS begitu.
6: Oke. Okay. Jadi memang cukup fatal berarti ya akibatnya. Dan kalau yang di Indonesia ini berarti ini dari mana virus ini? Maksudnya apa yang, kalau kabar ini kan ada yang dari luar ini gitu. Yang ditemukan saat ini dari mana penularannya?
5: Dari awal ini yang kita temukan itu kasusnya ini mulai meningkat pada 2025 ya, ditemukan 15 kasus dan juga sampai Mei ini ditemukan 5 kasus. Awalnya itu mulai heboh nih pada saat kapal cruise ini MV Hondius yang mulai menepi ke Indonesia. Di sana ternyata ditemukan adanya gejala seperti influenza biasa sebenarnya awalnya. Karena untuk hantavirus ini ternyata dari dia sudah mengenai manusia itu gejalanya baru muncul 1-8 minggu. Gejalanya biasa aja sebenarnya, kayak demam, ada menggigil, tapi adanya nyeri otot. Nyeri otot ini biasanya di bagian bahu, paha, ataupun di bagian perut. Nah, untuk dokternya bagaimana mendiagnosis dan membedakan, tentunya melalui anamnesis atau wawancara. Ada nggak sih sebenarnya kontak langsung dengan tikus beberapa waktu lalu? Nah, itu harus dikuatkan. Karena sebenarnya untuk menegakkan diagnosisnya, dari wawancara itu 70% sudah bisa tegak untuk penegakan diagnosisnya.
6: Oke, harus trackingnya seperti itu berarti. Iya. Jadi ini lama juga ya, ya prosesnya setelah kontak atau terhirup ya gitu.
5: Benar sekali, 1-8 minggu cukup lama ya. Makanya masyarakat juga harus aware terhadap kebersihan dan juga pelindungan diri.
6: Nah, ini balik-balik ke ini. Nah, saya mau ke pemerintah provinsi, Pak Yasman mewakili dari pemerintah provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Ini kalau kita di Bengkulu pasti kalau udah dengar kabar ini pasti sudah antisipasi, Pak. Nah, ini. Jadi pas dengar kabar ini seperti apa nih, Pak, untuk pemerintah Provinsi Bengkulu untuk antisipasi pastinya?
7: Baik. Memang kita untuk Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terkait dengan adanya isu-isu penyakit yang berada di masyarakat, apalagi sempat viral ya terkait dengan hantavirus. Sebenarnya tikus ini bukan saja dia membawa virus, namun juga dia bisa membawa bakteri. Seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi, bahwasanya hantavirus ini penyebabnya adalah hewan pengerat, yang terutama tikus atau golongan hewan rodensia ya. Jadi makanya tikus ini sebenarnya di samping dia membawa bakteri juga membawa virus yang penyebabnya adalah dapat menyebabkan hantavirus. Maka tindakan yang kita lakukan tentu kita melakukan tingkatkan kewaspadaan dini ya, kewaspadaan dini. Nah, bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan dini? Tentu kita Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu selalu menjalin koordinasi ya, sinergisitas antar semua leading sektor, termasuk diantaranya mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten, dan garda terdepan adalah Puskesmas, agar selalu meningkatkan kewaspadaan. Dan terutama kita harus tentu menerapkan surveillance. Jadi surveillance ini tujuannya adalah untuk melacak, mencatat, melakukan pemantauan, pengawasan terhadap laporan-laporan kasus, bukan saja hantavirus tapi semua jenis penyakit, sehingga dengan demikian dapat diketahui lebih awal ya, lebih awal. Kemudian kita juga menyampaikan apa namanya, melakukan promosi kesehatan. Promosi kesehatan kita menekankan pentingnya ya komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap kemungkinan berbagai penyakit yang disebabkan oleh hewan pengerat dan berbagai kemudian penyakit lainnya. Memang tikus ini erat kaitannya ya Bu Dokter dengan lingkungan yang kurang bersih. Mm-hmm. Maka oleh karena itu kita harus menjaga ya higien dan sanitasi. Higien artinya berfokus bagaimana kebersihan seseorang ketika dia terkontaminasi dengan apa namanya hantavirus, misalnya katakanlah ada tikus yang mengandung hantavirus kemudian bersentuhan dengan kita, atau tikus yang mengandung hantavirus kemudian bersentuhan dengan alat-alat makanan, kotoran-kotorannya tersentuh, atau air liur tikus ini bisa menularkan daripada hantavirus ke manusia, karena penularannya itu melalui perantara, jadi bukan melalui udara ya Bu Dokter ya. Jadi dia melalui vektor dalam artian tikus. Gitu. Jadi makanya kita harus memberikan informasi ini kepada masyarakat, informasi yang jelas-jelasnya. Bagaimana bahaya, bagaimana penularannya, dan bagaimana faktor pencegahannya. Yang kedua adalah sanitasi. Sanitasi terkait dengan kebersihan lingkungan. Tentu kebersihan lingkungan ini menjadi hal yang sangat krusial. Karena lingkungan yang kotor ini akan meningkatkan populasi tikus. Karena contoh misalnya ketika pengelolaan sampah yang tidak terkontrol, sumber-sumber makanan bekas yang tidak terkontrol, nah ini memicu memancing tikus ini untuk hadir, untuk datang. Jadi ketika memang dia hadir, datang, dan kemudian kebetulan dia apa, membawa hantavirus, bersentuhan dengan alat-alat makan, atau memang makanan yang tidak tertutup, terbuka, dan kemudian terkontaminasi oleh tikus yang mengandung hantavirus, nah ini merupakan yang sangat berisiko bagi masyarakat kita untuk terinfeksi daripada hantavirus. Maka tindakan yang kita lakukan adalah pertama melakukan promosi terkait dengan kebersihan, higien dan sanitasi. Yang kedua tetap melakukan kewaspadaan dini dengan jalan menerapkan surveillance. Ya. Jadi surveillance ini pencatatan, pendataan, dan pemantauan dari semua kasus penyakit. Jadi bukan hantavirus saja, Bu Dokter.
6: Okay. Baik. Nah, Pak, ini banyak masyarakat juga yang khawatir kan, ketakutan, apalagi kita sudah pernah melewati masa COVID-19, ya kan? Jadi banyak yang khawatir, wah, ini virus baru lagi nih, nanti lockdown lagi nih, misalnya. Dari pemerintah seperti apa, Pak, untuk mengantisipasi ketakutan masyarakat seperti ini?
7: Jadi kalau saya boleh bahasanya seperti ini, waspada boleh, tapi panik jangan gitu ya.
6: Yeah.
7: Jadi tentu kita harus meningkatkan kewaspadaan, tapi masyarakat jangan panik. Memang hantavirus ini dapat menular, tetapi tidak secepat penularannya seperti COVID-19, tidak secepat penularannya seperti TBC paru, seperti malaria, ya. Karena kalau tikus ini, kalau hantavirus ini, dia tingkat penularannya itu boleh tergolong katakanlah potensi penularan masih sangat rendah dibandingkan dengan penyakit menular lainnya. Seperti misalnya katakanlah COVID-19, dia menular sangat masif dan cepat karena mekanisme penularannya ini melalui udara atau droplet, droplet. Sedangkan tikus ini dia hanya melalui kontaminasi dari kotoran seperti tinja tikus, kemudian air liur tikus, gigitan, bahkan ini urin dari tikus. Maka oleh karena itu untuk mengantisipasi masyarakat, tentu kita mengedepankan membudayakan PHBS. Ya, kita budayakan PHBS. Artinya perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat. Misal katakanlah ketika memang kita membersihkan area yang kebetulan populasi tikusnya sangat tinggi, banyak kotoran-kotoran tikus, maka kita jangan sampai menyapu dalam keadaan kondisi kering. Karena kondisi kering ini akan mengakibatkan debu. Ketika debu itu terhirup, ya, oleh kita yang sebagai petugas kebersihan, dan kebetulan debu-debu kotoran tikus itu mengandung hantavirus, maka ini jalan dari penularan juga ya Bu Dokter. Jadi dia bukan karena bersentuhan saja, bukan karena faktor apa fisiknya, tapi debu-debu yang mengandung hantavirus ini ketika terhirup dengan kita ini dapat menular, dan dapat berjangkit. Yang lebih parahnya lagi memang hantavirus ini tidak memiliki gejala yang khas kata Bu Dokter. Jadi seawalnya itu seperti gejala biasa ya Dok. Gejala biasa seperti kayak demam berdarah, kayak flu biasa ya. Tetapi kita menegakkan diagnose itu berdasarkan riwayat paparan. Oh, ternyata ketika dia habis membersihkan gudang, ternyata di gudang tersebut banyak virus, banyak tikus, maksud kita banyak tikus. Nah, kemudian
8: tidak selang berwaktu lama, satu minggu kemudian menderita sakit.
3: Tidak langsung ya?
8: Tidak langsung, menderita sakit. Kemudian langsung demam tinggi, biasanya itu sampai 39 sampai 40 derajat demam tinggi dia. Kemudian apa namanya, bisa mual, bisa muntah, bisa diare, bisa menggigil. Tidak ada gitu. Jadi mirip dengan penyakit-penyakit lainnya ya, Dok. Dan kemudian baru kemudian kalau dia kasus-kasus berat, maka seperti kata dokter tadi, karena hantavirus ini menyerang itu dua organ yang paling utama, yaitu organ paru dan organ ginjal. Jadi intinya jangan panik masyarakatnya, ya tetap kita menjaga higien dan sanitasi.
3: Oke. Kalau di Bengkulu sudah ada Pak kasusnya tuh?
8: Kalau kita di Provinsi Bengkulu itu kasusnya belum ditemukan. Memang hantavirus ini itu ditemukan sejak tahun 2024. Di mana pada tahun 2024 itu ada ditemukan satu kasus. Kemudian tahun 2025 itu ada 15 kasus. Nah, di tahun 2026 ini tadi, sekarang maksud kita, itu berada pada angka 5 kalau tidak salah 6 kasus ya, 6 kasus, 5-6 kasus hantavirus. Nah, kebetulan Provinsi Bengkulu itu belum ada laporan kasus yang terkonfirmasi bahwasanya masyarakat kita terpapar hantavirus. Namun di Indonesia itu sudah 9 provinsi yang sudah terpapar daripada hantavirus. Nah, kalau kita melihat tren ini, ya dari 2024 satu kasus, kemudian 2025 itu ada 15 kasus, 2026 dengan sekarang ini sudah ada laporan itu 6 kasus. Nah, maka karena itu masyarakat kita Provinsi Bengkulu khususnya, kami Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu betul-betul berharap harus kita tetap waspada, tetap waspada dengan jalan lakukan higien dan sanitasi dan terapkan budaya daripada perilaku hidup bersih dan sehat.
3: Oke, dok, saya ini penasaran, kalau misalnya ada satu anggota keluarga yang terkena gitu dan ini kan belum mendapatkan penanganan medis gitu, ini bisa menular ke anggota keluarga yang lain nggak?
5: Oke, ini kayaknya dikhawatirkan sekarang ya. Kalau dulu kayaknya kejadian penularan antar manusia itu sangat jarang. Kalau dulu, tapi pada MV Hondius kenapa ini sangat heboh karena ditemukan juga adanya kemungkinan bisa menular antar manusia. Jadi memang ada kemungkinan, walaupun kecil tetap ada kemungkinan. Jadi tetap harus berhati-hati dan harus menjaga dengan pelindungan diri.
3: Oke. Gitu. Jadi tetap kalau
8: waspada ya, Dok.
5: Iya, tetap waspada.
3: Benar, karena kan kalau satu ya, kalau satu rumah kan kadang penggunaan alat makan yang sama, misal seperti itu bisa enggak? Kalau memungkinkan enggak seperti itu?
5: Kalau untuk penggunaan alat makan yang sama itu resikonya sangat kecil. Lebih resikonya itu lebih besar pada luka-luka terbuka dan juga seperti Bapak Kadis tadi bilang, kalau misalnya terhirup dengan kotoran-kotoran ataupun urin yang sudah mengering yang memang masih ada di rumah tersebut kontaminasinya, itu yang sangat besar untuk terjangkit hantavirus.
3: Oke. Kalau ciri atau gejala detailnya gitu, kalau seseorang sudah terkena hantavirusnya seperti apa?
5: Oke, yang pertama tadi kan nggak ada yang khas ya. Kalau gejalanya seperti demam tinggi atau hiperpireksia, lalu ada juga nyeri otot. Nah, nyeri ototnya ini harus dibedakan karena ada juga infeksi tikus yang kita sebut dengan leptospirosis. Tapi nyeri ototnya itu berbeda. Kalau leptospirosis, nyeri ototnya itu di bagian betis. Nah, kalau misalnya untuk hantavirus, biasanya itu nyeri ototnya di bagian bahu atau di bagian perut. Dan biasanya ada juga sesak nafas dan sakit kepala yang sangat berat gitu.
3: Oke. Nah, kalau
8: ya,
3: ini
8: khasnya di paha ya, Dok ya. Paha, ya, punggung,
5: di paha,
8: ya.
5: Punggung, bahu. Ya,
3: pegel-pegel seperti itu.
5: Pegel-pegel biasanya.
8: Itu nyeri ototnya luar biasa.
3: Itu berapa hari pasien merasakan itu misalnya? Kalau gejala-gejala itu?
5: Kalau untuk gejala muncul bisa 1 minggu paling cepat, bisa sampai 8 minggu setelah paparan baru muncul gejala.
3: Dan itu berhari-hari dirasakan gitu?
5: Berhari-hari dirasakan. Semakin lama semakin berat, hingga sesak nafas tadi kan bisa menyebabkan kebengkakan dari paru-paru. Kalau paru-parunya udah bengkak berarti bisa hingga sesak nafas saturasinya menurun.
8: Gagal nafas ya, Dok?
5: Gagal
8: nafas.
5: Iya, gagal nafas dan juga gagal ginjal juga
3: nah,
5: bisa.
3: Nah, kalau untuk pengecekannya, ini tadi selain tadi di wawancara pasiennya
6: ada pemeriksaan khusus, dok?
5: Untuk pemeriksaan fisik, tentunya kita pemeriksaan fisik dari head to toe ya. Hmm. Tapi kita melakukan yang status lokalisnya aja, tentunya di bagian betis apabila dia adanya curiga ke tikus, dan juga di bagian bahu ataupun di bagian perut dan juga di bagian paha. Itu untuk pemeriksaan fisiknya. Tidak ada pemeriksaan khusus yang dilakukan khusus hantavirus, itu tidak ada. Namun untuk pemeriksaan penunjang, itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pada darah rutin ataupun darah lengkap biasanya terjadi trombosit yang menurun. Lalu hematokritnya juga meningkat karena terjadinya kebocoran dari plasma, terjadi hemokonsentrasi, jadi kan darah itu bocor. Nah, kebocoran darah inilah yang nantinya bisa menyebabkan shock, kematian, gagal ginjal, dan berbagai macam komplikasi pokoknya.
6: Komplikasi.
8: Artinya bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium.
5: Iya. Ya. Okay.
8: Jadi untuk sebagai pemeriksaan
5: mumpuni ya, Pak ya.
6: Nah, kalau untuk pemeriksaan kalau kita di mana, Pak? Di ini.
8: Jadi kalau pemeriksaan ketika memang di, apa namanya, masyarakat kita ya mengalami gejala-gejala yang seperti disebutkan oleh Bu Dokter tadi, sebaiknya apalagi dengan riwayat paparan ya dok ya. Jadi dia demam 1 minggu atau 8 minggu setelah terjadi paparan, misalnya habis membersihkan gudang yang mana pada saat itu banyak sekali kotoran-kotoran tikus. Nah, kita wajib mencurigai ini. Jangan-jangan individu atau masyarakat kita ini terpapar daripada hantavirus. Maka kita menganjurkan harus segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu pada tingkat puskesmas maupun pada rumah sakit, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, ketika nanti mendapatkan fasilitas di apa namanya pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, biasanya seorang dokter ya dok ya biasanya menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi untuk memastikan bahwasanya apa namanya sebagai dasar untuk menegakkan diagnosa. Jadi bukan saja kita lihat dari sisi tanda dan gejala saja, namun untuk mendukung hal tersebut maka dilakukan pemeriksaan seperti darah lengkap ya, bagaimana kadar trombositnya, leukositnya, dan nanti memang dokter yang lebih pas nanti untuk mengetahui oh ini ternyata nanti ada indikasi bahwasanya pasien ini ada gejala daripada penyakit hantavirus.
6: Jadi memang harus uji lab gitu ya?
8: Iya, uji lab. Karena hantavirus ini sebenarnya kalau dia sudah terpapar ya dok ya, ini sangat berbahaya, sangat fatal. Karena resikonya 1-50% ini angka kematian sungguh tinggi kalau sudah terpapar. Akan tetapi kalau ditinjau dari sisi tingkat penularan, dia masih sangat rendah. Seperti yang sampaikan Bu Dokter tadi, bahwasanya kalau seandainya sudah terpapar hantavirus, ya apa namanya tingkat penularannya ke manusia itu sangat jarang, sangat jarang, jarang sekali ditemukan. Contoh misalnya kalau kasus-kasus yang seperti Bu Dokter sampaikan, apa namanya hantavirus yang pulmonary syndrome itu biasanya banyak ditemukan di benua Amerika, jadi belum di kita nih. Nah, kalau jenis di kita itu yang itu tadi hemorrhagic fever dan kemudian dengan renal syndrome. Nah, gejala-gejalanya mirip yang dok. Kadang-kadang apakah demam berdarah apa enggak ini? Muncul ruam-ruam pada kulit.
6: Oh, ada
8: bintik-bintik merah, ya itu ya. Kemudian demam tinggi. Ya, kemudian nyeri otot disertai kadang-kadang ada batuk dan sesak napas. Ini jangan-jangan demam berdarah ini. Trombositnya juga turun sama. Maka untuk memastikan itu memang kita betul-betul harus jeli, ya. Biasanya dokter sangat jeli dia menentukan diagnosa itu. Tentu diawali dengan anamnesa, ya. Anamnesa wawancara untuk mengetahui riwayat paparan. Jadi oleh karena itu ketika memang terpapar ya jangan sampai nih, karena berakibat fatal ini kalau seandainya sudah terpapar. Maka kata orang itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
6: Baik,
8: iya gitu ya.
6: Duh, kalau ada kalau virus kemarin kalau yang COVID kan misalnya ada penyakit yang menyertai ini kan akan memperburuk keadaan. Nah, kalau yang hantavirus ini gimana?
5: Tentunya sama aja ya. Penyakit penyerta, apalagi orang tua dengan lansia, dengan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus ataupun hipertensi, itu akan memperberat kondisi dari hantavirus. Karena yang pertama dia dapat terjadi shock. Kalau misalnya sudah ada penyakit penyerta, berarti imunitasnya memang sudah rendah. Sedangkan virus ini tentunya dia akan menekan imunitas tubuh. Kalau misalnya sudah masuk virus dengan imunitas rendah, tentunya akan lebih buruk lagi prognosis kedepannya atau angka harapan hidupnya yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak 50%, mencapai hingga 50% angka kematiannya. Kalau misalnya dia dengan penyakit penyerta, tentunya akan lebih meningkat lagi.
6: Iya. Kalau
8: karena yang menyerang itu ya dok ya, menyerangnya kan dia organ apa namanya
6: vital paru,
5: iya,
8: Pak, ya organ-organ vital, kemudian organ ginjal, jadi bisa menyebabkan gagal napas, kalau gagal napas nanti napas dong, dok.
5: Iya benar.
6: Selesai ya, Pak ya.
8: Iya. Kalau seandainya gagal ginjal, makanya itu tadi artinya ginjalnya tidak mampu untuk melakukan fungsi dengan baik.
5: Gagal ginjal ya, Pak.
8: Gagal ginjal. Jadi gagal ginjal fungsinya sekresi, kan, kemudian absorpsi dan lain sebagainya tidak berfungsi lagi, filtrasi, sekresi, dan absorpsi nggak berjalan lagi dengan secara maksimal. Maka dapat dipastikan bahwasannya ya tubuh-tubuh kita tidak akan mampu lagi seperti apa namanya keracunan ya, dok ya.
5: Iya.
8: Ya kalau memang gagal ginjal. Jadi oleh karena itu memang itu angka kematian itu sampai 1-50% ketika memang sudah terpapar gitu ya.
6: Oke. Sebelum nanti kita ke penanganannya, kalau misalnya sudah terinfeksi nih seseorang ini, tapi belum mendapatkan penanganan medis, berapa lama bisa bertahan?
5: Oke, untuk bertahan tergantung juga imunitas tubuhnya. Yang pertama, tergantung dengan usia dan tadi seperti yang disebutkan ada penyakit penyerta atau tidak. Kalau misalnya penyebarannya ini kan bisa sampai 8 minggu. Kalau kita lakukan penanganan yang tepat, untuk penanganan sebenarnya belum ada penanganan yang khusus hantavirus ataupun antivirus spesifik. Tapi kita bisa melakukan terapi suportif aja seperti oksigen dan juga memenuhi apa yang harus dipenuhi. Misalnya dia memang sudah mengalami kebengkakan dari paru-paru, berarti saturasinya menurun, dilakukan pemasangan oksigen dan juga pemasangan cairan intravena untuk menangani shocknya. Lalu kalau misalnya dia sudah ada gagal ginjal, dilakukan dialisis atau sampai hemodialisa kalau sudah separah itu. Kalau untuk bertahan,
6: cuci darah ya, bahasa kita ya.
5: Bisa sampai kalau COVID kemarin bisa sampai 1 bulanan ya.
6: Iya.
5: Kalau memang sudah di titik komplikasi begitu.
6: Aduh, ngeri ini. Apalagi sebagai alumni COVID ini ya. 1 bulan tuh udah lebih bertahan dan kita akan berbicara lebih jauh lagi mengenai juga seperti apa nanti penanganan dari dinas kesehatan, juga secara medisnya seperti apa. Untuk Anda yang ingin bertanya juga silakan nanti bisa bergabung di WhatsApp, di telepon juga boleh, dan juga tinggalkan di live chat kami di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Kami akan kembali sesaat lagi.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
9: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Baik, terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa. Kita masih berbicara seputar hantavirus. Banyak informasi yang perlu kita ketahui dan juga akan dibagikan oleh narasumber kami pagi ini. Masih bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan juga Dr. Syifa. Dan tadi sedikit sebelum kita tutup segmen pertama tadi mengenai penanganan tadi. Nah, kalau di kita Pak, misalnya di pelayanan kesehatan puskesmas atau rumah sakit, ini untuk antisipasinya kalau ada pasien nanti seperti apa Pak?
3: Jadi baik, jadi kalau ada pasien terkait hantavirus,
2: virus, khususnya.
3: Jadi kalau terkait ada pasien yang berkunjung ke puskesmas yang mempunyai gejala-gejala yang seperti kita sebutkan di awal, tentu kita harus waspada dalam menegakkan diagnosa tentunya. Jadi dokter biasanya akan melihat, melakukan anamnesa atau wawancara kepada pasien, apakah pernah ada riwayat paparan terhadap kotoran-kotoran tikus, misalnya habis membersihkan gudang dan lain sebagainya. Maka ini harus dicurigai adanya paparan yang kemungkinan terinfeksi daripada hantavirus. Maka tenaga kesehatan di seluruh layanan, terutama puskesmas dan rumah sakit, kita selalu siap siaga. Artinya memang kita selalu meningkatkan kewaspadaan dini. Di samping itu juga memang kita harus meningkatkan surveillance. Di seluruh puskesmas dan rumah sakit, ini harus selalu aktif memantau, baik itu kasus demam berat, gangguan pernapasan, dan gejala-gejala yang mengarah pada hantavirus. Jadi pada intinya tenaga kesehatan kita siap, ya selalu siap siaga. Kemudian fasilitas kesehatan juga kita diminta untuk melaporkan bila ditemukan kasus-kasus suspek. Suspek ini artinya kasus yang dicurigai, dicurigai terjangkitnya daripada hantavirus. Nah ini artinya memang kita memastikan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu selalu menjalani sinergisitas untuk menghimbau kepada fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit agar tenaga kesehatan siap selalu untuk mengantisipasi, meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terkait kasus-kasus yang berada di masyarakat. Jadi kita tidak terfokus pada hantavirus saja. Jadi semua kasus-kasus penyakit yang berada di masyarakat itu siap kita berikan pelayanan terbaik, ya. Baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
2: Oke. Baik, kalau untuk ini sewaktu-waktu antisipasi kan, untuk kalau memang ada pasien hantavirus di Bengkulu, rujukannya kemana Pak? Kalau yang disiapkan.
3: Jadi kalau terkait dengan rujukan, rumah sakit adalah rumah sakit rujukan, rujukan dari puskesmas. Ketika memang pasien tersebut membutuhkan pelayanan yang lebih komplit, maksud kami komplit ya, dari sisi pemeriksaan, ya, maka kita harus merujuk ke fasilitas pelayanan tingkat lanjut yang lebih lengkap. Misal katakanlah dari Kabupaten A, ya dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit Kabupaten A misalkanlah. Kemudian dalam sisi pemeriksaan dibutuhkan pemeriksaan yang lebih lengkap. Maka kita rujuk ke rumah sakit rujukan provinsi. Dalam hal ini rujukan provinsi kita adalah rumah sakit Immunos, ya, rumah sakit Immunos. Nah, kalau kita berbicara tentang rujukan, semua fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit ini adalah tergolong rumah sakit rujukan. Jadi puskesmas ketika tidak lengkap dari sisi fasilitas maupun ketenagaan, maka bisa dirujuk ke rumah sakit. Ketika rumah sakit A tidak lengkap, bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan rumah sakit yang lebih lengkap. Nah, khusus Provinsi Bengkulu, rumah sakit rujukan satu-satunya ini Immunos. Jadi rumah sakit Immunos sebagai rumah sakit rujukan kita tingkat provinsi.
2: Oke. Dok, kalau untuk penanganannya sebenarnya dibutuhkan apa saja sih dok? Kalau untuk pasien ini, kan kalau memang sewaktu-waktu memang harus ke rumah sakit rujukan seperti itu.
4: Iya, untuk penanganannya yang pertama harus kita tahu dulu ya. ya untuk hantavirus ini kenapa dikhawatirkan? Karena tidak ada terapi spesifiknya. Hmm. Tidak ada antivirus spesifik yang menangani hantavirus. Belum ada nih obatnya antivirus spesifik untuk hantavirus.
2: Tidak ada obat khusus tidak gitu. Ada.
4: Nah, kalau misalnya di rumah sakit memang sudah di rumah sakit rujukan, kenapa butuh dirujuk? Tentunya kita butuh pelayanan dan juga terapi perawatan intensif atau kita sebut dengan ICU. Nah, apa yang kita bisa berikan? Terapi suportif. Kalau memang butuh oksigen, diberikan oksigen. Jika membutuhkan, diberikan ventilator juga bisa. Jika memang sudah sesak nafas berat. Lalu cairan intravena itu juga sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang terkena hantavirus dengan strain yang Sol-virus, yaitu dengan gejala di renal syndrome atau sudah mengalami gagal ginjal akut untuk memenuhi cairannya. Dan juga untuk terapi lainnya seperti dialisis ataupun juga pemenuhan cairan dan juga hanya terapi suportif aja begitu.
2: Oke. Ini perlu di ruang isolasi seperti itu kalau ada pasien?
4: Lebih baiknya di ruang isolasi di ICU. Lebih baiknya seperti itu. Apalagi sudah mengalami komplikasi yang berat. Jadi harus adanya terapi intensif dari rumah sakit.
2: Oke. Nah, ini kalau hantavirus ini kita perlu apa nih Pak? Masker kah atau apa, pakai APD kah gitu ya. Seperti itu.
3: Jadi memang kita kalau untuk melakukan pencegahan, kita tahu semua penyakit harus kita cegah, jadi dapat dicegah. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi kalau seandainya kita melakukan yang apa namanya boleh katakanlah individu yang mudah terpapar dengan hantavirus ini, itu biasanya individu yang apa namanya masyarakat kita yang dari status pekerjaannya yang mudah terpapar itu contoh petani misalnya, di mana populasi tikusnya misal di sawah, di ladang itu sangat tinggi. Kemudian katakanlah penjaga gudang, petugas kebersihan, kadang-kadang ini tempat tumpukan-tumpukan berkas ini juga rawan untuk tempat tikus bersarang. Nah, ketika memang kondisi-kondisi pekerja seperti ini, maka kita harus menganjurkan tetap waspada dengan cara yang pertama adalah harus melindungi diri, proteksi diri. Dengan cara apa? Menggunakan masker, menggunakan handscone, kemudian menggunakan sepatu bot atau alas kaki yang tertutup. Karena untuk mencegah kontaminasi daripada kotoran-kotoran tikus. Yang kedua, kita ketika melakukan proses kebersihan, itu dianjurkan tidak menyapu kotoran tikus ini dalam keadaan kondisi kering. Kita harus melakukan menyiram dengan cairan disinfektan. Ya, cairan disinfektan agar kondisi kotoran tersebut lembab dan tidak menyebabkan debu-debu yang berterbangan. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menjaga katakanlah kebersihan diri. Kadang-kadang tanpa kita sadari menyentuh benda atau alat-alat yang terkontaminasi dengan kotoran tikus seperti pesesnya, urinnya, bahkan kadang-kadang air liurnya, tanpa kita sadari kita menggosok-gosok mata, ya, atau boleh katakanlah memakan makanan dan tanpa cuci tangan, maka ini dapat berakibat masuknya hantavirus ke dalam tubuh dan dapat menimbulkan penyakit hantavirus tadi. Maka oleh karena itu, jadi hantavirus ini bukan saja karena kita terhirup udara yang terkontaminasi virus, tapi bersentuhan dengan virus hantavirus, dengan tikus maksud kita, ini bisa risiko penularan. Hantavirus, risiko penularan. Maka oleh karena itu, kebersihan diri, ya, menerapkan perilaku hebat, apa namanya, hidup sehat dan bersih, ini merupakan satu keharusan. Karena kadang-kadang kita, tanpa kita sadari nih, habis memegang sesuatu gitu ya, kita menggosok-gosok mata tanpa kita sadari, atau memegang mulut atau menggunakan apa memakan makanan tanpa cuci tangan ya karena asiknya enak dipandang langsung dimakan gitu tanpa kita sadar itu sering sekali ya kadang-kadang ada makanan kita langsung makan padahal misalnya tikusnya baru lewat ini jadi ini berisiko jadi oleh karena itu ya bagaimana mengantisipasi agar jangan sampai tertular itu tadi ketika melakukan kebersihan kita betul-betul mematuhi ya untuk melindungi diri, proteksi diri. Jadi menggunakan masker, gunakan sarung tangan, menggunakan alas kaki, kemudian menyiram dengan cairan disinfektan, ya itu merupakan satu keharusan untuk proteksi.
2: Oke, ini ada rencana untuk program sosialisasi, misalnya ke masyarakat yang rentan, Pak, gitu? Yang...
3: Nah, baik. Jadi memang apa namanya terkait dengan program Dinas Kesehatan ke depan terkait masa apa namanya masyarakat atau area-area yang rentan terhadap populasi tikus, maka kita selalu menekankan bahwa tetap melakukan kewaspadaan, tetap melakukan kewaspadaan. Yang kedua, tetap menjaga kebersihan. Jadi kebersihan, higien dan sanitasi. Yang ketiga, kita melakukan edukasi, informasi kepada masyarakat. Nah, sebenarnya pada hari ini kita tampil di RRI Pro 1 ini dalam rangka sebenarnya memberikan edukasi ya, informasi kepada masyarakat. Jadi kami ucapkan apresiasi juga Pak Dokter ya, kita diundang pada hari ini sebenarnya sekaligus memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwasanya hantavirus itu sangat berbahaya, apalagi ketika masyarakatnya sudah terpapar hantavirus, ini berakibat sangat fatal ya Dok ya. Karena itu tadi kata Pak Dokter tadi, dapat berakibat fatal, bahaya, bahkan kematian ya, ketika tidak. Itu salah satunya. Ada yang ketiga, media-media informasi, apalagi sekarang ini kita zaman digitalisasi. Kita memberikan selalu, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu itu, setiap program-program kesehatan itu selalu diinfokan melalui Facebook, melalui TikTok, melalui apa namanya Instagram, ya, kemudian melalui web dan lain sebagainya, agar informasi-informasi kegiatan pada bidang kesehatan itu tersampaikan informasinya kepada masyarakat. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat yang bagian besarnya mekanisme pencegahan pada dasarnya. Jadi mencegah, jadi dengan informasi kepada masyarakat, masyarakat tahu, dia paham, sehingga dapat menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kejadian penyakit. Jadi oleh karena itu betul-betul, apalagi program pemerintah nih Pak Dokter sekarang ya, program pemerintah kita dalam hal ini bagaimana menciptakan lingkungan yang asri. Jadi lingkungan asri ini lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman, ya, lingkungan yang bersih, sehingga betul-betul asri gitu. Jadi ini kalau lingkungan itu bersih, nyaman, aman, tentu terhindar untuk mengurangi populasi tikus. Kalau seandainya lingkungan kotor, ini akan mengundang populasi tikusnya meningkat ini. Ya, apalagi banyak tumpukan sampah, kemudian sisa-sisa makanan bekas, ini serialannya betul ya tikus.
4: Kesenangannya ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya kita membiarkan itu semua, masyarakat kita tidak sadar akan kebersihan lingkungan. Nah ini tinggi tingkat risikonya untuk terpapar penyakit hantavirus. Bukan saja itu, yang lebih parah lagi ya Dok, itu leptospirosis ya Dok. Jadi tikus ini membawa paling tidak ini dua jenis penyakit. Jadi hantavirus dia mengandung virus, yang kedua leptospirosis dia mengandung bakteri. Ini leptospirosis lebih tinggi lagi tingkat penularannya. Karena dia dapat menyerang otak, dapat menyerang paru, dapat menyerang ginjal ya. Kemudian dapat menyerang hati juga. Ya. Jadi ada 4 organ ini Dok ya.
4: Iya, lebih banyak lagi Bapak ya.
3: Iya. Nah, sumbernya dari mana? Hewan pengerat juga.
4: Iya.
3: Hewan pengerat juga itu seperti tikus ini. Jadi tikus ini meskipun kecil, rupanya kecil-kecil berbahaya ketika tidak ditanggulangi. Jadi gitu ya.
2: Oke. Nah, ini saya penasaran juga, Dok. Ini kan hewan pengerat, kalau yang masih jenisnya sama, ya seperti yang marmut atau hamster gitu-gitu, kan itu jadi piaraan kan, gitu. Itu gimana?
4: Sebenarnya bisa juga. Karena dia berasal dari hewan pengerat. Hewan pengerat yang sehat pun sebenarnya dia memang sudah menjadi reservoir alami. Jadi dia sehat-sehat aja. Ternyata di dalam tubuhnya itu mengandung hantavirus. Jadi hewan pengerat apapun itu bisa menyebabkan hantavirus. Tapi kejadian yang paling banyak itu adalah tikus. Yang di Indonesia ataupun banyak di luar negeri paling banyak tikus ya Bapak. Makanya orang-orang yang mendaki, bukan hanya orang yang kebersihan, tapi orang yang mendaki di tempat yang banyak pengeratnya seperti tikus, itu sangat berisiko untuk terkena hantavirus. Orang-orang juga yang seperti pembasmi hama atau yang sedang meneliti itu juga memiliki resiko terkena hantavirus kalau tidak menggunakan APD yang tepat ya Pak ya. Tentunya APD ini sangat penting untuk melindungi diri.
2: Oke, baik. Nah ini ada yang bertanya nih Dok, kalau ini perlukah kita seperti vaksin katanya gitu?
4: Untuk vaksin ya, kalau vaksin sampai saat ini belum ada, belum ya ada Pak ya. Iya, iya. Ini sedang dikembangkan sepertinya karena kasusnya baru meningkat lagi, dikembangkan lagi oleh peneliti. Tapi sekarang pencegahan dan juga deteksi dini yang mulai digadang-gadangkan. Tentunya tetap waspada tapi jangan panik nih kalau kata Bapak Kadis ya.
2: Oke, jadi kalau vaksin belum ya?
4: Belum. Nah,
2: belum sampai seperti itu. Kalau obat khusus, kalau sebenarnya kalau obat itu apa sih dok? Kalau sebenarnya kalau belum ada obat khusus, obat yang diberikan jenis apa?
4: Obat yang diberikan tentunya antivirus, tapi seperti yang dikatakan tadi ini tidak spesifik. Bisa diberikan seperti ribavirin, tentunya antivirus, tapi memang tidak spesifik untuk menangani si hantavirus ini. Tapi biasanya diberikan ribavirin, sejenis ribavirin gitu. Untuk ini merupakan antivirus juga.
2: Oke, baik. Nah, kalau ada dok, misalnya saya ke Pak Gadis, kalau ada pasien seperti ini penanganan, ini apakah obatnya gratis atau gimana untuk masyarakat?
3: Jadi baik, semua fasilitas kesehatan ya siap melayani pasien dalam kondisi apapun. Nah, kalau kita berbicara tentang apakah gratis, masyarakat Provinsi Bengkulu ya ini mempunyai kartu kepesertaan BPJS. Di mana Bapak Gubernur dengan visi besarnya Bapak Helmi Hasan dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Mian dengan visi besarnya yaitu mewujudkan Bengkulu yang sejahtera, kemudian maju, religi dan berkelanjutan. Dengan konsep utamanya adalah program bantu rakyat. Nah, program bantu rakyat ini salah satunya adalah bidang kesehatan. Di mana pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran lebih dari 44 miliar terkait dengan kepesertaan BPJS. Maka apabila masyarakat berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan, dia berobat secara gratis. Ya, berobat secara dilayani secara gratis ketika dia menggunakan kartu BPJS. Bagi masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS dan memang belum mampu untuk membiayai dalam biaya kesehatan, maksud kami, belum punya kartu peserta, boleh nanti mengusulkan ke kita. Jadi kita himbau kepada masyarakat, kita menampung apa namanya bagi masyarakat yang tidak mampu dan belum mempunyai kartu BPJS. Jadi seperti itu. Jadi artinya kalau berobat jangan takut. Ya gratis ya ketika dia menggunakan kartu BPJS itu.
2: Oke.

0: Is gitu.
1: Oke, pencegahan tentunya kembali lagi ke kebersihan ya. Penjagaan hygiene yang baik itu sangat berpengaruh terhadap kejadian dari hantavirus ini. Yang pertama mungkin masyarakat masih banyak yang salah nih terkait dengan cuci tangan. Cuci tangan nggak pakai air aja ya. Cuci tangan harus menggunakan sabun dengan 7 langkah yang benar. Jadi harus mengenai seluruh dari lapangan tangan sampai ke pergelangan tangan. Cuci tangan yang benar ini sangat berpengaruh terhadap kejadian bukan hanya hantavirus tapi juga berbagai
0: semua,
1: bakteri ya. Semua virus dan bakteri ya Bapak ya. Ini yang pertama dan paling dasar ya Bapak.
0: Jadi langkah awal kita
1: langkah
0: ya.
1: Langkah awal. Ya. Tentunya pola hidup bersih dan sehat. Kembali lagi ya ke pola hidup bersih dan sehat. Selain itu kembali lagi ke alat pelindungan diri. Jangan meremehkan sesuatu. Jadi kita nggak tahu nih di mana kita mendapatkan infeksi bakteri ataupun virus. Bisa di ruangan yang terlihat bersih ternyata ada infeksi bakteri ataupun virus. Tapi kalau misalnya sudah terlihat nih ruangan tersebut kotor, jarang digunakan, yaitu wajib kita menggunakan alat pelindung diri. Dan menggunakan masker juga nggak kalah penting nih bagi orang-orang yang memang memiliki resiko tinggi. Apalagi pekerjaannya seperti pembasmi hama ataupun bekerja di gudang, pekerja kebersihan, itu sangat penting menggunakan alat pelindung diri.
0: Oke, nah ini kadang kan ada yang suka agak ngeyel nih. Ini kan kerjaan kami sehari-hari, udah biasa dengan yang kotor-kotor gitu. Nggak perlu pakai sarung tangan, masker misalnya gitu. Nah ini gimana dok?
1: Pesannya. Ini yang agak gawat ya Bapak ya. Ini yang harus kita waspadai ternyata. Sebenarnya
2: ini
1: kita
2: harus
1: juga
2: pemahaman
1: iya, pemahamannya
0: kasih paham dong.
1: Kasih paham dulu. Ya. Jadi kita enggak tahu nih hari apa, lalu hari apa nih kita apesnya karena infeksi ya, kita enggak tahu. Kalau misalnya sebagai tenaga kesehatan tentunya mereka sudah lebih aware nih terhadap alat pelindungan diri menggunakan handscoon, menggunakan headcap ataupun menggunakan masker. Nah, biasanya mohon maaf nih orang-orang yang bekerja di lapangan, ini biasanya jarang menggunakan alat pelindung diri. Padahal alat pelindung diri ini sangat penting untuk melindungi dari berbagai infeksi. Seperti yang dikatakan tadi bukan hanya hantavirus. Mungkin ada lebih infeksi yang lebih berbahaya lagi. Kalau misalnya COVID masih ada, ini juga sangat diperlukan ya Bapak ya. COVID dulu mungkin orang-orang mulai aware nih menggunakan masker. Sekarang longgar lagi karena kejadiannya sudah mulai menurun. Nah, kita nggak pernah tahu di mana kita mendapatkan infeksi tersebut. Jadi untuk alat pelindungan diri bagi orang-orang yang beresiko dan memiliki pekerjaan dengan resiko tinggi itu harus menggunakan alat pelindungan diri dimanapun dia bekerja pada saat itu.
0: Oke, jadi kapanpun dimanapun kita tidak tahu ya. Kita bisa terserang gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu kita lakukan masa COVID kemarin sebenarnya jangan ditinggalkan ya. Jadi kebiasaan PHBS kita ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini saya ke Pak Kadis sebagai pesan untuk seluruh masyarakat Bengkulu dan juga yang di luar sana yang bisa mendengarkan kita, juga menyaksikan kita, pesan yang ingin disampaikan Pak. Silakan.
2: Baik, mungkin pesan yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, kita menghimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Tentu harus menjaga higien dan sanitasi lingkungan. Yang kedua, kita berpesan kepada masyarakat kalau seandainya terpapar boleh kata mempunyai riwayat demam dan kemudian habis membersihkan gudang yang populasi tikus yang masih sangat tinggi, ini jangan panik dan waspada, segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Karena bisa saja ini adalah indikasi terpapar daripada hantavirus. Jangan sampai mengobati diri sendiri dengan membeli obat. Kadang-kadang masyarakat kita ini sakit kepala, demam, membeli obat di warung. Padahal dari riwayat dia habis membersihkan kotoran-kotoran yang banyak kotoran tikusnya. Maka wajib dicurigai ini adalah terkait dengan paparan hantavirus. Kemudian yang ketiga, apabila kita membersihkan area-area yang kotor, kita harus melakukan proteksi diri atau menggunakan alat pelindung diri, yaitu menggunakan masker, menggunakan handscoon, menggunakan sepatu, ya. Karena kenapa? Karena nanti apalagi misalnya daerah telapak kaki ada area luka dan kemudian terkontaminasi dengan kotoran tikus yang mengandung hantavirus, ini berisiko terhadap penularan. Kemudian apabila proses kebersihan, kita menghimbau jangan sampai menyapu daerah-daerah kotor yang mengandung kotoran tikus ini dengan posisi kering. Karena posisi kering daripada kotoran tikus ini, apabila dia berterbangan dan terhirup oleh kita, ini dapat menularkan penyakit.

0: virus, maka dilakukan dulu, dibasahi dulu dengan cara disinfektan agar debu-debu itu tidak berterbangan. Kemudian tetap kita melakukan waspada, ya, waspada, jangan panik, dan tetap melakukan aktivitas kegiatan sebagaimana biasa. Karena hantavirus virus di kita memang belum ditemukan. Namun meskipun belum ditemukan di Provinsi Bengkulu, tentu kita selalu waspada dalam artian meningkatkan kewaspadaan secara dini terhadap berbagai kemungkinan timbulnya penyakit, bukan saja hantavirus, tapi semua jenis penyakit.
1: Oke, baik. Pesan dari Pak Kadis tadi juga menutup kebersamaan kita untuk Bengkulu Menyapa pagi ini. Satu yang saya catat adalah jangan panik, tetap waspada, tetap kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Terima kasih Pak Yasman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang sudah hadir, juga meluangkan waktunya, dan juga Dr. Asifa yang sudah berbagi informasi untuk kami. Jangan kapok, main lagi ke RRI. Ya.
0: Ya, baik. Kalau memang diperlukan terkait dengan kesehatan.
1: Oh ya, perlu ya, Pak.
2: Iya benar Bapak.
0: Nanti kita berharap memang RRI cukup apa namanya, kami harapkan dapat ambil bagian agar kira dapat mempromosikan berbagai bidang kesehatan, program-program bidang kesehatan. Bukan hanya terkait dengan hantavirus, tapi bisa saja terkait dengan beberapa misalnya bagaimana kesiapan kewaspadaan terhadap pangan-pangan yang berisiko, apalagi sekarang ini banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan makanan anak-anak sekolah keracunan. Bagaimana kesiapannya, Dok, ya? Okay. Nah, ini juga karena keracunan biasanya karena banyaknya terkontaminasi dengan mikroorganisme, ya Dok, ya. Okay. Kemudian juga program-program kesehatan lain. Jadi ditunggu oleh Dokter Siva nih.
1: Oke. Okay. Siap Dokter Siva, Pak Yasman, kita undang lagi. Kami siap RRI menjadi media promosi kesehatan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan saya Haryansyah, juga narasumber yang hadir, mengucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa juga pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Bengkulu Menyapa untuk edisi berikutnya. Selamat pagi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu kita di Halo RRI kali ini. Untuk Anda bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, atau juga pendapat Anda mengenai layanan dan juga fasilitas publik yang ada di Bengkulu. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp atau juga di telepon juga boleh ya. Yang penting Anda cantumkan, sertakan nama Anda dan juga alamat Anda di mana. Jadi Anda bisa sampaikan ke kami mengenai pertanyaan atau keluhan Anda mengenai layanan dan juga fasilitas publik ke nomor WhatsApp kita di 0811-7307-079 atau juga di 0736-7321-995 untuk Anda bisa telepon langsung ke sini. Dan ini akan kami teruskan kepada instansi atau dinas terkait mengenai layanan atau juga fasilitas publik yang ada di Bengkulu. Silakan untuk Halo RRI kita di pagi hari ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
4: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
5: Nah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
4: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Maci. Mobil ini kayak melayang.
4: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
5: Maci, sapu mobil gimana nih?
1: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Rosa Tumungkul kan lagu formasi dan inspirasi pendengar kita di Halo RRI untuk hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya atau juga punya pendapat atau keluhan, pertanyaan mengenai layanan publik dan juga fasilitas publik yang ada di Bengkulu, untuk Anda bisa sampaikan kepada kami di WhatsApp juga telepon untuk pagi ini. Dan hari ini di 20 Mei 2026 ini juga momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengangkat tema Jagat Unas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan ini juga menjadi momen untuk bisa membawa nilai-nilai semangat dan juga kekuatan untuk bangkit menuju masa depan Indonesia yang kuat. Dan momentum Hari Kebangkitan Nasional ini juga disoroti oleh Ombudsman yang meminta untuk momentum ini bisa untuk memperkuat kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, mudah juga bagi masyarakat. Jadi berbicara tentang pelayanan publik, memang terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan pada setiap lembaga maupun instansi. Dan disebut namanya pelayanan, ada plus, ada minusnya, masih ada yang kurangnya. Sehingga masyarakat juga perlu untuk bisa mendapatkan pelayanan yang baik yang perlu ditingkatkan. Dan seperti layanan informasi juga pengaduan, terdapat beberapa yang perlu diberikan perbaikan ya. Jadi dari instansi harus lebih detail memberikan penjelasan kepada masyarakat yang melapor baik melalui online maupun yang datang langsung ke kantor. Dan kejelasan ini agar masyarakat menjadi paham dan juga ditekankan juga transparansi pelayanan yang juga penting, terlebih dengan kecanggihan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi yang tentunya harus berjalan paralel dengan kompetensi, termasuk juga dalam hal pelayanan. Layanan berbasis digital tentunya akan memudahkan masyarakat, dan ini juga bagian dari layanan publik yang harus baik dan menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Dan untuk itu juga perlu dihindari beberapa hal seperti maladministrasi, dan juga masyarakat diajak Ombudsman untuk juga aktif mengawasi pelayanan publik serta tidak ragu untuk melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pro Satu Bengkulu, karena informasi dan inspirasi pendengar, kami juga mengajak Anda untuk nanti mengikuti bincang di RRI pukul 10 nanti mengenai penguatan hak asasi manusia bagi masyarakat. Mengenai HAM ini nanti akan dipandu oleh rekan Rizka yang akan menghadirkan narasumber kami tentunya kompeten untuk berbicara seputar HAM ini. Dan Anda bisa juga berpartisipasi nanti di telepon, juga di WhatsApp, juga di live chat kami, untuk juga bisa Anda saksikan di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Nanti pukul 10 ya, mengenai penguatan HAM, hak asasi manusia bagi masyarakat, dibincang di RRI pukul 10 nanti. Girl.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini. Kami ingatkan kembali untuk Anda, jangan lupa nanti mengikuti dialog atau bincang di RRI pukul 10 nanti bersama rekan saya Rizka mengenai penguatan hak asasi manusia bagi masyarakat, yang akan menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan, Bapak Henry Marulitua. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Saya Haryansah, pamit dulu dari kebersamaan ini. Terima kasih. Dan tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Bengkulu siang ini bersama kami.

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medi, dokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkul siang ini di Rabu 20 Mei 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan kita nanti akan menghadirkan bincang di RRI bersama dua narasumber Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan, Bapak Hendri Marulitua, SHMH. Lalu ada Aditya Andela Pratama, SHMH, Peneliti Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Paham Bengkulu. Kami masih menantikan kehadiran dua narasumber untuk bincang di RRI, tetap di Bengkulu siang ini ya, pendengar.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa kembali kita di program Bincang di RRI untuk siang hari ini dengan tema penguatan hak asasi manusia bagi masyarakat. Sudah hadir dua narasumber, ada Bapak Hendri Marulitua SHMH, ini dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang. Ada juga Mas Aditya Andela Pratama SHMH, Peneliti Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Paham Bengkulu. Selamat siang Bang.
3: Siang
1: Mbak. Iya. Untuk siang hari ini pendengar, kami juga mengundang Anda di line telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Nah pendengar dan juga pemirsa RRI Bengkulu, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program Bincang di RRI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penguatan hak asasi manusia bagi masyarakat. Nah, hak asasi manusia bukan hanya bicara tentang hukum, juga perlindungan negara, tapi juga menyangkut hak masyarakat untuk hidup aman, sejahtera, terus juga memperoleh pelayanan yang adil dan juga hidup dalam suasana damai dan harmonis pendengar. Nah bersama kami, Anda nanti bisa bergabung bersama kami ya di line telepon kita buka. Kita ke Pak Hendri dulu nih Pak Hendri. Pembangunan nasional saat ini terus didorong pemerintah melalui berbagai program strategis nasional gitu ya. Nah dari, namun di sisi lain Pak Hendri, ada juga isu HAM juga menjadi perhatian masyarakat. Ini karena itu penting memastikan pembangunan berjalan dengan perlindungan hak-hak warga negara. Untuk Pak Hendri, bagaimana melihat kondisi posisi HAM saat ini dan mendukung proyek pembangunan nasional saat ini nih Pak Hendri?
2: Terima kasih pada kesempatan ini RRI Pro
1: Satu
2: Bengkulu. Kami dari Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Wilayah Kerja Bengkulu ya, dari Sumsel dan Wilayah Kerja Bengkulu, mengucapkan terima kasih. Saya akan mungkin mendasari bahwa apakah HAM itu? Mungkin semua masyarakat sudah tahu ya. HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28A sampai J. Dan Undang-Undang 39 tahun 1999. Jadi terkait dengan PSN untuk pelayanan kepenuhan HAM-nya adalah kami memastikan pelayanan proyek strategis nasional tersebut sudah memenuhi hak-hak asasi masyarakat yang ada. Contohnya, misalnya pembebasan lahan ya. Pembebasan lahan itu sudah dipastikan memberikan hak-hak masyarakat ya, mendahulukan hak masyarakat daripada pelayanan pembangunan tersebut. Memang menurut sama-sama kepentingannya sama untuk kepentingan masyarakat juga, tapi tidak menyampingkan hak dari mana masyarakat yang melibatkan pembangunan tersebut. Jadi contohnya pembebasan ya, terus jalan yang membahayakan masyarakat sekitarnya itu diantisipasi. Jadi pembangunannya memenuhi standar-standar yang dapat melindungi masyarakat sekitar tersebut. Kemudian contohnya PSN ini ada juga terhadap MBG ya Pak ya. MBG, terus sekolah rakyat. Kita pastikan bahwa pelayanan itu betul-betul pemenuhan hak asasi manusianya benar-benar terlaksana. Karena ada beberapa isu yang kita dapatkan sekarang ini, contoh kemarin di Lebong. Nah itu juga sebenarnya itu insidental ya. Artinya itu lokalisir, tidak merata bahwa itu semuanya adalah pelanggaran terhadap manusia, terhadap MBG tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan kesehatan ya, menekan stunting, ya, tujuan-tujuan negara yang untuk memberikan kesehatan terhadap masyarakat. Namun tidak juga kita hindarin bahwa ada beberapa potensi-potensi yang dapat dianggap oleh masyarakat itu melanggar HAM ya. Namun kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia Wilayah Kerja Bengkulu ini memastikan bahwa Kanwil ini hadir. Dan berapa juga kejadian kemarin kita sudah langsung tindak lanjutin oleh bidang kita, bidang pelayanan dan kepatuhan, dan turun langsung melihat situasi tersebut dan memastikan bahwa dapur-dapur atau instansi-instansi terkait dengan MBG tersebut bisa mengevaluasi kejadian tersebut untuk tidak dapat terulang kembali. Terima kasih.
1: Baik, ya. Terima kasih Pak Hendrik. Kita ke Mas Aditya. Ini kan sudah mulai berjalan banyak proyek-proyek strategis nasional nih Mas Aditya. Ini sampai sejauh mana dari paham Bengkulu begitu ya, melihat adakah catatan-catatan yang bisa disampaikan siang hari ini?
3: Oke, baik. Terima kasih ya Mbak. Kita bicara soal proyek strategis nasional. Yang mesti kita pahami terlebih dahulu bahwa konteks proyek strategi nasional harus dibaca dengan kerangka hak asasi manusia yang utuh. Maka kita harus mulai ini dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembentuk Undang-Undang Dasar mendesain preamble itu, pembukaan. Kalau bahasanya Kate Whittington, pembukaan itu sebagai penghantar hikmat. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak. Pembentuk Undang-Undang Dasar memulai kata hak. Tadi dijelaskan oleh dengan Pak Kanwil dengan sangat rapi, hak itu sederhananya pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, baik kemudian dia telah lahir maupun sebelum lahir, itu sudah di ada hak asasi manusia yang diberikan. Nah, terkait dengan program strategis nasional, catatan kritis dan kemudian perbaikan yang harus dilakukan, pertama kita harus merubah ini paradigma berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks program strategis nasional. Dalam artian begini, paradigma yang hendak dibangun semestinya kalau kita mau bicara program strategis nasional itu mulailah dari paradigma bottom up, dari bawah ke atas. Sehingga pemahaman HAM yang seutuhnya itu dia berangkat dari nurani masyarakat dan kemudian masyarakat terdampak. Dari diskus yang ada di masyarakat inilah paradigma HAM itu muncul, tumbuh. Jangan kemudian kita lebih didominasikan ini, porsinya itu kan sekarang ini bicara program strategis nasional, paradigmanya dibangun dari top down, dari atas, sehingga kita tidak ketemu ini. Sedangkan proyek strategis nasional itu dibangun di level masyarakat yang paling bawah. Sehingga dalam logika hukum yang rasional, seharusnya proyek strategis nasional itu paradigmanya harus dibangun dari bottom up terlebih dahulu. Sehingga kemudian berkaitan dengan pembangunan nasional itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya, sebagaimana pesan-pesan konstitusi dan tujuan negara kita. Tentu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia proyek strategis nasional, tetapi parameternya itu kan sudah jelas diatur di dalam kerangka konstitusionalitas dan peraturan perundang-undangan. Barangkali itu dulu, Pak.
1: Baik, kita bisa menangkap pesan Mas Aditya bahwa ternyata ditanya dulu jangan-jangan ini tidak sesuai kebutuhan masyarakat begitu ya. Baik, kita ke Pak Hendri. Ini bicara tentang mekanisme pengaduan nih, Pak. Ketika masyarakat melihat ada pelanggaran hak asasi manusia, ini mekanismenya bagaimana untuk pelaporannya, Pak Hendri?
2: Terima kasih. Kita itu ada linknya ya, link pengaduan itu ada nanti di follow 150145 ya, 150145 itu pengaduannya. Ada juga di beberapa akun-akun media sosial kita yang tercantum di medsos. Nah, perlu kami terangkan bahwa Kanwil Kementerian HAM Sumsel ini ada membidangin 3 bidang, Bu. Tiga bidang ini adalah satu tata usaha dan umum, kemudian satu instrumen IDP, instrumen dan pelayanan hukum kemanusiaan, dan satu lagi PDK, pelayanan dan kepatuhan asasi manusia. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan Mas Adi tadi, terkait dengan program-program juga itu ada di IDP tadi, Bu. Nah, jadi bapak, jadi dari bawah kita pastikan bahwa regulasi-regulasi ada di daerah itu untuk menerima proyek strategis nasional juga kita analisis, Bu. Analisis peraturan daerah itu di kita, artinya IDP ini preventif, ya. Preventif ini pencegahan apa yang akan dilaksanakan, proyek strategis apa yang dilaksanakan di daerah itu, karena semua juga pasti ada pertimbangan dari daerah. Namun kita harus pastikan juga peraturan daerah itu sudah berbasis HAM. Jangan-jangan peraturannya belum berbasis HAM, sehingga harus kita berikan analisis ya, kita berikan diskusikan lagi, kita bawa ke perancang lagi sebelum prakarsa hukum, supaya ada unsur HAM itu bisa masuk dalam peraturan-peraturan tersebut. Itu ada tugasnya di IDP tadi, instrumen dan pelayanan kepatuhan. Nah, kemudian di terkait dengan pengaduan ini, Bu, adanya di pelayanan dan kepatuhan. Nah, kami membuka seluas-luasnya ya, dari media manapun, dari sarana apapun, kita siap menerima pengaduan terkait apapun yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Namun kita memastikan pengaduan ini dipastikan adalah pengaduan dari masyarakat yang terdampak. Nah, kebetulan Sumsel ini bukan Sumsel HAM wilayah kerja Bengkulu ini, kita minta benar-benar masyarakat yang terdampak. Jadi tidak diwakilkan, dan kita harus mendengar langsung dari masyarakat terdampak terkait dengan yang dirasakannya, sehingga penanganan ini bisa lebih komprehensif, ya, lebih bisa kepastian itu bisa kita dapatkan. Apakah ini murni pelanggaran HAM atau kejahatan lain, atau misalnya ini masuk ranah APH, aparat penegak hukum, atau masuk dalam contohnya salah satu tenaga kerja dari pabrik misalnya tenaga kerja, apakah ini masuk dalam undang-undang ketenagakerjaan? Jadi itu ranahnya sendiri-sendiri, Bu. Jadi makanya kami memastikan dari pengaduan ini semua sudah bisa kita identifikasi ini masuk ranah HAM atau tidak. Demikian.
1: Baik, jadi dari rata-rata pengaduan yang masuk nih Pak Hendri, persoalan apa yang paling banyak dikeluhkan masyarakat?
2: Paling banyak ini adalah persoalan tanah, Bu. Persoalan tanah, ya, yang mungkin notabene dulu ada pemekaran, ya, sehingga pencatatannya agak terlambat, ya, atau dimanfaatkan oleh sebagian oknum-oknum. Tapi kita pastikan, Bu, semua pengaduan itu kita layanin. Kita diskusikan, kita berikan rekomendasi. Karena sifat kita memang kan memberikan rekomendasi ke instansi terkait, contohnya ke BPN, ke pemerintah daerah, ya, ke kecamatan, ke lurah, supaya hak-hak masyarakat itu bisa dikembalikan atau sesuai dengan data dukung yang ditampilkan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun memang persoalan tanah ini sudah tidak rahasia umum lagi, Bu. Banyak oknum-oknum yang terlibat di situ. Cuman memang ini kita juga perlu minta keseriusan dari APH, ya, aparat penegak hukum, supaya bisa berbarengan, ya, Kementerian HAM ini dengan aparat-aparat lain bisa melaksanakan pemenuhan terhadap masyarakat.
1: Baik.
2: Itu. Cuman ada juga kemarin masalah sekolah, ya, yang SMA 5, ya. Jadi kita pastikan masyarakat, murid itu harus mendapatkan pendidikan. Walaupun memang tidak terpenuhi di SMA 5, tapi dipastikan negara, CQ, pemerintah provinsi, memastikan murid tersebut mendapatkan pendidikan di sekolah negeri yang di sekitar tersebut.
1: Baik.
2: Itu sudah kita laksanakan dan sudah dipenuhi oleh pemerintah daerah.
1: Baik. Ini kita ke Mas Adit lagi nih. Mas Adit, bicara tentang proyek strategis nasional, kita juga bicara tentang MBG. Nah, beberapa tahun yang lalu tadi di awal juga Pak Hendri menyinggung masalah keracunan gitu ya di Lebong. Jadi jangan-jangan menurut Mas Adit sendiri, MBG ini sesuai kebutuhan masyarakat atau justru ada persoalan baru yang hadir gitu ketika program ini berjalan?
3: Baik, terkait dengan MBG, ya, persoalan sebenarnya banyak, terutama di tataran praktik masalah MBG ini. Oleh karena itu kemudian yang harus kita perhatikan itu terlebih dahulu berkaitan dengan rasionalisasi program ini. Hadirnya program ini kan kalau kita mau telusuri, kalau kita lacak, ini kan tidak terlepas dari dimensi politik. Ketika kepala pemerintahan, kepala negara, presiden terpilih, mau tidak mau kan dia harus menyelenggarakan visi misinya, program kerjanya. Nah, MBG ini kan bagian daripada visi besar dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Itulah kemudian grand design astacita. Dan kalau kita lacak astacita yang pertama itu sebenarnya fokusnya itu penekanan kepada ideologi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sehingga ini yang menjadi payung hukum ketika ingin melaksanakan kebijakan di bawahnya, termasuk kita bicara MBG. Jadi begini, Mbak, saya langsung saja beberapa hal kemudian, nanti sampai juga ke keracunan itu tadi yang mesti kita perbaiki secara bersama-sama. Pemerintah mulai memikirkan ini, rasionalisasi berkaitan dengan pembagian anggarannya. Jangan sampai ada satu program khusus, katakanlah MBG, yang menjadi raksasa anggaran. Dia mengabaikan kemudian anggaran-anggaran di sektor lain. Dan kalau kita pakai pendekatan hak asasi manusia ini kan artinya kan selain kita berjuang di ranah program yang betul-betul mulia untuk kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi kita mengabaikan di sektor pendidikan, ekonomi misalnya kan. dan kebutuhan-kebutuhan pelayanan dasar lainnya, anggarannya kan diambil. Apalagi Mbak, sekarang ini kalau kita baca, banyak sekali yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan misalnya ada Undang-Undang APBN, Undang-Undang 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Di situ ada klausul terkait dengan anggaran pendidikan itu yang seharusnya 20% loh. 20% itu kalau kita dalami itu bunyi teks konstitusi pasal 34 ayat 4. Mudah-mudahan saya hafal. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Tetapi kemudian di APBN yang 2025 yang didesain sekarang ada kemudian anggaran ini yang dialihfungsikan kepada makan bergizi gratis. Dari pendidikan itu kurang lebih 700 triliun dipakai untuk MBG 200 triliun. Nah, ini kan artinya kan MBG ini kan rasionalisasi pembagian anggarannya kan mesti kita perbaiki secara bersama. Dan kemudian beban pembiayaan kita harus rasional ini, Mbak. Bunyi teks undang-undang dasar yang didesain oleh pembentuk undang-undang dasar itu menginginkan anak-anak bangsa itu cerdas. Di sini prosesnya dalam jangka waktu yang panjang. MBG ini kan kita hanya bisa diukur sekarang. Ini kan program kerja 5 tahun atas cita Pak Presiden Prabowo, sehingga rasionalisasi beban pembiayaannya nanti harus dipikirkan juga ke depan ketika misalnya Pak Prabowo tidak diberikan amanah lagi misalnya kepada rakyat, dari rakyat kan untuk memimpin negara ini. Bagaimana kita mengatur norma transisi orang-orang yang sudah bekerja di MBG, MBG yang sudah ada di daerah-daerah, kemudian juga padahal misalnya ekonomi rakyat sudah naik gini. Dan kemudian di akhir misalnya hal-hal semacam itu menjadi polemik gitu. Nah hal-hal ini kan yang harus dipikirkan. Nah, terutama yang paling penting masalah keracunan tadi, Mbak, yang di Lebong itu, mulailah kemudian kita bekerja sama secara bergotong royong lah. Karena memang pekerjaan masalah MBG itu bukan hanya diserahkan kepada SPPG, bukan hanya pihak-pihak terkait, tetapi seluruh yang kemudian ada keprihatinan yang mendalam terhadap dunia pendidikan, khususnya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, untuk memberikan hak yang sehat kepada mereka-mereka itu melalui MBG ini juga harus kita lakukan secara bersama. Nah, saya kasih contoh misalnya, itu kan harus selain kemudian diawasi oleh MBG, memang secara regulasi MBG itu pengawasannya diberikan oleh Badan Gizi Nasional, terutama masalah keamanan makanan. Nah, barangkali kita itu harus mendetailkan secara detail-detailnya pelaksanaan teknis itu. Mulai kita belanja ke pasar itu sudah bisa dideteksi kira-kira makanan yang kemudian berpotensi tidak sehat,
1: awet, ada bakteri, lama gitu ya,
3: awet, dan lain sebagainya. Itu harus berangkat dari situ. Yang saya perhatikan, dan ini hasil penelitian juga, Mbak, proses keamanan itu hanya terjadi di wilayah pembungkusan makanan sudah siap saji, baru kemudian di situ ada proses pengawasan keamanan makanan. Ya kalau kita lihat kasat mata kan makanan yang sediakan itu ya aman-aman saja. Tapi kalau kita lihat perah proses itu kan belum tentu gitu. Nah, padahal itu yang harus diutamakan, yang harus dikaji secara mendalam. Nah, yang terakhir, jangan sampai juga, Mbak, karena ini bicara hak asasi manusia, gara-gara program makan bergizi gratis, guru-guru SD, SMP, SMA itu disibukkan dengan MBG, sehingga dia tidak mengajar. Padahal pesan konstitusi itu cerdaskan kehidupan bangsa melalui apa? Melalui proses pengajaran gitu. Nah, jadi betul-betul dipastikan pengawasannya itu, jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan, yang seharusnya guru itu siap mendidik, malah dia akhirnya ngebantu angkat apa gitu kan. Nah, ini kan tidak wajar.
1: Baik
3: dalam kerangka HAM maupun regulasi yang telah disediakan. Nah, barangkali gitu, Mbak.
1: Baik, kita ke Pak Hendry. Pak Hendry, sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah dan juga penyelenggara layanan publik ini dalam kaitannya menjamin keamanan pangan tadi dan kesehatan bagi siswa ini, Pak Hendry.
2: Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya bisa menerangkan bahwa saya adalah seorang jaksa juga yang dikaryakan, dipekerjakan di Kementerian HAM ini menjadi Kakanwil HAM Sumsel dan Wilayah Kerja Bengkulu. Nah, di program kejaksaan itu sudah ada melalui program Jamintel. Itu ada linknya. Dari Kejari itu membuka link untuk semua masyarakat terkait dengan MBG itu bisa mengupload sendiri Nanti ada di Kejari, nanti mungkin bisa diundang nanti pihak Kejari.
1: Baik.
2: Dari jam kasih intelnya itu ada link sendiri melaporkan itu sampai ke Pak Jamintel.
1: Okay.
2: Ah, itu bisa mengevaluasi langsung. Bisa dipanggil oleh kejaksaan. Gitu loh. Mana ininya, apa dapur-dapurnya itu? Itu orang tua murid pun boleh. Atau guru pun boleh.
1: Baik.
2: Masukkan laporan, itu udah tertutup. Kerahasiaannya itu ada. Nah, kemarin saya ikut itu Jaga Desa Award 2026 kemarin di hotel, salah satu hotel di Jakarta. Dari situ udah ditampilkan bahwa semua itu udah teraplikasi. Tidak ada lagi yang rahasia-rahasia yang artinya, contohnya mungkin persepsi masyarakat bahwa ini adalah tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini murni memang untuk pelayanan masyarakat. Sehingga diharapkan kritis atau koreksi dari masyarakat. Jadi nggak tertutup. Jadi ada itu linknya, nanti mungkin ada ini nggak bisa saya terangkan karena saya bukan di kejaksaan sementara ini, saya di Kanwil HAM. Tapi pasti saya, kami dari HAM mendukung sekali. Mendukung sekali itu program dari Pak Jamintel itu. Makanya kami bekerjasama juga dengan semua stakeholder terkait dengan proyek-proyek strategis nasional ini, khususnya MBG maupun sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat juga banyak, Bu. Kita kemarin ke sentra ya, sentra di Dinas Sosial, bagus. Laptopnya sudah ada, semua murid-murid sudah dipersiapkan, alat-alat belajarnya semua sudah. Nah, kita pastikan itu pelayanan belajar dan mengajarnya juga sudah terpenuhi di sekolah rakyat tersebut. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan, dan kami mendukung semua apa bentuk pengaduan. Artinya terkait dengan kejadian-kejadian yang dialami masyarakat terkait dengan hak asasi manusianya. Demikian, Bu.
1: Baik. Nah, kita ke desa sadar hukum nih, Pak. Kan sedang dibentuk begitu ya di daerah-daerah. Ini pada dasarnya apa indikator desa dikatakan desa sadar hukum nih, Pak Hendri?
2: Oke, terima kasih, Bu. Jadi desa sadar HAM, Bu, namanya.
1: Sadar HAM.
2: Desa sadar HAM ini memang diinisiasi dari pusat ya, untuk memastikan bahwa desa-desa tersebut sudah pemenuhan hak asasi manusianya bisa di rasakan oleh masyarakat setempat. Jadi kita lihat dari situ nanti misalnya irigasi air, terus pelaku apa namanya terhadap koperasi yang ada di situ, terus lurahan juga penggunaan dana desanya juga sudah berbasis HAM, tidak lagi melihat kelompok-kelompok dulu, lurah yang lama sama lurah yang baru, udah nggak ada lagi disenjangan antara kontestan yang lama sama kontestan yang baru. Jadi ini kita pastikan bahwa masyarakat itu sudah sadar terhadap hak asasi manusia, dan nantinya kita akan tunjuk itu siapa tokoh-tokoh di desa tersebut untuk menjadi penggiat. Dia memberikan penguatan, mungkin contohnya tokoh agama, tokoh masyarakat, atau seperti Mas Adidit, Mas Adidit mungkin di desanya. Nah, bisa ditunjuk nanti, diberikan penetapan dari Kementerian HAM dalam waktu tertentu, dan itu diberikan insentif supaya memberikan masukan-masukan apa yang dibutuhkan nanti terkait dengan hak asasi manusia di desa tersebut.
1: Untuk jadi, Provinsi Bengkulu nih, Pak Hendri, sudah ada berapa desa yang desa sadar HAM?
2: Kita udah usulkan nggak salah ada sekitar 5 desa, Bu ya. Tapi saya detailnya belum ini. Tapi ada desa, karena ini kan ada penetapannya dari kementerian. Udahlah kita usulkan. Jadi Provinsi Sumsel juga udah ada, desa ini juga ada, Bengkulu juga sudah ada. Karena memang ini antusias dari kepala daerahnya cukup cukup baik, karena di situ kan ada juga dari Kementerian Hukum programnya namanya Pos Bakum. Nah, kita sounding kerjasamakan karena kita dari HAM ini memastikan bahwa semuanya sudah ada pemenuhannya, karena di kejaksaan juga ada Jaga Desa namanya kayak tadi itu, Bu. Ada Jaga Desa itu. Jaga Desa itu juga dari aspek hukum. Itu nge-link juga tuh langsung ke pusat itu. Nah, kita juga memastikan bahwa program itu benar-benar berjalan dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya penguatan terhadap hak-hak masyarakat, hak-hak dasar masyarakat di desa tersebut. Contohnya misalnya pembangunan jalan yang tidak ini, kita hubungin. Kita berikan rekomendasi ke PU. Misalnya harus itu jalan provinsi, kita rekomendasikan ke provinsi. Jadi misalnya perlunya pupuk yang tidak berjalan di sana, nah, kita akan berikan penguatan, dan kita pastikan itu bisa terlaksana apa yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan pertanian, pengairan, atau misalnya misalnya di sana ada perkebunan, contohnya kira-kira gitu. Jadi itu yang kami pastikan desa sadar HAM itu. Jadi contohnya memang banyak, ini ada beberapa tempat juga, misalnya contoh kebun ya, yang bisa dijarah. Nah, itu kita undang nanti, kita pastikan ke APH, TNI bisa memastikan kenyamanan dari pelaku usaha untuk masyarakat yang ada di tempat tersebut. Jadi untuk kriteria itu macam-macam karena nggak bisa kita samakan Bu, desa A dengan desa B, desa B dengan desa C, karena kita menjunjung kearifan lokal juga ya. Sama kayak tadi Mas sampaikan bahwa nggak bisa disamakan MBG di Kabupaten A sama MBG Kabupaten Lebong, Kabupaten Komu A, nggak bisa sama. Harus kita lihat dari potensi daerahnya atau personil yang ada di lingkungan tersebut.
1: Baik. Ini kan tentu karena SPPG-nya juga beda gitu ya Pak Henry.
2: Betul.
1: Ya. Kan sekarang juga ternyata TNI Polri juga punya SPPG masing-masing. Untuk betul. Fungsi pengawasannya bagaimana Pak? Kan nggak mungkin jeruk makan jeruk ya Pak?
2: Oh iya, sama Bu. Artinya justru kita ini kan negara Bu. Kementerian HAM ini bukan kayak Komnas Bu. Kita Kementerian Negara ini sesuai dengan Kepres 156 tahun 2024 itu dibentuk pemerintah untuk membantu presiden dalam hak asasi manusia.
1: Baik.
2: Kegiatan. Jadi kita ini negara Bu. Negara itu polisi juga negara. Harus membantu dari Kementerian HAM. Kementerian HAM juga membantu polisi. TNI juga begitu.

0: Enggak.
1: Yeah.
0: Ke jari pun saya enggak, ke polisi pun enggak saya. Ke TNI juga tidak. Jadi kami betul-betul menempatkan posisi Kementerian HAM ini di atas kepentingan masyarakat yang banyak.
1: Baik. Jadi idealnya dan harapan masyarakat luas gitu ya.
0: Siap.
1: Pak Hendri. Ada juga kampung rekonsiliasi Redal. Gitu ya, Pak. Ini bisa dikasih gambaran ke masyarakat, barangkali masih banyak juga yang belum begitu familiar.
0: Nah, Kampung Redam Bu namanya, rekonsiliasi dan perdamaian. Kampung Redam ini memang nanti dideklar dari ada beberapa kampung yang selama ini sudah sering berseteru, misalnya. Contohnya ada karena dulu masalah adat ya, sehingga ini tetap menjadi polemik gitu.
1: Yeah.
0: Nah, disitulah kami hadir ya, untuk mendamaikan, untuk menciptakan suasana yang bisa meredam situasi itu. Namanya rekonsiliasi dan perdamaian. Sehingga itu kita kawal. Kita kawal dan atau kita berikan rekomendasi atau solusi sehingga tidak ada lagi terjadi konflik-konflik itu. Dan sudah bisa hidup berdampingan. Contohnya mungkin perselisihan dengan sengketa lahan, ya, dengan misalnya arogansi kepemimpinan dulu misalnya, pilih si A pilih si B, ya, ini yang masih banyak terjadi. Sehingga di situ Kementerian HAM Kanwil Sumsel Bengkulu ini hadir, Bu, melihat potensi di masyarakat itu bisa meredam persoalan-persoalan itu. Dan itu juga nanti kita akan tunjuk, Bu, tunjuk siapa penggiatnya satu orang. Nah, supaya tetap mengendalikan situasi yang ada di masyarakat. Contohnya dulu banyak narkoba misalnya, atau sering tawuran. Nah, di situ itu yang desa-desa mana yang sering terjadi seperti itu, kita hadir di situ, Bu, untuk memberikan rekonsiliasi perdamaian.
1: Baik.
0: Sehingga bisa hidup berdampingan dan bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas masyarakat yang sehari-hari.
1: Baik. Kita hampir tiba di penghujung nih kebersamaan kita, ya, di dialog hanya lebih kurang 30 menit nih Mas Adit. Barangkali ada yang ingin disampaikan ke masyarakat juga, terus juga ke pemerintah daerah barangkali Mas Adit.
2: Oke, baik, saya hanya mengingatkan dan kemudian memberikan semacam pemahaman kepada masyarakat bahwa bicara hak asasi manusia itu ada hak-hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Itu ada di dalam pasal 28 H itu, 28I maksudnya. Apa saja hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun itu, masyarakat mesti tahu itu. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, hak-hak yang saya sebutkan tadi, masyarakat harus kemudian mencerna ini, harus betul-betul paham kan, sehingga nanti kalau dia berhadapan dengan pelanggaran, entah itu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, yang dilakukan oleh pemerintah, ataupun kemudian juga antar sesama warga negara yang berkonflik kan, dia harus mengetahui ini hak-hak yang telah diatur di dalam konstitusi tersebut. Dan kemudian kita juga harus memberikan parameter yang jelas bahwa dalam menjalankan hak tersebut, kebebasan tersebut, ya kita juga dibatasi oleh undang-undang. Di luar yang disebutkan tadi, itu kita dibatasi oleh undang-undang. Dan tentunya hak asasi manusia itu tidak boleh dibaca secara universal. Kita tidak bisa hak yang di Indonesia sama dengan di barat, begitu kan, tidak boleh gitu. Makanya ada pembatasan berupa moral, agama, dan kemudian nilai-nilai hidup yang ada di masyarakat. Sehingga dalam bahasa guru kami, Profesor Muladi itu ya, dari Universitas Diponegoro, beliau katakan Indonesia ini punya ciri khas khusus, Indonesia way namanya kan. Indonesia punya ciri khas khusus berkaitan dengan hak asasi manusia ini. Dan kemudian juga harapan kepada pemerintah daerah, mulailah memikirkan masyarakat yang ada di bawah ini. Maksudnya betul-betul jeli apa sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat ini. Lagi-lagi yang saya katakan di awal tadi, paradigma yang mesti dipakai dalam penyusunan berbagai macam regulasi itu harus dimulai dari bottom up itu. Kerangka berpikirnya itu, cetak birunya itu harus ide dari bawah gitu. Nah, masyarakat itu hendak begini loh. Mau tidak mau kita harus seperti itu karena konteksnya, konteks kemasyarakatan yang dia pengen begitu. Dan kemudian terakhir, kami dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia akan kemudian mengawal dengan seketat-ketatnya hal-hal kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat terdampak korban hak asasi manusia untuk didampingi. Barangkali tadi juga Pak Kanwil

0: mengajak kerjasama ini berkaitan dengan desa sadar HAM tadi, kemudian juga meredam kampung rekonsiliasi perdamaian. Itu kan selain melibatkan masyarakat setempat, ya juga pegiat-pegiat seperti yang berkaitan dengan pusat advokasi hak asasi manusia seperti kami, dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pegiat pejuang HAM lah juga dilibatkan untuk kemudian apa-apa masalah yang nanti terjadi di masyarakat, solusi yang ditawarkan itu komprehensif, utuh, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diskriminatif, dan tentunya sejalan dengan pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Baik. Terima kasih banyak Mas Adit. Kita ke Pak Hendri. Ini kesimpulan untuk dialog kita di siang hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan Wilayah Kerja Bengkulu ini, Pak?
2: Kami dari Kanwil Kementerian HAM Sumsel Bengkulu mengucapkan terima kasih kepada Mas Adit ya. Memang betul kita semua bisa bekerja sama dalam prinsip dan ukuran-ukuran yang terukur ya, seperti tadi sampaikan, karena gak bisa kita generalkan sama kayak di luar negeri. Karena kita punya tata budaya, ada dasar-dasar Pancasila ya. Itu yang kita poin-poinkan. Jadi kami dari Kanwil Kantor Wilayah Sumatera HAM Sumsel Bengkulu ini mengucapkan banyak terima kasih dan mengharapkan kerjasamanya, Bu. Kerjasamanya seluas-luasnya. Pengaduan-pengaduan apapun terkait dengan hak asasi manusia, kami harapkan bisa disampaikan ke Kanwil melalui kantor kami, ada di daerah depan Balai Punda. Jadi kami, personel kami juga cukup, Bu, di situ ada sekitar 40-an orang. Dan kita akan pastikan mengunjungin gitu loh, mengunjungin mana masyarakat yang terdampak tersebut. Jadi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu ini atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan mempublikasikan keberadaan Kementerian Hak Asasi Manusia yang ada di Bengkulu ini, kehadiran kami, dan kami juga mohon dukungannya, Mas Adit. Kita juga ada berupaya untuk membentuk kantor wilayah, supaya terbentuk kantor wilayah. Kemarin ada report juga dari Ibu Anggota DPR, Ibu Wakil Gubernur ya, Ibu Eko. Kebetulan beliau juga Komisi 13, membawahi HAM, mendukung sekali untuk pembentukan kantor wilayah ini. Sehingga apa aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap hak manusia bisa terwujudkan lebih cepat dan transparan. Terima kasih, Ibu, itu yang harapan kami kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu.
1: Terima kasih banyak Pak Hendri, terima kasih Mas Aditya. Tapi sayang waktu juga yang membatasi kita, karena saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3. Terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa mendapatkan nilai positif, masyarakat juga punya dapat insight bagus begitu untuk siang hari ini. Saya Rizka Mai Doktor ya, untuk Bengkulu siang ini di program Binder pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua. Ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum. Mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara-saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis.

for tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini,

kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia
adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan

panitia penyelenggara DPR tahu kalau oh ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S. S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek, ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle. Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum. Berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan, sore kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak. Iya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama.
Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima, bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Prancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan. Dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun. Mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian. Produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian. Kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi
diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan. Di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita.
peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia.
Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja. Biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker, disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah.
Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji

ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik, insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa. Waktu saya gak berkuasa. Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan.

0: dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve, om santi, santi, santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerang.
2: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian pidato dari Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini.
3: 2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama pidato Presiden dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Masih di Bengkulu Siang ini, saya Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergi dan makanlah daging keledai yang mati ini." "Bagaimana daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu yang lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati."

Pencerah Jiwa. Sebuah ketulusan. Sepasang suami istri beruntung mendapatkan tiket untuk pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Ketika naik bus, ternyata telah ada seorang wanita duduk di tempat duduk mereka. Inilah cerita si istri. Suami memintaku duduk dulu di sampingnya, namun tidak meminta wanita ini berdiri. Ketika aku perhatikan, ternyata kaki wanita itu cacat. Barulah aku tahu kenapa suamiku memberikan tempat duduknya. Suamiku terus berdiri sampai tempat tujuannya. Dari awal datang, dia tidak ada memberi tanda kalau itu adalah tempat duduknya. Setelah turun dari bus, aku berkata pada suamiku, "Bagaimana rasanya memberikan haknya? Mau berkorban untuk berdiri selama 3 jam dengan memberikan tempat duduknya tanpa wanita cacat itu tahu pengorbanannya?" Lalu suamiku menjawab, "Wanita cacat kaki itu sudah tidak nyaman seumur hidupnya. Tapi aku hanya kurang nyaman selama 3 jam saja." Mendengar perkataan ini, aku sangat terharu karena suamiku sedemikian baik hati. Namun tidak mau orang lain tahu akan kebaikannya. Inilah yang membuat diriku merasakan dunia ini penuh dengan kehangatan. Pesan ceritanya, kalau pola pikir kita dapat seperti sang suami tersebut, dunia pasti akan aman dan juga tentram. Setiap hal dalam kehidupan ini bisa saja berubah. Tergantung dari bagaimana cara kita berpikir dan kita yang berinisiatif mau merubahnya. Tidak saat kita dihadapkan untuk memilih antara memaksakan hak atau kewajiban. Namun, saat kita melepaskan hak dan lebih memilih untuk memberi, disinilah kebahagiaan yang akan muncul. Kita tidak menjadi kaya karena memiliki banyak uang, namun kita akan menjadi kaya secara batin dengan memberi. Melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain sangatlah mulia, dan itulah sebuah ketulusan.

Ya, pendengar, kita cukupkan hingga di sini lagu Islami ke ruang dengar Anda. Kembali kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan program informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital RI meluncurkan logo resmi peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Identitas visual ini dirancang khusus untuk merefleksikan semangat kebangkitan bangsa Indonesia dan menghadapi tantangan masa. Desain logo mengintegrasikan angka 118 sebagai simbol usia peringatan sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo. Angka tersebut digambarkan tumbuh dinamis guna mempresentasikan pergerakan kolektif seluruh elemen bangsa yang terus maju. Pada bulatan atas angka 8, terdapat elemen visual menyerupai bentuk kepala burung elang. Lambang ini pergerakan menegaskan kekuatan, keteguhan, serta kewibawaan energi Indonesia dan membangun kedaulatan negara yang tangguh. Sementara itu, bulatan bawah angka 8 mengadopsi bentuk daun. Ini melambangkan ketahanan pangan nasional. Elemen pertumbuhan ini membawa pesan filosofis mengenai keberlanjutan kehidupan, kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Pilihan warna biru dominan pada logo ini melambangkan nilai kepercayaan, ketangguhan, dan visi masa depan cerah. Perpaduan warna kuning keemasan menyimbolkan pancaran energi positif, harapan besar, serta kemakmuran cita-cita bangsa. Nah, secara menyeluruh, logo ini menyelaraskan semangat kebersamaan rakyat demi menjaga kedaulatan di bidang transformasi digital. Penguasaan teknologi informasi digital dipercaya menjadi fondasi utama penopang ketahanan nasional pada era modern. Melalui visualisasi ini, pemerintah mengajak generasi muda untuk senantiasa mengobarkan optimisme dan budaya gotong royong. Kesatuan langkah tersebut menjadi kunci utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, adil, dan juga sejahtera.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
7: Ya,

Berkenaan Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimisme terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP sebagai motor baru penggerak ekonomi desa. Program ini diyakini mampu memperkuat kemandirian desa dalam mengelola potensi lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam peresmian operasionalisasi 1061 KDKMP di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang digelar di Kabupaten Nganjuk, Presiden menegaskan pentingnya kemandirian desa. Ia menyebut koperasi sebagai fondasi agar desa tidak lagi bergantung pada pihak luar. Menurut Presiden, berbagai persoalan klasik petani seperti akses pupuk, permodalan, dan distribusi hasil panen masih menjadi hambatan utama. Kondisi tersebut sering menyebabkan hasil panen tidak terserap pasar secara optimal, bahkan mengalami kerusakan. Presiden juga mengungkapkan keluhan petani yang kesulitan menjual hasil pertanian meskipun memiliki kualitas unggul. Ini terjadi karena keterbatasan akses distribusi, terutama di wilayah terpencil. Kehadiran KDKMP dinilai menjadi solusi nyata karena koperasi akan memiliki sarana distribusi sendiri seperti truk dan kendaraan angkut. Dengan fasilitas tersebut, petani dapat menyalurkan hasil panen langsung ke pasar yang diinginkan tanpa ketergantungan pihak lain. Selain distribusi, koperasi juga berfungsi sebagai pusat layanan ekonomi desa yang menyediakan berbagai kebutuhan. Layanan tersebut mencakup penyaluran sembako, pupuk bersubsidi, kredit murah, hingga obat-obatan dengan harga terjangkau. Dikutip dari laman komdigi.go.id pada Senin 18 Mei 2026, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan koperasi dalam skala besar hingga puluhan ribu unit. Upaya ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis desa sekaligus menunjukkan kapasitas negara dan menghadirkan terobosan besar. Untuk informasi tadi bisa Anda baca kembali, cek di portal beritanya rri.co.id.

Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya waktu, kata Odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ya, pendengar, saat lagi kita akan perbarui informasi Anda dan warta berita daerah. Jangan kemana-mana, tetap di Bengkulu siang ini.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Rabu 20 Mei 2026. Sari Berita. Pemerintah Kota Bengkulu menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan 90 ribu warga yang kepesertaan BPJS kesehatannya dinonaktifkan tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Pemerintah Kota Bengkulu menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkidnas ke-118 tahun 2026 di halaman kantor Wali Kota Bengkulu, Kelurahan Bentiring. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran ASN, TNI Polri, serta sejumlah unsur organisasi masyarakat dan pihak terkait lainnya. Wakil Wali Kota Bengkulu Roni PL Tobing bertindak sebagai pemimpin upacara. Momentum peringatan Harkinas tahun ini dimanfaatkan sebagai pengingat pentingnya semangat persatuan, perjuangan, dan gotong royong dalam membangun daerah. Dalam amanatnya, Roni menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai momentum untuk membangkitkan semangat perjuangan dalam memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan daerah. Ia mengatakan, sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya memberikan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Hari Kebangkitan Nasional ini, bahwasanya kita mengingat bagaimana para pejuang-pejuang dahulu yang tadinya menjadi pejuang dari kedaerahan sampai terstruktur, terorganisir, bahkan sampai ke tingkat nasional. Itu mengingatkan bahwasanya kita, khususnya pemerintah Kota Bengkulu, sama-sama untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan ataupun inovasi-inovasi ya, di daerah kita sampai ke tingkat nasional.
1: Ia menambahkan, pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong lahirnya inovasi dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat demi kemajuan daerah. Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus diwarisi melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 juga menjadi refleksi bersama untuk memperkuat rasa nasionalisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan semangat kebangkitan nasional, Pemkot Bengkulu berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus bersinergi membangun kota yang maju, tertib, dan sejahtera. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan sebanyak 90 ribu warga yang kepesertaan BPJS kesehatannya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Kepastian tersebut diberikan setelah dilakukan verifikasi dan validasi ulang data masyarakat bersama Dinas Sosial Provinsi Bengkulu serta pihak kelurahan. Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu Hairil Anwar mengatakan, seluruh warga yang masuk dalam data tersebut akan ditanggung pembayaran iuran BPJS kesehatannya oleh pemerintah. Menurutnya langkah ini dilakukan agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Hairil Anwar menjelaskan pembiayaan iuran BPJS akan bersumber dari berbagai skema pendanaan, mulai dari APBN, APBD Provinsi Bengkulu, hingga APBD Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat berobat di fasilitas kesehatan hanya dengan menggunakan KTP. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap jaminan kesehatan tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan merata bagi masyarakat. Program ini juga diharapkan mampu meringankan beban warga kurang mampu dan mendapatkan layanan kesehatan. Diketahui pada awal Februari 2026, sebanyak 90.105 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI di Bengkulu dinonaktifkan dari pembiayaan APBN. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data yang menyatakan peserta tidak lagi masuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Beralih ke berita selanjutnya, Kepala BPOM Bengkulu Kodon Tarigan mengingatkan pentingnya pengawasan produk kesehatan sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk yang aman dan legal. Hal itu disampaikan saat kuliah umum di Fakultas MIPA UNIP kemarin. Dan paparannya, Kodon Tarigan menyoroti maraknya peredaran obat ilegal dan kosmetik berbahaya yang kini semakin mudah ditemukan melalui platform digital. Ia menjelaskan bahwa perkembangan transaksi daring menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan produk kesehatan di Indonesia. Menurut Kodon, hasil patroli cyber BPOM pada 2025 menemukan ratusan ribu tautan penjualan produk ilegal yang beredar di internet. Jumlah tersebut diperkirakan mencapai 197.725 link dengan total sekitar 34,8 juta produk dan nilai ekonomi hingga 49,2 triliun rupiah. Ia menegaskan bahwa obat yang beredar di masyarakat harus memenuhi unsur aman, bermutu, dan berkhasiat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika pengawasan lemah, produk ilegal berpotensi menimbulkan keracunan, kerusakan organ tubuh, bahkan kematian. Berdasarkan data rekap perkembangan harga TBS pekebun tingkat produsen non-mitra bulan Mei 2026, sejumlah pabrik kelapa sawit di Bengkulu Utara mulai melakukan penyesuaian harga pembelian TBS. Seperti di PT Agrisinal, harga TBS yang sempat menyentuh Rp3.200 per kilogram, kini turun menjadi Rp3.140 per kilogram. Sedangkan di PT Alno Agro Utama, harga TBS turun dari Rp3.220 menjadi Rp3.140 per kilogram. Salah seorang petani sawit di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Asrin, mengaku penurunan harga TBS ini sangat berdampak bagi petani, terlebih saat ini harga pupuk kembali mengalami kenaikan hampir di seluruh jenis. Menurut Asrin, harga pupuk KCL yang sebelumnya Rp420.000 per karung, kini naik menjadi Rp490.000. Pupuk Ponska dari Rp220.000 menjadi Rp280.000 per karung. Sedangkan pupuk Mutiara naik dari Rp850.000 menjadi Rp900.000 per karung. Kenaikan harga pupuk ini membuat biaya produksi dan perawatan kebun sawit menjadi semakin berat bagi petani. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia, Bengkulu, dan RRI SP Bintuhan. Berikut wawancara reporter Bisri Mustafa bersama Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian TPHP Provinsi Bengkulu, Hairiyah, mengenai program nasional hilirisasi kelapa di Bengkulu.
3: Dengar, saat ini kita tengah bersama dengan Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Bengkulu dengan Ibu Hairiyah, dan akan mewawancarai terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu. Baik, seperti apa Bu pelaksanaan program di wilayah Provinsi Bengkulu sendiri?
4: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Untuk kegiatan kelapa ini, kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
3: Untuk daerah lain kenapa enggak ini, Bu?
4: Untuk tahun ini sebenarnya Kabupaten Bengkulu Selatan itu dapat 100 hektar. Mm-hmm. Ternyata karena ketersediaan benihnya terbatas. Mm-hmm. Jadi untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dipending dulu, dialokasikan di tahun 2027.
3: Oke, kalau ya, bibitnya sendiri dari mana?
4: Untuk sumber benihnya kita sudah punya SK penetapan KSB PIT pohon induk kelapa ini di Pulau Enggano. Itu nanti sumber benihnya ya dari sana. Nanti dibesarkan di Pulau Enggano.
3: Berarti pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian ya?
4: Iya, pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian. Anggarannya
3: Proses pengajuan CPCL ini sudah selesai?
4: Lagi tahap melengkapi, sekitar ada 300 lagi yang belum lengkap syarat-syaratnya.
3: Sekitar lagi ya?
4: Iya, sekitar itu. Oh. Dari 1.500.
3: Itu disalurkan ke kelompok tani?
4: Nanti kalau udah berkas CPCL-nya diverifikasi, kalau lengkap, memang benar, ya disalurkan ke petani.
3: Bakal eksekusi untuk mulai nanam itu kapan, Bu? Kira-kira ditargetkan?
4: Ini sudah mulai berkontrak ini di bulan Mei. Untuk tahap penyalurannya nanti sekitar di akhir tahun, November Desember, ya.
3: Berarti dari dinas memonitor?
4: Iya.
3: Atau seperti apa, Bu?
4: Dari dinas nanti itu ada melakukan pendampingan untuk verifikasi CPCL-nya. sampai tahap salurnya juga. Ditanam itu. Nah.
5: Kalau jenis kelapanya, Bu?
4: Jenis kelapanya itu kelapa dalam unggul lokal.
5: Oke, harapannya, Bu, dengan adanya program ini?
4: Harapannya dengan adanya kegiatan pengembangan kelapa ini, kita bisa lebih mengembangkan lagi untuk menjadi hilirisasinya industri kelapa. Bukan hanya Kabupaten Bengkulu Utara aja yang akan menerima, nanti kalau bisa Kabupaten Seluma, Bung Selatan dan Kaur.
5: Itu yang diprioritaskan di tahun ini.
4: Iya.
3: Ya, demikian pendengar wawancara singkat terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu yang saat ini tengah dalam tahap persiapan pelaksanaan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan sasaran perluasan lahan hingga mencapai 100 hektar yang dikhususkan untuk pengembangan kebun induk kelapa dalam. Program strategis ini diproyeksikan tersebar secara proporsional di 11 wilayah kecamatan guna memaksimalkan potensi agraris daerah serta memperkuat struktur ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. Komitmen dan merealisasikan program tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Ilmuharam beberapa waktu lalu, di mana kehadiran tim pusat ini bertujuan untuk melakukan on-site review atau verifikasi lapangan terhadap kelayakan lahan calon kebun induk dan fasilitas pembibitan di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang. Tahapan verifikasi teknis ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam meyakinkan pemerintah pusat. Jika seluruh instrumen penilaian di lapangan memenuhi standar teknis, daerah ini akan ditetapkan sebagai salah satu kabupaten prioritas dalam program pengembangan kelapa dalam untuk lingkup Pulau Sumatera. Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Bina Gransyah, mengatakan saat ini instansinya tengah mempersiapkan kesiapan para penyuluh pertanian di tingkat bawah guna mendampingi para petani. Implementasi gerakan penanaman di lapangan kini tinggal menunggu diterbitkannya petunjuk teknis resmi dari Kementerian Pertanian agar seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur tata kelola perkebunan nasional. Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan, Haji Rifai Tajudin, memberikan apresiasi atas atensi berkesinambungan yang diberikan oleh pihak kementerian terhadap kemajuan sektor pertanian daerah. Dukungan berupa fasilitas alat mesin pertanian hingga jaminan program perbenihan ini merupakan realisasi dari koordinasi intensif bersama Menteri Pertanian RI beberapa waktu sebelumnya. Rifai menyatakan optimis bahwa karakteristik geografis Bengkulu Selatan yang didukung oleh bentangan garis pantai yang luas memiliki keunggulan alami untuk budidaya kelapa dalam. Melalui sinergi bersama kementerian dan keterlibatan aktif kelompok tani, visi untuk mewujudkan pusat komunitas perkebunan yang mandiri dan berdaya saing diyakini dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan penanaman 1000 pohon dalam rangka penyelamatan lingkungan dan pemulihan ekonomi daerah aliran sungai digelar oleh Masyarakat Pelestarian Lingkungan MAPEL Provinsi Bengkulu di kawasan PT Bionusantara Teknologi. Aksi penghijauan tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat, serta pemuda di Provinsi Bengkulu. Ketua Dewan Eksekutif Wilayah MAPEL Bengkulu, Kasrul Pardede, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa program penanaman pohon bukan hanya simbolis, tapi menjadi langkah nyata dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di daerah. Perwakilan Korem 041 Garuda Emas, Kolonel Kavaleri Budiman SH, menyebut penanaman pohon merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan lingkungan yang lebih sehat. Menurutnya, gerakan yang dilakukan MAPEL bersama PT Bionusantara Teknologi dapat menjadi contoh bagi daerah lain dan membangun budaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sementara itu, Perwakilan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ketahun, Maman, menjelaskan bahwa Das Lemau memiliki fungsi penting dan menjaga ketersediaan air bagi masyarakat Ia mengingatkan bahwa kawasan tersebut juga rawan mengalami kerusakan, tepatnya kerusakan lingkungan dan longsor apabila tidak dijaga secara berkelanjutan. Cegah korban susulan, Pemkab Kaur siapkan solusi permanen sungai air Manjau. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Terkait kondisi sungai air Manjau yang telah menelan dua korban jiwa, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan pemerintah Kabupaten Kaur bersama organisasi perangkat daerah terkait akan segera mengambil langkah konkret guna mencegah kejadian serupa terulang. Langkah tersebut melibatkan BPBD dan PUPR serta unsur Tripika Kecamatan Tetap. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kaur usai memimpin rapat bersama dinas terkait dan unsur Tripika Kecamatan Tetap di ruang kerja Wakil Bupati Kaur. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena kondisi aliran sungai saat ini berpotensi menimbulkan resiko bagi masyarakat.
7: Ya, ada musibah ya yang disebabkan oleh aliran sungai. Aliran sungai ini biasanya muaranya melewati satu kampung, tetapi ini sudah melewati beberapa kampung. Nah, ini untuk antisipasi ya agar tidak terulang lagi ya, melalui BPBD dan Dinas PU nanti kita akan berembuk berdiskusi mencari solusi bagaimana agar air muara tetap itu dapat nembus ke muara tidak melewati desa-desa. Nah, ini semenjak ini terjadi sudah dua korban meninggal dunia ya karena air ini tenang tetapi menghanyutkan.
6: Usai rapat, Wakil Bupati Kaur bersama BPBD dan PUPR serta unsur Tripika Kecamatan Tetap langsung meninjau lokasi sungai air Manjau di Desa Sukaraja. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan langkah teknis yang akan diambil, terutama upaya membuka kembali alur sungai agar dapat langsung mengalir ke laut. Ditambahkan Wakil Bupati Kaur, sebelumnya pembukaan alur sungai memang telah dilakukan, namun karena masih menggunakan peralatan sederhana, hasilnya belum maksimal sehingga aliran air belum sepenuhnya lancar. Sementara itu, Sekretaris Camat Tetap Deta Sidarta SEP mengungkapkan bahwa pasca kejadian tenggelamnya seorang siswa SMP di Sungai Air Manjau beberapa waktu lalu, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan pemerintah desa yang dilintasi aliran sungai tersebut. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengaktifkan petugas Linmas agar rutin melakukan patroli dan pemantauan di kawasan sungai sebagai langkah antisipasi. Namun saat kejadian menimpa korban terakhir, yakni Zailan, petugas Limas diketahui sudah selesai melakukan patroli karena waktu kejadian sudah memasuki sore hari. Terkait pemasangan rambu-rambu peringatan di sekitar sungai, Deta mengaku hingga saat ini belum dilakukan. Meski demikian, pihaknya memastikan hal tersebut akan menjadi perhatian ke depan. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Akademisi Universitas Hazairin Bengkulu, Oti Ligulo, mengatakan penerapan kawasan tanpa rokok bertujuan melindungi kesehatan pengguna maupun orang lain di sekitarnya. Menurutnya, asap rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan paru-paru hingga kanker, termasuk bagi perokok pasif yang terkena paparan asap rokok di area kantor. Selain itu, kawasan tanpa rokok juga dinilai penting untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, hingga orang yang sedang sakit. Tidak hanya itu, keberadaan KTR juga mampu menjaga lingkungan tetap bersih dari polusi udara maupun sampah puntung rokok serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan bahaya merokok dan menerapkan perilaku hidup sehat. Oti Ligulo menambahkan, di Bengkulu sendiri penerapan kawasan tanpa rokok KTR ini sudah diberlakukan di sejumlah tempat seperti kampus, sekolah, bandara, rumah sakit hingga tempat ibadah. Hal tersebut wajib diterapkan sesuai aturan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana yang mewajibkan penetapan kawasan tanpa rokok. Sementara itu, bagi masyarakat yang melanggar aturan kawasan tanpa rokok, pemerintah sebenarnya telah mengatur sanksi dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan maupun tertulis. Namun demikian, penerapan sanksi tersebut diakui masih belum maksimal di sejumlah tempat umum. Akibatnya masih ditemukan sebagian masyarakat yang tetap merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Berikutnya kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran di SMS dan WhatsApp kita 0811 7307079. Sekian warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Intuhan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medoktoria, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ya, peringkat ada bertengkar manis Rosa duet sama Barcena mengantarkan kita pada pukul 13.42 menit waktu Indonesia Barat. Di program relaksasi Anda bisa berinteraksi bersama kami. Line telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Anda bisa request lagu di siang hari ini, peringkat. Nanti Rizka putarkan untuk Anda. Oh ya, ngomong-ngomong di peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini Anda punya cerita apa, pendengar, boleh di WhatsApp kita 0811-730-7079 gitu ya, bisa sharing kegiatan Anda dan mengisi momentum Hari Kebangkitan Nasional ini dengan apa, atau Anda punya motivasi atau semangat baru gitu ya, optimisme kalau Indonesia ini akan baik gitu ya ke depannya, pendengar. Kita punya lagu dari Run dengan Wow. Selamat siang.

Ya, Prier, di program relaksasi request lagu dan informasi saatnya kita buka line telepon untuk Anda ingin gabung boleh ya. Di 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-709. Tadi pada saat off air ada telepon yang masuk. Nah, saatnya sekarang Anda boleh gabung ya Prier pada saat on air gitu ya. Di program relaksasi request lagu dan informasi, Rizka mengundang Anda di line telepon dan juga line SMS kita, WhatsApp kita gitu ya di 0811-730-709 atau line telepon kita 0736-732-1995. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, biar Anda selamat, pengguna jalan lainnya juga selamat gitu ya. Oh iya, untuk Anda yang lagi simak siaran kita juga di aplikasi RRI Digital, selamat siang, boleh gabung juga untuk request lagu di siang hari ini ya. Cuaca di luar sana juga lumayan terik. Untuk Anda jangan lupa perbanyak minum air putih. Boleh juga pakai sunscreen ya, biar kulitnya terjaga. Karena efeknya memang tidak setahun dua tahun, tapi nanti beberapa tahun kemudian baru kerasa kalau kita tidak menggunakan sunscreen atau tabir surya ya. Baik, kita masih punya beberapa lagu untuk siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita punya lagu dari Hi-Fi gitu ya, pemuda. Ini pas sekali di momen Hari Kebangkitan Nasional.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-loved tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-loved, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-loved mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Seru banget, seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah.

Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, pergi untuk cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi yang beredar di media sosial terkait rencana pembangunan 1 juta kantor MBG oleh Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak benar. Narasi tersebut muncul dalam sebuah unggahan video di platform YouTube yang kemudian ramai diperbincangkan. Klaim tersebut menyebutkan bahwa pemerintah akan membangun 1 juta kantor MBG di seluruh wilayah Indonesia. Informasi ini dikaitkan dengan program unggulan pemerintah terkait pemenuhan gizi masyarakat. Namun setelah ditelusuri, tidak ditemukan pernyataan resmi dari pemerintah maupun sumber kredibel yang mendukung klaim tersebut. Informasi ini juga tidak pernah diumumkan dalam kebijakan atau rencana strategis nasional. Faktanya, video yang beredar merupakan tayangan lama identik dengan laporan media pada Agustus 2024. Tayangan tersebut hanya membahas rencana pelaksanaan MBG yang dijadwalkan mulai awal 2025. Dikutip dari laman komdigi.go.id pada Senin 18 Mei 2026, narasi yang menyebut pembangunan 1 juta kantor MBG merupakan hoax. Klarifikasi ini menegaskan bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar fakta yang valid, mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati menerima menyebarkan informasi di media sosial. Verifikasi terhadap sumber informasi jadi langkah penting untuk mencegah penyebaran hoax. Masyarakat juga diharapkan mengandalkan sumber resmi dan media terpercaya untuk mendapatkan informasi akurat. Dengan demikian, ruang digital dapat tetap sehat, tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bengkulu siang ini bersama kami. Pro 1

0: Iya, pendengar, kita tinggalkan ego dari Lyodra dan saat ini kami terhubung bersama pendengar kita. Halo, selamat siang. Relaksasi.
1: Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Dari siapa?
1: Hamzah Yusuf.
0: Hamzah Yusuf di Jambi. Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik.
1: Ini dengan siapa ya?
0: Sama Rizka.
1: Rizka ya.
0: Iya betul.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kalau di Tanjung Pinang persada Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Kalau di Bengkulu apa ya?
0: Relaksasi, request lagu dan informasi.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Lagunya ini langsung dengan lagu ya?
0: Boleh.
1: Hari apa namanya, harapan yang tertinggal dari Arif, ada ya?
0: Harapan yang tertinggal
1: dari Arif. Nah, di sini hujan deras sekali, petir, kemudian angin kencang.
0: Waduh, mudah-mudahan setelah ini baik-baik saja ya.
1: Iya, kalau masalah banjir dah juga kalau di sini daerah tempat aku nih. Kalau di daerah Tanjung, apa namanya nih, di Muara Jambi itu dataran rendah. Kalau di sini ya dataran tinggi. Kalau hujan setengah hari, seandainya hujan sore setengah hari, pagi kering.
0: Pak Hamzah, kan hari ini hari kebangkitan nasional. Barangkali ada pesan atau kata-kata yang ingin disampaikan?
1: Oh, hari kebangkitan nasional ya?
0: Iya.
1: Nggak ada lah ini ya, mudah-mudahan semua sehat selalu lah gitu ya, di acara hari kebangkitan nasional. Semua baik di penyiarnya, kru-kru tekniknya juga, semua ya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dalam lindungan yang Maha Kuasa.
0: Amin gitu. Terima kasih Pak Arif.
1: Salam-salamnya ya? Dulu ya, pertama sekali untuknya Mbak Rizka.
0: Terima kasih.
1: Yang sama bertinggal, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Mama Dadang, Ayah Puput, ada siapa lagi ya?
0: Iya, udah lama ya, mereka nggak gabung ya. Halo, langsung Mak Dadang.
1: Dia di Pro 4.
0: Oh, alah, udah dengerin Pro 4 juga ya.
1: Ya, Mbak Riko, Bang Riko di Pro 4.
0: Iya.
1: Ayah Tutut juga di Pro 4. Dia sering masuknya di apa?
0: Dia malah bedangdut ya.
1: Belajar Sumba Bedendang malam Selasa.
0: Iya.
1: Ya, untungnya Mbak, selamat siang ke Mama juga, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya tadi ya. Baik, untuk Anda yang ingin gabung, pendengar, atau di Pangkal Pinang. Baik, untuk Anda yang ingin gabung boleh ya. Nanti lagunya Rizka putar di program relaksasi, request lagu dan informasi. Ada Mak Dadang, wah udah lama gak dengar. Terus juga Ayah Puput. Nanti gabung ya. Kita punya lagu Marion Jola duet sama Lele Manino, Rayu. Nanti lagu yang di request kita putar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Din,
2: lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
5: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
5: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
6: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
7: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ya, pendengar, kita tinggalkan kabarku dari di Lestari, masih di Bengkulu siang ini. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan, Kota Bengkulu melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lokasi pengepul dan peternak sapi di wilayah Kota Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat kondisinya sehat, bebas penyakit, tidak cacat, serta memenuhi syarat untuk dikurbankan sesuai ketentuan syariat Islam. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Bengkulu, Dr. Hewan Henny Kusumadewi, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan ini merupakan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Menurut Henny, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mulai dari kondisi fisik hewan, pemeriksaan lubang-lubang alami seperti mata, hidung, mulut, hingga pemeriksaan anatomi tubuh secara umum. Selain kesehatan, pemeriksaan umur juga jadi perhatian penting untuk memastikan hewan yang dijual itu telah memenuhi syarat umur minimal hewan kurban. Ada beberapa hewan yang belum cukup umur dan diminta peternak maupun pengepul untuk mengganti hewan tersebut dengan sapi yang memenuhi syarat. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia sepak bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersi tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Eh, lihat diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
3: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener.
3: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
4: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih,

0: Terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap setia bersama kami di Bengkulu sore ini. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan Rizka, bakal ada dialog sore ini bersama teman-teman dari Cahaya Perempuan. Dan pendengar, untuk Anda juga yang saat ini baru bergabung bersama kami, terima kasih untuk tetap kesetiaannya bersama kami. Dan pendengar, tapi kita sore ini dalam Beranda Asta Cita adalah beban ganda perempuan dan bayang-bayang kekerasan. Seperti apa dialognya? Anda bisa bergabung nanti di line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0811 7307 079. Dan langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak dialog ataupun obrolan kami dalam Beranda Asta Cita berikut ini.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kita dalam dialog Beranda Asta Cita dengan topik beban ganda perempuan dan bayang-bayang kekerasan. Dan pendengar, di banyak ruang kehidupan perempuan masih menghadapi beban ganda, dituntut berhasil di ranah domestik sekaligus di publik. Lantas di saat yang sama juga, bayang-bayang kekerasan baik fisik, verbal, psikologis maupun digital masih menjadi ancaman yang nyata. Ya, kondisi ini bukan hanya persoalan individu tetapi juga menyangkut budaya, sistem sosial, dan cara masyarakat memandang perempuan. Dan di studio sudah hadir dua orang narasumber, ada Roina Batubara. Selamat siang Mbak Roy, apa kabar?
2: Selamat siang Mbak, sehat.
0: Kabar baik ya, oke deh. Senang sekali udah bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi kita sore ini ya.
2: Senang juga ketemu Mbak.
0: Dan satu lagi ada Mbak Laura Lorenza. Dan Mbak Laura ini juga adalah staf pendamping korban dari Cahaya Perempuan. Sama-sama di Cahaya Perempuan, selamat sore.
3: Sore Mbak.
0: Kabar baik juga ya,
3: iya,
0: Mbak baik. Laura ya. Mbak Roy dan Mbak Laura, gitu ya saya panggilnya.
2: Iya, boleh okay. Mbak.
0: Ntar saya lupa, biasanya saya ini pelupa ya. Nah kalau ngomong-ngomong tentang topik kita sore ini, tentang beban ganda perempuan dan bayang-bayang kekerasan, mungkin masyarakat juga ingin tahu sebenarnya yang dimaksud dengan beban ganda perempuan dan kenapa masalah ini masih banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Mbak Roy, kenapa nih?
2: Biasanya banyak terjadi itu beban ganda karena perempuan itu dituntut untuk serba bisa gitu Mbak, baik itu dalam mencari nafkah maupun mengurus rumah tangga gitu. Nah jadi secara umum ya beban ganda itu dua, kayak beban udah dia harus mengurus rumah tangga gitu kan, udah harus mengurus anak, suami, rumah. Beres-beres lah rumah semua. Nah terus tuh ditambah lagi mungkin penghasilannya masih kurang memadai gitu kan, jadi dia membantu suaminya lagi mencari nafkah gitu di ranah publik tadi. Makanya itu perempuan banyak melakukan atau terjadi beban ganda itu ya karena keadaan. Okay. Kebanyakan karena keadaan.
0: Oke. Okay. Dan kenapa sih Mbak kondisi ini masih terus terjadi dalam kehidupan rumah tangga ataupun juga apa ya? Bukan hanya rumah tangga. Iya rumah tangga sih ya, tapi ada juga yang kalau sekarang kan ada kayak gen sandwich gitu ya.
2: Ya, generasi sandwich
0: gitu. Nah, ini gimana? Mungkin Mbak Lor.
3: Iya. Kenapa itu masih sering terjadi gitu kan? Pertama tuh sebenarnya karena dia tuh turun-menurun gitu, Mbak. Okay. Jadi kayak budaya patriarki tadi kan. Gimana kalau misalnya yang kita ketahui bahwa kalau misal budaya patriarki itu laki-laki itu dimana kayak paling berkuasa gitu, menempatkan laki-laki itu sebagai yang paling berkuasa. Terus kayak laki-laki itu tidak dibebankan untuk ranah domestik gitu kan. Jadi yang ranah domestik ini banyak perempuan gitu, jadi masih menempatkan perempuannya di ranah domestik gitu kan. Jadi kayak yang Mbak Roina sampaikan tadi gitu, seperti memasak, terus di rumah, di dapur, itu tuh ranah perempuan. Jadi laki-laki kan masih di ranah publik gitu kan.
0: Iya,
3: padahal sebenarnya itu tidak gitu kan. Sebenarnya kan seharusnya kita harus sama-sama atau sharing,
0: imbang ya,
3: imbang gitu dalam melakukan pekerjaan gitu kan, terutama untuk yang sudah menikah atau suami dan istri kan berbagi peran gitu sih Mbak, ya budaya patriarki gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, ini kan kalau dilihat dari apa ya, dari kacamata kita sebagai perempuan ini kan tidak sedikit perempuan yang bekerja, tapi tidak sedikit juga perempuan yang memang tinggal di rumah ini atas kemauan juga, kemudian atas permintaan suami, kemudian juga apa ya? Karena apa ya?
2: Tuntutan
0: kayak gitu ya. Nah, kalau mbak-mbak ini memandangnya seperti apa? Karena tadi kan ada tiga nih, ibu-ibu yang memang pengen di rumah, kemudian juga karena tuntutan permintaan suami, atau karena tuntutan tadi ya, gimana?
2: Kalau menurut Rena sendiri ya Mbak, kita sebagai perempuan itu lebih baik kalau kita mempunyai penghasilan.
0: Okay.
2: Tapi bukan berarti kita sebagai apa ya, kayak sebagai tulang punggungnya gitu, bukan. Jadi kita berpenghasilan itu ya sebenarnya untuk diri kita sendiri, tapi untuk kayak kebutuhan rumah tangga itu harapannya ya suami gitu. Nah, karena kenapa? Karena banyak korban-korban yang kekerasan terhadap istri itu mereka mengajukan cerai itu banyak karena suaminya malas bekerja gitu. Nah, banyak juga penghasilannya apa, kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi. Terus tuh banyak juga korban yang baru mau melapor gitu, itu karena dia ketergantungan ekonomi, jadi dia nggak ada pendapatan, jadi dia kayak bergantung dengan suaminya aja gitu. Nah, jadi makanya menurut Roina ya, kita juga sebagai perempuan harus punya penghasilan, tapi bukan berarti kita yang paling utama gitu. Nah, untuk pencari nafkah itu gitu.
0: Oke, mungkin Mbak Laura menambahkan.
3: Betul sih, sebagai perempuan kan kita harus mandiri lah gitu kan, kita punya penghasilan sendiri. Tetapi walaupun si perempuan ini gitu kan punya penghasilan sendiri atau misal bekerja juga, tetapi seharusnya kan agar tidak terjadi beban ganda ini, makanya kayak peran di dalam rumah tangga itu, di ranah domestik itu dibagi gitu. Mungkin ada yang, kita kan saling bantu nih suami istri, tentunya saling bantu. Kalau misal memasak atau mencuci ataupun misal beres-beres rumah itu kan bisa dibagi kan. Sebenarnya kan tergantung kesepakatan masing-masing di dalam individu rumah tangga itu gitu. Tetapi kan ya betul, perempuan sendiri tidak boleh tidak berpenghasilan gitu. Kita memang harus dituntut berpenghasilan, harus dituntut di ranah domestik juga gitu kan. Tetapi itu sebenarnya bisa diatasi kalau misal kedua orang tersebut bisa menyeimbangkannya gitu, atau berbagi peran gitu sih.
0: Oke. Komunikasi itu yang penting sebenarnya ya. Oke. Nah, kalau bicara tentang rumah tangga, ini kan sebenarnya ini antara suami dan istri ini ya. Itu tadi balik-balik ke komunikasi. Kalau menurut Mbak Roy dan juga Mbak Laura, ini kan apa ya? Apakah memang perempuan-perempuan yang sekarang atau perempuan masa kini ini mereka kurang berkomunikasi, kurang membicarakan hal-hal intern dalam rumah tangga mereka, untuk nanti kamu seperti ini, kamu boleh kerja, kamu tinggal di rumah, atau udah kamu jadi ibu rumah tangga yang baik aja, atau seperti apa?
2: Kalau dari klien-klien yang kita udah dampingi ya Mbak, kebanyakan itu banyak dia disuruh sama suaminya untuk di rumah aja gitu. Nah, jadi dia nggak berpenghasilan, jadi dia berketergantungan sama suaminya. Makanya banyak korban itu setelah dia sadar kalau dia itu mengalami kekerasan, kalau dia itu nggak dinafkahi secara ekonomi, makanya dia juga berusaha untuk mencari pekerjaan, bisa jadi bantu-bantu atau beres-beres rumah orang gitu kan, sebagai asisten rumah tangga gitu. Nah, jadi makanya perempuan itu pas sudah terjadi baru dia itu sadar. Banyakan yang kayak gitu yang kita temui.
0: Iya. Artinya kan kalau misalnya dari awal sudah dibicarakan ya, kamu diam di rumah, saya penuhi semua kebutuhan kamu gitu kan ya. Artinya ini suaminya memang sebenarnya sudah siap lahir batin kan ya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi kalau kayak gini jatuhnya kan enggak
3: sesuai
0: ya.
3: Iya, gitu. dia sudah ibaratnya ada juga memang kayak terjadi komunikasi itu gitu kan, komunikasi antara suami dan istri tentang misal setelah menikah kamu tidak usah bekerja gitu, kamu cukup ini kebutuhan aku cukupin gitu kan. Memang ada yang sudah berkomunikasi, tetapi kan kita tidak tahu kedepannya seperti apa kan, ekonomi kita ada yang jatuh, ada yang memang stabil kan gitu. Jadi untuk kemungkinan-kemungkinan itu kan kita belum tahu lah gitu kan. Jadi kita waktu itu yang kita pikirkan gitu, cuman oh ya udah menurut gitu kan, menurut gitu. Karena dipikir okay lah gitu kan, kita nggak capek kerja gitu, pikirannya mungkin seperti itu. Tapi belum memikirkan kedepannya gitu kan. Makanya juga sebagai perempuan kita sebelum nikah pun harus pikirkan lagi matang-matang gitu. Nah kalau misal kita itu sebagai perempuan yang memang prinsipnya setelah menikah gitu pengen tetap berpenghasilan, tetapi kan bukan berarti kita sebagai pencari nafkah utama gitu kan. Nah atau memang kamu berkomitmen untuk menjadi ibu rumah tangga saja gitu. Nah kan itu harus di apa ya, dikomunikasikan lagi gitu dengan calon suami misal gitu kan, karena kan itulah nanti gitu yang akan menjadi penyebab terjadinya kayak KDRT gitu kan, pertengkaran dalam rumah tangga karena kita berbeda gitu. Awalnya kita memang butuh penghasilan gitu, ingin prinsip kita itu pengen sudah menikah berpenghasilan, terus tiba-tiba karena dijanjikan begitu kita terlena gitu kan. Jadi kayak merubah prinsip itu kan kayak, jadi sebenarnya juga berarti kita harus tetap memilih prinsip yang kita pegang gitu. Jadi agar kayak tidak terjadi penyesalan, terus juga kayak kita pikirkan lagi lah matang-matang bagaimana kalau misal seandainya kita tidak bekerja gitu kan, ketergantungan ekonomi, karena ternyata kedepannya si suami kita ini kita nggak bisa menjamin dia seterusnya itu masih mempunyai rasa yang sama gitu atau enggak kepada kita gitu kan.
0: Apalagi kalau seandainya ada will gitu ya.
2: Karena kan laki-laki itu kan Mbak, dia ada dua pilihannya. Kalau enggak dia diambil sama perempuan lain,
0: kalau enggak diambil sama pencipta. Tuhan. Oke. Oke, ini kalau kita bicara juga tentang peran ganda dari perempuan. Ini kan kalau kita bicara tentang rumah tangga, ini rata-rata memang tanggung jawab domestik yang ada di dalam rumah itu kayaknya rata-rata balik ke perempuan semua. Gitu ya kalau kita lihat ya. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi gitu kan ya, yang di rumah udah pada tidur si perempuan masih sibuk utak-atik gitu kan. Ya nah yang seperti ini kayaknya apakah memang harus seperti itu atau seperti apa Mbak? Kalau mungkin dapat klien juga korban misalnya di rumah tangga, mereka ada yang suami ikut bekerja juga, maksudnya membantu pekerjaan domestik atau seperti apa?
2: Nah kalau yang itu tuh Mbak, itu tadi yang seperti Mbak Laura jelasin, kalau itu udah namanya apa kayak turun temurun dari budaya patriarki tadi
0: ya.
2: Ya jadi dari budaya patriarki itu kan perempuan itu pun terpinggirkan gitu, nah termarginal. Nah jadi dia kayak perempuan itu harus dituntut harus beres-beres gitu kan, harus bisa masak gitu, harus bisa jaga anak, harus bisa ngurus rumah. Nah itu pandangan orang yang masih terpengaruh dengan budaya patriarki tadi. Nah ada juga klien-klien kita itu yang bukan klien sih, dia lebih ke teman kita gitu. Nah teman kita itu banyak yang kayak suaminya udah mengalami perubahan dari sebelumnya dia sangat patriarki gitu, sangat tidak mau mencuci piring pun dia nggak mau gitu, menaruh piringnya atau mengambil nasinya pun dia nggak mau gitu kan. Nah sekarang dia sudah lebih baik gitu, bahkan dia sudah berbagi pekerjaan kan, kayak kita kan ada kelompok namanya Gaharu, keluarga pembaharu. Nah di situ banyak keluarga-keluarga juga yang sudah mengalami pembaruan yang dia tidak lagi menganut budaya patriarki itu.
0: Oke, dari Gaharu ini sendiri mungkin di mana ini tempatnya?
2: Oh, kalau kan kita ada 3 wilayah dampingan, Mbak. Ada Kabupaten Seluma, Kabupaten Rejang Lebong, sama Kabupaten Kepahyang. Nah, di 3 kabupaten itu ada sekitar 3 kelompok kalau nggak salah. Jadi ada sekitar 9 apa ya? 9 kurang lebih 9 lah, Mbak. Ada 9 kelompok.
0: Satu kelompok
2: tangga.
0: satu kelompok?
2: Jadinya tuh kelompoknya itu adalah rumah tangga gitu, oh, Mbak. Jadi suami istri anak gitu.
0: Oke. Okay.
2: Itu satu kelompoknya. Itu yang dinamakan gaharu, keluarga pembaharu. Jadi harapannya ya keluarga ini bisa ngasih contoh juga untuk lingkungan sekitarnya gitu, agar tidak menerapkan budaya patriarki lagi.
0: Sebelumnya mereka bermasalah juga berarti.
2: Ya, ada Mbak, ada yang gitu, ada yang bahkan istrinya nggak boleh gitu, kayak ngikut ngambil keputusan. Nah sekarang mulai kayak mereka berdiskusi gitu untuk mengambil sesuatu keputusan.
0: Bagaimana cara merubahnya? Karena kan nggak mudah kan ya. Dari yang suami yang misalnya bangun tidur pokoknya langsung ada kopi maunya gitu kan biasanya kan ya. Nah itu seperti apa cara mereka merubah, kemudian cara mereka berkonsultasi seperti apa ini?
3: Kalau di Cahaya Perempuan sendiri itu kan kami ada 3 staf lapang itu yang mendampingi setiap kabupaten. Jadi 3 staf lapang itulah yang akan sering berkomunikasi dengan para misal keluarga-keluarga pembaharu ini tadi gitu. Jadi kita mengambil contoh dari anggota kelompok kita gitu. Oh, kita amati keluarga mana nih yang masih suaminya tuh masih patriarki gitu kan. Ternyata sudah dapat, terus kita mencoba untuk masuk ke sana gitu kan, ke dalam keluarga mereka untuk berdiskusi gitu kan. Memang tidak mudah mengubah cara berpikir dan perspektif orang gitu kan terhadap budaya patriarki gitu. Apalagi si suaminya ini sangat kayak pemimpin banget gitu,
0: gitu kan. Alpha banget lah ya.
3: Alpha banget gitu kan. Jadi kayak apa-apa tuh dia harus mengambil keputusan gitu.
0: Terus semua keputusan di tangan dia gitu.
2: Harus dilayani.
3: Oh, harus dilayani gitu. Pagi harus dia kopi gitu. Itu kan kita amati dulu. Oh, ternyata keluarga ini nih kasihan dong kelompok kita gitu kan. Kita selalu menyuarakan tentang keadilan gender gitu kan, kesetaraan gender gitu, terus di kelompok kita sendiri seperti itu gitu. Jadi staf lapang tersebutlah yang akan melakukan diskusi kepada keluarga itu gitu. Awalnya memang kita terjadi penolakan gitu kan, tentu gitu kan. Apalagi kayak kita langsung kita pertama tuh nggak langsung ngomong kita mengubah gini, nggak gitu. Kita perlahan gitu, kita ajak diskusi dulu gitu kan. Terus setelah sudah nyaman kan, kayak nyambung sama bapaknya gitu, bisa diskusi. Terus kita bawa lah misal kegiatan-kegiatan ke provinsi, kayak ibu dan bapaknya dibawa diundang gitu kan.
2: Peningkatan kapasitas.
3: Peningkatan kapasitas. Jadi di sana kita ketemu nih. Jadi mereka tuh kayak kita kasih datang ke Bengkulu berdua dengan suaminya. Jadi kan kayak pasangan lagi gitu.
0: Pasangan harmonis
3: kan.
0: Lah gitu ya.
3: Ya, jadi diinapkan kan, terus kita diskusi tentang soal kesetaraan gender, terus kayak beban ganda tuh seperti apa, dampaknya seperti apa gitu kan. Terus kayak budaya-budaya patriarki tuh seperti apa. Nah, jadi mungkin mereka sudah mulai merasa nyaman gitu kan. Terus kayak perlahan ternyata aku selama ini nih termasuk gini loh gitu, patriarki gitu. Dan ternyata kayak iya, istri aku jadi beban ganda gitu kan. Jadi kayak perlahan dia menyadari gitu. Tetapi memang harus kita punya strategi gitu untuk mengubah
0: mindset orang.
3: Ya.
0: Jadi memang prosesnya lumayan panjang ya.
3: Panjang.
0: Dan nggak mudah.
3: Nggak mudah gitu. Karena kan banyak juga kayak sampai ditentang itu banyak gitu. Nah kan. Jadi kayak nggak mungkin kita orang mau masuk secara pelan-pelan itu baik-baik, kita melawan dengan ini kan, dengan emosi juga nggak gitu.
0: Nah, jadi penentangan-penentangan seperti apa mungkin yang pernah dihadapi?
3: Kalau misal kayak ini selalu dianggap kayak ikut campur
0: rumah tangga orang
3: gitu kan. Nah, terus kayak kalian ini mengajarkan untuk melawan sama suami, katanya gitu-gitu kan.
2: Istri durhaka
3: katanya gitu. Terus kita bawa-bawa santai aja gitu kan. Apalagi kita kan memang untuk
0: tujuannya kan, baik sih.
3: Tujuannya
0: ya.
3: Baik gitu kan. Terus juga kayak kayak yang menjadi narasumbernya pun sudah bisa gitu untuk menjadi kayak berteman, cara mengatasinya gimana gitu kan ya gitu.
0: Oke, jadi pasangan yang mungkin bermasalah pertama kemudian bisa menjadi narasumber atau sharing ya sama teman-teman yang lain gitu ya.
2: Kan itu ada yang pertemuan di provinsi itu kan Mbak, kan jadi dipertemukan dari beberapa wilayah dampingan kita. Nah, jadi disitulah mereka bisa bertemu, bisa saling sharing-sharing, kenalan, tukar-tukar nomor, gitu. Saling kenal gitu.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya mereka ini yang sudah dipertemukan ini adalah keluarga yang bermasalah sebenarnya dalam tanda kutip ya.
3: Iya, karena masih patriarki.
0: Masih patriarki tadi. Tapi apa ada nggak yang keluarga yang sebenarnya mereka sudah nggak seperti itu, berbagi tugas, berbagi beban, ada nggak juga?
3: Ada juga.
0: Ada juga ya.
3: Iya, misal ke dia memang sudah kayak mengerti tentang kesetaraan gender itu sudah mengerti, tetapi dia masih melakukannya kepada keluarganya gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang kayak dia sudah bagi peran, misal kayak menyapu, tapi kalau misal mau jemur baju ada tetangga di depan gitu, nggak mau dia, malu.
0: Oh, malu.
3: Gitu. Yeah. Okay. Jadi kayak masih ada yang malu-malu masih, seperti itu. Nah, jadi setelah mendapatkan peningkatan kapasitas gitu kan, kita pelan-pelan, mereka juga kayak, oh, ya udahlah biasa aja, ternyata kan suami jemur baju di depan gitu kan, nggak apa-apa gitu, suami menyapu gitu, terus ada tetangga lihat nggak apa-apa gitu. Jadi kayak kalau dulu kan misal ada yang suami nyapu di depan, terus diomong, ih suami takut istri,
0: iya,
3: gitu,
0: bener,
3: gitu kan.
0: Bener,
3: iya. Jadi sekarang itu pikirannya tuh nggak gitu lagi, jadi kayak ya udah gitu kan aku gitu, mereka gitu. Nah, jadi kayak dia berubahnya ke sana gitu. Okay.
0: Itu untuk pekerjaan domestik di rumah ya. Nah, bagaimana dengan kayak apa ya istilahnya tadi, perempuan yang bekerja, bagaimana mereka membaginya juga? Yeah. Ada yang bekerja juga artinya kan?
2: Ada.
0: Nah, itu seperti apa?
2: Kalau di yang dampingan kita itu, Mbak, kan suaminya bekerja, misalnya dia di salah satu kantor gitu kan, Mbak. Nah, banyak kan juga dampingan kita ini dia punya usaha sendiri.
0: Okay.
2: Salah satunya kayak menjahit gitu, nah jualan makanan-makanan gitu, nah yang kayak di rumah, kerjanya di rumah, gitu. Nah, jadi mereka disitulah berbagi peran. Terus ada juga misalnya si perempuan ini karena kecapean kan, Mbak, misalnya kayak lagi banyak borongan jahit gitu, nah. Jadi pas suaminya pulang kan rumah masih berantakan.
0: Masih berantakan.
2: Nah, jadi dia nggak marah lagi gitu. Nah, cuman dia kayak memaklumi, oh mungkin istriku tadi capek karena lagi banyak borongan gitu aja. Paling sama-sama yuk kita beresin ini gitu.
0: Oke.
3: Ya, sedikit gitu, Mbak. Menambahkan juga biasanya mungkin kalau misal cuman ada nasi nggak ada lauknya gitu, marah-marah kan. Terus udah itu kayak ya udah gitu kan, beli di luar gitu. Terus kayak mungkin sekalian aja istri jalan-jalan gitu kan. Maksudnya banyaklah perubahan-perubahan positif dari keluarga-keluarga tersebut.
0: Oke. Tapi kalau dilihat ini kan apa ya, kalau dilihat yang diuntungkan perempuan juga ya.
3: Iya.
0: Tapi sebenarnya suami juga diuntungkan ya kalau di sini. Karena mereka bisa merasakan sebenarnya.
3: Iya. Bagaimana kayak oh ternyata gini ya.
2: Iya, yang dirasakan istrinya gitu.
3: Perempuan gitu. Terus rumah tangga tersebut menjadi lebih harmonis lah gitu, karena kedua belah pihak itu sudah mengerti, saling memaklumi gitu.
0: Nah, saling memahami, saling mengerti, artinya kan memang ada komunikasi di antara mereka. Artinya mereka mulai ada, mungkin selama ini apa ya, quality time, ngobrol-ngobrolnya kurang. Jadi ngobrol secukupnya, sibuk, yang laki-laki sibuk main handphone atau apa, yang perempuan nyudut di mana gitu. Tapi dengan seperti itu artinya mereka benar-benar udah ada komunikasi baik gitu ya.
3: Makanya salah satu caranya tadi, kita ajak mereka tuh berdua aja, nggak melibatkan anaknya gitu kan. Misal ke hotel tadi gitu, kita inapkan. Jadi mereka benar-benar menghabiskan waktu kayak berdua. Gitu,
2: berbicara.
3: Terus kayak misal mungkin paginya mereka kita diskusi gitu kan sama-sama. Terus makan siang atau mungkin malamnya sudah mendapatkan materi, ternyata kayak mereka ini gitu berdiskusi lagi mungkin kan tentang gimana gitu ya gitu kan. Mungkin kayak ya memang butuh ruang dan tempat lah gitu untuk perlahan mengubah
0: memperbaiki gitu ya.
3: Oke,
0: Mbak Ron dan juga Mbak Loran, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita ya. Kita azan dulu untuk salat asar untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya. Pendengar tetap bersama kami. Untuk Anda juga yang pengen tanya silahkan ya di WhatsApp dan juga di nomor telepon kami.
1: Azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita dan masih bersama Mbak Roina Batubara dan juga Mbak Laura Lorenza, staf pendamping korban dari Cahaya Perempuan. Oke, kita masih membahas mengenai beban ganda perempuan bayang-bayang kekerasan. Poinnya agak ngeri sih judulnya ya. Oke, saya mungkin ke Mbak Roy. Mbak Roy, ini terkait dengan apa ya, perempuan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pekerja khususnya ya, kalau yang bekerja ini kan mereka ini kan dituntut sempurna, dalam tanda kutip ya, sempurna dalam segala hal ini, menjadi ibu yang sempurna, menjadi istri yang sempurna, menjadi pekerja yang sempurna. Nah, ini kan pasti bukan ganda lagi, tiga jadi ya, triple ya,
2: sandwich.
1: Nah, menurut Mbak Roy dan juga Mbak Laura, ini standar sosial ini realistis atau sangat membebani?
2: Sangat membebani, Mbak. Kenapa ya? Karena kan kayak pekerjaan rumah sama mengurus anak itu kan nggak harus dibebani sama perempuan aja. Betul. Karena yang memutuskan untuk mereka membangun rumah tangga itu kan keputusan kedua belah pihak, keputusan bersama. Yang memutuskan mereka untuk mempunyai anak kan juga itu keputusan bersama. Jadi ya harapannya untuk membangun itu, untuk mengurus itu ya sama-sama, saling berbagi tugas gitu. Nah, karena kalau misalnya semuanya dibebankan ke perempuan, bisa jadi nanti perempuannya mengalami kekerasan atau dia merasa tekanan batin. Belum lagi nanti tekanan dari pekerjaan, tekanan dari suami, mana anaknya nanti susah diatur. Nah, jadi kan kayak sangat-sangat ganda gitu. Perempuan itu gitu.
1: Oke, Mbak Laura mungkin menambahin.
3: Iya. Memang itu merupakan, betul sih, itu adalah beban ganda gitu. Salah satu bentuk dari, bukan salah satu bentuk, tapi itu adalah beban ganda yang terjadi pada perempuan saat ini gitu kan. Sudah menjaga anak, terus lagi rumah tangga, maksudnya domestik gitu kan, belum lagi pekerjaan karena mungkin dia membantu kebutuhan di dalam rumah tangganya gitu kan, karena tidak tercukupi gitu. Nah, itu juga ya berdampak pada psikisnya gitu, tekanan batinnya tadi. Iya, jadi jatuhnya juga kekerasan psikis gitu kepada si perempuan tersebut. Banyak juga kan perempuan yang apa ya, depresi gitu kan. Terus ada juga yang sampai kayak ke psikolog gitu kan.
1: Apalagi yang misalnya baru melahirkan, baby blues,
3: Tapi itu nyata gitu, dan benar-benar terjadi pada
1: dan mungkin nggak semua suami ya, dan tidak semua laki-laki juga tahu kalau itu baby blues gitu kan. Ah, lebay gitu kan.
2: Malah perempuan yang disalahin nggak bisa ngurus anak katanya gitu.
3: Kita pun kalau misal anak kita nakal misal, atau anak kita nggak bisa diatur gitu, pasti yang salahin ibunya. Iya, karena kamu ibunya gitu. Tapi kenapa gitu kan, selalu yang disalahkan tuh perempuan gitu, kenapa nggak disalahkan bapaknya gitu kan. Bapaknya, peran bapak itu kan sangat penting gitu, untuk pertumbuhan anak gitu kan. Kenapa sekali-kali nggak gitu kan pertanyakan bapaknya, bapaknya gimana gitu. Jangan selalu melulu ibunya gitu.
1: Ntar kalau anaknya pinter, oh iya, anak bapak, anak siapa dulu gitu kan ya. Tapi kalau dilihat dari pengalaman Mbak Roy dan juga Mbak Laura ini kan, tidak sedikit kan kaum laki-laki yang bekerja juga, yang punya pendidikan yang baik juga. Apakah mereka memandang hal seperti itu selamanya seperti itu, atau mereka malah banyak yang mendukung juga, mereka mau bekerja di area domestik, mendukung karir istri, apa istilahnya, kalau misalnya istri punya quality time gitu.
3: Sebenarnya tidak tergantung pada pendidikan seseorang laki-laki sih, lebih tepatnya mungkin tergantung pada bagagaimana laki-laki itu, budaya laki-laki tersebut di dalam kayak lingkungan keluarganya. Lingkungan keluarga laki-laki tersebut.
1: Berarti gitu. dari keluarga dulu ya, dari orang tuanya dulu mendidik seperti apa gitu ya.
3: Terus kayak di lingkungan laki-laki ini tinggalnya di lingkungan seperti apa gitu kan, itu kan juga dilihat nih masyarakatnya seperti apa gitu, menganut patriark yang sangat misal kental atau gimana gitu kan, itu juga menjadi salah satu faktor gitu. Banyak juga kok yang punya jabatan gitu, terus berpendidikan tinggi gitu, yang sangat patriarki gitu. Karena mungkin dia sudah terlena kali ya dengan kayak, oh saya ini gagah gitu, punya jabatan tinggi, punya pendidikan tinggi, sehingga ingin semua perempuan ini di bawah dia gitu. Jadi kayak jadi kayak senang dia melihatnya gitu kan,
2: dilayani, kayak
3: berkuasa kali dia gitu kan. Banyak juga gitu kan. Jadi sebenarnya tidak tergantung pada pendidikan ataupun lainnya gitu. Maksudnya pendidikan, tetapi bagaimana sistem di keluarga laki-laki ini gitu, yang sehingga sistem itu yang akan membentuk dia nanti gitu kan,
2: perbedaan ya, Mbak. Dia. Kayak ada yang pernah Reina damping itu kan, Mbak. Nah, adanya ini, perempuannya ini mengalami KDRT fisik ya. Jadi dia dipukul-pukul gitu kan, dipukul. Nah, Reina tanya kan, kenapa suami Mbak mukul? Katanya kan memang ada selisih paham.
1: Iya.
2: Nah, terus katanya, terus tuh Mbak, dianya tuh juga contoh di keluarganya, katanya kata contoh di keluarganya juga gitu, bapaknya juga sering mukul mamanya, katanya gitu. Jadi menurut dia dengan memukul perempuan itu tuh solusi gitu. Nah, dan perempuan juga nggak akan gimana-gimana, nggak akan melapor, karena ibunya pun pas dipukul, pas dianiaya, dia tidak melapor, dia hanya cuman diam, paling nangis gitu. Nah, terus nanti udah itu baikan lagi gitu. Itu juga yang menjadi kayak ya pertimbangan juga gitu kan, Mbak, kalau misalnya dalam memilih pasangan untuk kami gitu lah ya. Karena melihat juga dari perlakuan ayahnya ke ibunya juga, karena laki-laki itu kan biasanya mencontoh yang ada di rumahnya gitu. Nah, terutama cara ayahnya memperlakukan ibunya ataupun saudara-saudara perempuannya.
1: Jadi ada contoh ya?
2: Iya, biasanya melihat contoh. Jadi kayak memaklumkan kekerasan itu terjadi gitu. Nah,
1: Dan ini juga nggak sedikit Mbak Rohinda dan juga Mbak Laura. Ini kan mungkin lah istilahnya pasangan suami istri sama-sama sibuk, sama-sama kerja. Ya rumah sama lah, mungkin sama-sama mereka kerjakan. Tapi apa ya istilahnya, kalau kita lihat ya, pendidikan pekerjaan juga gitu kan. Ya apakah ini tidak juga menjamin misalnya suami istri yang apa ya, dalam menyelesaikan suatu masalah ini tidak bisa dibicarakan baik-baik, mesti apa ya, heboh gitu dan lain sebagainya. Itu tadi yang disampaikan juga oleh Mbak Laura atau Mbak Raina tadi, sudah berantem, sudah dipukul-pukulan, tapi akhirnya damai lagi gitu. Nah yang seperti ini mungkin gimana ya untuk menyelesaikan? Makanya mungkin banyak orang yang sudahlah itu rumah tangga mereka, nggak usah itu, nanti juga bakal akur lagi, nanti bakal ini juga gitu-gitu.
3: Apa ya, sebenarnya itu kan Mbak, cara berpikir yang apa ya, yang patriarki tadi gitu, yang itu kan kayak kan rumah tangga tuh, iya itu memang relasi dalam rumah tangga gitu kan. Tetapi kita kan semakin maju nih, zaman sudah semakin canggih, modern, canggih gitu kan, dan begitu pun dengan peraturan dan undang-undang yang ada gitu kan. Nah, jadi di dalam terus kayak undang-undang PKDRT yang sudah dibuat itu fungsinya untuk apa gitu? Karena untuk melindungi perempuan itu dalam ranah rumah tangga gitu kan. Nah, kalaupun misal kita mendengar gitu tetangga kita gitu kan, misal bertengkar sampai pokoknya udah sampai kemana-mana gitu suaranya kan, sudah kayak perempuannya menjerit atau gimana gitu, kita tidak boleh membiarkan dong gitu kan? Iya, karena bagaimanapun kita membiarkan si perempuan ini, dia juga manusia gitu. Jadi kita harus, entah kita meminta bantuan ke misal polisi atau mungkin ke RT atau apa gitu kan. Iya, karena Mbak, kita tidak bisa gitu membiarkan nyawa manusia gitu yang sedang mendapatkan kekerasan gitu kan, walaupun itu dalam rumah tangga dan itu kan ada peraturan juga sebenarnya untuk melindungi kita gitu.
1: Artinya kalau kita membiarkan terjadinya pembiaran kekerasan tadi, dan mungkin kita bisa jadi
2: pelaku juga.
1: Pelaku juga. Kemudian juga apa ya istilahnya, kenapa kamu tahu ada kekerasan tapi tidak dihentikan
2: gitu.
1: Nah, ini juga mungkin saya nggak bela cowok ya. Saya nggak bela cowok, bukannya nggak bela sih, maksudnya di dalam kekerasan di rumah tangga ini kan mungkin ada ya istilahnya istrinya yang melawan gitu kan ya, nggak sedikit juga kan ya, sama-sama mungkin suaminya nggak melakukan kekerasan tapi istrinya yang melakukan kekerasan. Ini gimana Mbak, karena mungkin nggak sedikit juga, saya nggak mukul dia tapi dia yang malah apa misalnya melempar saya kah atau memukul saya kah atau seperti apa. Nah, ini gimana?
3: Iya, kalau seperti itu sebenarnya bisa saja sih laki-lakinya gitu yang melapor gitu kan.
1: Oke, okay. Itu laki-laki gitu kan.
3: karena kan kalau dalam artian kekerasan kan berarti segala sesuatu tindakan gitu kan yang dilakukan oleh seseorang gitu kan kepada kita tetapi kita tidak terima gitu. Jadi kayak itu juga termasuk namanya kan kekerasan. Kalau misal suaminya nggak terima kalau dia berdarah di sini misal gitu kan. Nah itu kan bisa gitu, berarti kayak itu kan dalam KDRT kan, itu berarti maksudnya ranahnya rumah tangga gitu. Iya. Jadi sebenarnya bisa juga gitu kan, dan ada juga kayak KUHP gitu, itu bisa gitu kan, bisa diproses juga.
2: Tapi itu jarang terjadi ya Mbak. Iya. Biasanya yang terjadi tuh perempuan yang korbannya. Bahkan perempuan misalnya dia melihat suaminya udah berapa hari nggak pulang. Nah ini ada yang kita dampingkan Mbak, berapa hari dia nggak pulang, terus ketemu dia di jalan lagi bermotor sama perempuan lain.
1: Oke.
2: Jadi dia nengok kan pasangannya, pak suaminya lagi bertemu sama perempuan, goncengan sama perempuan lain, jadi dia negur, weh kamu kok gak balik-balik tapi malah kok goncengan sama Tino lain,
1: katanya. Tapi siapa tau ojol?
2: Enggak mbak, masa yang ngojek di belakang? Nah jadi gara-gara itu, karena terjadi keributan di jalan, jadi si laki-laki itu kan karena lagi megang HP-nya tuh jadi dipukulnya kening perempuan itu, jadi dia berdarah.
1: Okay.
2: Nah jadi karena berdarah kemarin jadi dia melapor. Nah jadi kita bantu kemarin itu dia melaporkan ke Polresta, udah putusan juga. Jadi suaminya kemarin ditahan.
1: Oke, okay, jadi tahanan ya, udah jadi tahanan ya.
2: Sudah.
1: Okay. Lumayan. Jadi sebenarnya banyak ya kasus-kasus seperti itu ya, yang mungkin kita nganggapnya sepele gitu kan, tapi ternyata itu sangat luar biasa. Dan ini kemarin saya sempat baca juga Mbak Reda juga Mbak Laura, ini kan terkait dengan ada yang menggugat ke MK kalau nggak salah ini ya, terkait dengan kenapa mesti laki-laki yang menjadi apa ya istilahnya mencari nafkah untuk ya benar ya, mencari nafkah untuk keluarga, kenapa istri tidak dibebankan, ini benar ya, ada nggak kayak gitu menurut Mbak Roy dan Mbak Reina dan juga Mbak Laura gimana?
3: Ya makanya juga sebenarnya kita menyuarakan tentang kesetaraan gender itu juga menguntungkan sih baik juga untuk laki-laki. Karena kesetaraan gender itu menuntut bahwa perempuan itu juga berada di ranah ini publik tadi gitu kan, untuk bekerja gitu kan, untuk duduk di bangku parlemen gitu kan. Nah, itu sebenarnya otomatis kan kalau kita perempuan gitu kan sudah bekerja di sana, otomatis gajinya kan lebih besar, pendapatannya lebih besar gitu. Dan bisa saja si perempuan ini menjadi pencari nafkah utama, karena gajinya lebih besar gitu kan. Nah, tetapi yang banyak terjadi, kenapa laki-laki tidak mau memberikan posisi itu pada perempuan gitu. Iya kan, selama ini kayak ini sudah masuk ke ranah politik misalnya gitu kan. Iya. Kayak contoh kecil aja di desa gitu, di setiap kelurahan gitu kan, kalau si laki-laki kepala desa itu harus banyaklah laki-laki gitu.
1: Iya, betul.
3: Mencalonkan.
1: Tapi tidak, perempuan ada juga.
3: Ada. Ya. Tetapi juga. Ada juga beberapa yang menolak. Emang kamu mau? Emang kamu mau dipimpin oleh seorang perempuan?
1: Iya.
3: Nah, jadi apa ya Mbak, sebenarnya kita tuh bingung juga kan mencerna itu gitu. Tapi kalau misal kita sudah peka gender tadi kan, berarti kita harus paham kalau misal laki-laki berkata bahwa kenapa harus laki-laki yang menjadi pencari nafkah utama gitu kan. Kenapa tidak memberikan ruang itu kepada perempuan gitu. Kenapa kalian masih seakan-akan semuanya tuh pimpinan harus laki-laki gitu. Nah, cobalah kasih pada perempuan gitu kan. Jadi sebenarnya kan masih banyak tuh pikiran-pikiran yang seperti itu. Itu sih kalau menurut sependek pemahaman
2: itu kan pengaruh dari budaya patriarki tadi ya, Mbak. Royna juga pernah ngalami itu sendiri kan waktu Royna masih SMK itu kemarin. Nah, Royna tuh terpilih jadi ketua kelas.
3: Nah, okay. Contoh kecil ya,
2: ya. Jadi ketua kelas cuman lomba gitu kan. Nah itu kemarin Rena cuman menjabat paling satu semester. Nah pas semester keduanya itu ada

0: laki-laki itu terlalu tinggi ya Mbak. Dia merasa kayak aku itu harus superior, aku harus di atas gitu. Nah, nggak mau aku di bawah, apalagi di bawah perempuan gitu.
1: Sebenarnya bisa saja.
2: Meskipun kan, itu guru loh ya.
0: Iya, padahal guru itulah yang kayak menurut kita mereka udah berpengetahuan, udah berpengalaman luas, udah berpendidikan, tapi masih kayak gitu gitu.
2: Nah, pola pikirnya ya.
0: Okay. Jadi sampai sekarang pun masih ingat gitu, nah, padahal udah sekitar 5 tahun yang lalu
2: ya.
0: Iya.
1: Seakan-akan gitu ya kamu.
0: Jadi nggak disuruh gitu, nah.
1: Padahal kan Mbak, kalau misal ke cerita ini tadi, berarti kan si laki-laki kan mengeluh nih tentang pekerjaan dia, iya, makanya, tentang beban dia. Nah, perempuan, maksud aku ya sudah, kalau kamu
2: bisa melakukan,
1: bisa ternyata, iya, kan. Kenapa ya sudah bilang lakukan saja gitu kan.
2: Iya, iya.
1: Ya selagi dia masih mampu gitu kan, Mbak. Nah, gitu maksudnya itu sih yang perlu dipertanyakan gitu.
2: Itu SMK ya?
0: Iya, SMK.
2: Saya SMP dulu enggak ada yang protes ya. SMP saya jadi ketua kelas berapa kali?
0: SMK
2: juga, SMA juga jadi ketua kelas, tapi enggak ada yang protes juga.
0: Mungkin ya karena gurunya.
2: Beda ya,
0: gurunya
2: iya, masa cilanya ya.
1: Apa perspektif orang
2: beda-beda. Oke. Mbak Lina dan juga Mbak Laura, waktu kita terbatas ini untuk closing statement-nya. Kayaknya gak kerasa ya ngobrol-ngobrol kita ya. Silakan.
1: Saya Roina.
2: Silakan berdua.
1: Untuk perempuan-perempuan di luar sana dan untuk semua orang lah gitu kan yang menonton acara ini, apapun alasannya kita melakukan kekerasan itu tidak dibenarkan gitu. Dan sebagai perempuan tetaplah menjadi perempuan yang mandiri, berdedikasi dan bisa berkarir gitu pada diri kamu sendiri.
0: Oke. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, baik itu seorang istri, seorang ibu, seorang anak, seorang tetangga gitu kan, jika kalian melihat atau mengalami kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik, psikis, terus tuh penelantaran ekonomi, itu kalian jangan takut untuk melapor karena kalian juga udah dilindungi sama undang-undang, kalian juga punya hak gitu, nah, untuk memperoleh itu semua. Jadi jangan pernah takut untuk melapor.
2: Okay. Baik Mbak Raina dan juga Mbak Laura, terima kasih untuk obrolannya sore ini dalam Beranda Asta Cita dengan topik beban ganda perempuan bayang-bayang kekerasan. Pendengar, beban ganda dan bayang-bayang kekerasan bukan hanya persoalan perempuan tapi juga persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial. Kesadaran, keberanian bersuara, serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan negara menjadi langkah penting untuk menciptakan ruang hidup yang lebih aman dan setara bagi perempuan. Kami pamit, terima kasih. Selamat
0: terima kasih.
2: Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Makasih Mbak.
0: Ya,
2: Mbak.
0: Terima kasih.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Belajar Sumba, persembahan RRI Bandar Lampung.
4: Dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Rp3.259, tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk dibangun. Nanti ada regulasi berikutnya nanti.
2: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai.

Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap dari target 3.259 gerai, baru sekitar 303 gerai yang juga siap beroperasi. Dari 1.000 lebih koperasi Merah Putih yang terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi telah beroperasi secara mandiri. Informasi tersebut akan kami hadirkan di sore hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26, Pahoman. Bersama saya Novita Vira, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Mendengar dari 1.000 lebih koperasi Merah Putih yang juga terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi telah beroperasi secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Sejumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri, meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan secara bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan koperasi Merah Putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan, telah terbentuk 1.584 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum. Namun saat ini, koperasi yang telah aktif beroperasi diperkirakan belum mencapai 10%. Pemerintah daerah masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
2: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah, itu. Jadi sifatnya menunggu banyak ya kan, tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini, memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan cara mandiri.
1: Sarda ini menyebutkan kendala utama pengoperasian koperasi di wilayah perkotaan adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai usaha. Kondisi ini turut terjadi di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Pemerintah berharap setelah pembangunan fasilitas dan sarana pendukung rampung, seluruh koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi dapat segera beroperasi penuh untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan Pro 1 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya kita simak wawancara Ihwan Wijaya dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

0: Ya baik Pak Sekda, bagaimana dukungan kita terhadap KDMP di Provinsi Lampung ini?
1: Ya, alhamdulillah Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasinya Koperasi Desa Merah Putih. Untuk yang Koperasi Desa Merah Putih ini salah satunya di Provinsi Lampung. Ini kita lihat di belakang ini adalah ada berada di Kota Bandar Lampung dan merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung dengan bersama-sama dengan TNI tentunya Pak Panglima Kodam 21 Raden Intan, Pak Dandre bersama-sama memastikan menginventarisir beberapa waktu yang lalu aset-aset yang ada di dalam tata kelola pemerintah Provinsi Lampung. Dan salah satunya adalah yang berdiri di Wai Halim ini, wilayahnya ada di Bandar Lampung tapi merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung. Kita pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur, Pak Rahmat Bejadi Jausal itu mendorong agar percepatan pembangunan mendukung TNI untuk segera berdiri Koperasi Merah Putih dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah Provinsi Lampung yang memang secara prinsip belum digunakan secara utuh semuanya. Mungkin itu. Ya, berdasarkan data terakhir, karena ini kan dinamis selalu bergerak, hari ini datanya sama dengan TNI juga, 345 unit ya. Oh ya, ini dari Dinas Koperasi UMKM kita, Bu Kadis, Bu Evi, 345 unit yang sudah berdiri di Lampung. Dan ini merupakan yang terbanyak ya, yang merupakan terbanyak setelah Pulau Jawa. Untuk datanya unit, di Panglima ya. Ya kalau unit usaha kita kan ada gerai-gerai, kemudian juga ada apotik, ada juga kesehatan, kemudian juga ada LPG, ada juga apa namanya tadi itu PLN ya, dan juga bisnis-bisnis makanan pokok, beras, jagung, ya, itu ada semua di situ. Ya, so far kan selama ini kan kita masih memastikan ini berdiri dengan cepat gitu kan bersama dengan TNI. Tentunya memastikan lahan, memastikan aset pemerintah baik Kabupaten Provinsi Lampung maupun Kabupaten Kota. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Gubernur bersama dan Bupati Wali Kota bersama-sama memastikan pemanfaatan aset yang memang saat ini belum digunakan bisa digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih ini. Mungkin itu.
0: Demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Berikut tanggapan dan juga harapan masyarakat di Bengkulu terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang juga disusun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Saya Lukman, warga Perumahan Surabaya. Iya, semoga Koperasi Desa Merah Putih dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat seperti mengakses barang-barang yang lebih murah. Ada juga infonya nanti masyarakat bisa membeli gas 3 kg itu 16.000. Nah, sementara kan selama ini di pangkalan saja masyarakat membelinya 20.000. Jika itu benar, maka itu akan benar-benar membantu masyarakat dan semoga cepat segera selesai.
2: Halo, perkenalkan saya Maya. Saya warga Bengkulu Tengah. Menurut saya memang kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih memang pembangunannya masif banget ya. Memang secara besar-besaran dilakukan khususnya di Bengkulu sendiri. Di Benteng pun sudah banyak sekali. Beberapa bangunan juga masih on process dan mungkin ada juga yang sudah 100% tapi tinggal finishing aja. Ya mungkin ke depan setelah mulai beroperasi kan kalau nggak salah udah diresmikan ya, tapi nanti setelah udah diberlakukan dan udah berjalan gitu mungkin bisa coba dicek-cek lebih lanjut ya, karena mungkin pasti setiap program tuh butuh evaluasi juga. Mungkin semoga itu biar ke depannya programnya bisa jalan dan baik dan benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat yang di sekitarnya gitu.
3: Saya Pak Abdul dari Panorama. Menurut saya koperasi itu penting, tapi harus ada pengawasan dari pemerintah dan juga harus ada etikat baik dari pengurus koperasi agar tidak terjadi hal-hal penyelewengan. Apalagi kita sebagai masyarakat biasa ini suka sensitif, apalagi dengan koperasi ini yang dikelola katanya milik pemerintah.
4: Saya Rizky, warga Kota Bengkulu. Menurut saya Koperasi Merah Putih, program dari Bapak Presiden, menurut saya ini adalah program yang baik ya. Bagaimana dengan visi misi yang telah kita ketahui bersama bahwa ini juga akan mendukung UMKM lokal, produk-produk lokal, bagaimana produk-produk ini nantinya diharapkan bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Tapi harapannya semoga ini benar-benar seperti yang divisi misikan oleh Bapak Presiden, jangan sampai bahwa apa yang sudah direncanakan ini akan menjadi tidak baik gitu untuk masyarakat dan untuk UMKM itu sendiri, seperti itu. Ya semoga diharapkan program Koperasi Merah Putih ini akan menjadi program yang baik untuk masyarakat ke depan.
0: Berikara dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, pembangunan Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap. Dari target 3.259 gerai, baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan masih berjalan lambat. Dari target 3.259 gerai koperasi yang akan dibangun, saat ini baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Sekitar 1.600 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan, Amiruddin, mengatakan, salah satu kendala utama lambatnya pembangunan adalah keterbatasan lahan, terutama untuk memenuhi syarat luas lahan 1.000 meter persegi dengan ukuran bangunan 20x30 meter.
2: Operasi 3.259, tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk dibangun itu. Nanti ada regulasi berikutnya nanti. Kalau ini kan tahap pertama ini memenuhi contoh bangunan 30x20, kemudian lahan yang harus disiapkan 1.000 meter. Nah ini nanti ada regulasi baru nanti dari pusat.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebutkan dari target 107 gerai Koperasi Merah Putih yang akan dibangun di Kota Palembang, baru 8 gerai yang selesai 100%, sedangkan 11 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan.
3: 8 yang sudah 100% dan menurut laporan Pak Dandim adalah atau banyak yang terdaftar di tinggal ada 11 lagi dalam proses belum 100%. Terus akan kita lanjut, tetapi memang kendala kita adalah persoalan aset. Makanya saya minta dengan Pak Sekda Provinsi untuk kita wrap up dan bantu soal aset yang mau mendirikan Koperasi Gerai Merah Putih ini. Dan ini akan terus kita upayakan, tetap kita ada sama dengan Pak Dandim.
1: Pemerintah daerah berharap aturan baru dari pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih agar segera beroperasi dan mendukung perekonomian masyarakat desa maupun kelurahan. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar, dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat. Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka telah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman di RRI Sungai Liat.
4: Itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum.
5: Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka sudah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka, Baharudin, mengatakan 6 kelurahan dan desa tersebut sudah rampung 100% pembangunan fisik gerai namun belum beroperasi.
4: Untuk 6 itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum. Kemungkinan besar di bulan Juni ataupun Juli nanti, karena itu dananya langsung dari pusat ya, jadi itu nanti di bulan Juni atau bulan Juli untuk kelengkapan daripada gedung tersebut, seperti rak-rak untuk gerainya itu, dan untuk kalau gudangnya sudah siap, untuk kelengkapan pergudangannya itu seperti AC ataupun apa.
5: Baharudin menambahkan, setelah gerai koperasi memiliki kelengkapan sarana dan fasilitas, selanjutnya akan mulai beroperasi menjalankan 6 unit usaha, antara lain yakni pangkalan gas LPG, sembako, pupuk, dan lainnya. Namun pihaknya belum mendapat juknis dari pemerintah pusat untuk proses memulai unit usaha.
4: Pelaksanaannya itu kami belum ada juknis tertentu dari pusat untuk pelaksanaannya, prosesnya bagaimana, apakah itu nanti dari koperasi itu melakukan pembuatan proposal bisnis ke Bank Himbara dalam hal ini untuk pinjaman ataupun ke pihak ketiga seperti Bulog untuk mendistribusikan beras ataupun ke Pertamina untuk mendistribusikan gas.
5: Keenam kelurahan dan desa tersebut yakni Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, Desa Bakam, Desa Mangka, Desa Nibung, dan Desa Penyamun. Sebelumnya, Kepala Desa Labu Tarmizi mengungkapkan sudah dibentuk kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih dan bangunan gerai sudah siap, tinggal menunggu beroperasi.
6: Kita memang sudah dari awal, kita sudah ada berapa potensi yang akan kita laksanakan sesuai dengan potensi desa kita kan. Misalnya sembako, pupuk, alat-alat pertanian, herbisida, juga kemarin itu ada apotek desa juga dan simpan pinjam juga ada.
5: Dari Kabupaten Bangka, Ronolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kerinci dipastikan masih aman. Sebanyak 2.540 ekor ternak siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
7: Kurban di Kabupaten Kerinci menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 dipastikan masih mencukupi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 2.540 ekor ternak siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Jumlah tersebut terdiri dari 1.700 ekor sapi, 140 ekor kerbau, dan 700 ekor kambing. Pasokan ternak lokal dinilai masih mampu memenuhi permintaan tanpa harus mendatangkan hewan kurban dari daerah luar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kerinci, Wirajaya, mengatakan pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan guna memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan.
8: Untuk kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Kerinci, kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar kalau untuk sapi 1.400 ekor, kalau untuk kambing sekitar 300-an ekor, kalau untuk kerbau 7 atau 10 ekor yang berkurban dengan kerbau. Nah, untuk ketersediaan setelah hasil pemantauan kita mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Kerinci. Lebih kurang sapi 1.700, kerbau kita punya 140-an ekor, kambing sekitar 700 ekor yang.
7: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban yang telah diperiksa petugas kesehatan hewan. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih hewan kurban serta membeli ternak yang telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pria dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, saat sensus ekonomi berlangsung, masyarakat dihimbau untuk memberikan data yang jujur dan juga lengkap. Berikut laporan Aisyah Dini, RRI SP Bintuhan.
1: Akan melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 secara serentak, di mana pelaksanaan sensus ekonomi ini akan dimulai pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Sensus ekonomi ini akan dilakukan secara door-to-door dengan tujuan mencatat seluruh aktivitas usaha masyarakat untuk memotret kondisi perekonomian terkini. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kaur, Ferry Ando Saragih, mengatakan dalam pelaksanaannya, masyarakat diimbau untuk dapat memberikan data yang lengkap dan jujur kepada petugas sensus. Hal ini dikarenakan setiap jawaban punya arti besar bagi masa depan ekonomi Indonesia dan membentuk gambaran ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah juga akan lebih tepat karena datanya akurat dalam membantu menyusun program yang sesuai kebutuhan, serta usaha milik masyarakat akan tercatat sehingga memiliki peluang yang kuat.
2: Kami sungguh memohon, mari sukseskan sensus ekonomi 2026. Kami akan memotret potensi ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia, di Kabupaten Kaur juga. Petugas kami akan datang mengunjungi masyarakat, mengunjungi usaha, mengunjungi rumah tangga. Mohon terima kedatangannya, memberikan data dengan jujur, lengkap. Itu sudah sangat menolong untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026.
1: Untuk memastikan keamanan dan menghindari modus penipuan baru yang mengatasnamakan sensus, masyarakat wajib mengenali ciri-ciri petugas resmi sensus ekonomi 2026. Petugas resmi akan mengenakan rompi khusus bertulisan SE2026 serta memiliki kartu tanda pengenal berQR kode dan membawa surat tugas resmi dari BPS Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Operasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan telah diresmikan dan siap mendukung kemandirian ekonomi desa. Berikut laporan Bayu Satria, RRSP Waikanan.
1: Mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri dari hasil KDMP tersebut.
2: Operasi Desa Merah Putih yang telah diresmikan di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan koperasi ini dinilai strategis dalam mendorong kemandirian desa. Kepala Kampung Umpu Kencana Edi Supratman mengatakan, koperasi akan memberikan dampak nyata jika dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengelolaan yang baik akan memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian, desa dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Kampung Umpu Kencana.
1: Selagi ini dijalankan dengan baik, bersinergitas dengan stakeholder yang ada di pemerintah kampung, dengan masyarakat, dengan semua pemerintah, insya Allah ini satu hal yang bisa meningkatkan ekonomi yang tidak ketergantungan dengan pemerintah ke depannya, Mas. Pemerintah pusat. Bahwasanya kita akan mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri gitu, dari hasil KDMP tersebut. Sangat positif dan menurut saya gitu, Mas.
2: Dirinya berharap seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan koperasi Desa Merah Putih. Partisipasi warga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan program tersebut. Ia optimis, melalui pengelolaan yang baik dan dukungan masyarakat, koperasi Desa Merah Putih dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan warga. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung melonjak jelang Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Arif Juliantoro dari RRSP Belitung.
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat, hari H makin ramai.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung mulai melonjak, terutama untuk jenis kambing yang biasanya semakin ramai diburu masyarakat mendekati hari H. Pengelola peternakan Syam Daging di Jalan Anwar Pangkalalang, Tanjung Pandan, Nase mengatakan pihaknya telah menyiapkan stok lebih dari 80 ekor sapi dan sekitar 500 ekor kambing guna memenuhi kebutuhan kurban. Ia menjelaskan tren pembelian kambing cenderung meningkat ketika Idul Adha semakin dekat. Namun berbeda dengan sapi yang justru biasanya mengalami penurunan permintaan di hari-hari terakhir.
1: Jadi pembeli sapi ini untuk sapi apa kambingnya nih?
3: Kambing dulu.
1: Kambing dulu relatif normal.
3: Kalau sapi?
1: Kalau sapi kayaknya agak-agak ada penurunan dikit lah.
3: Oh. Sapi. Di itu pasar mulai naik ini gimana itu bang? Apa dekat-dekat Idul Adha atau gimana?
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat hari H makin ramai. Kalau sapi sih biasanya agak makin dekat makin murah. Biasanya kalau untuk sapi
3: itu banyak perorangan atau perusahaan gitu?
1: Perorangan sih, ada banyak perorangan.
2: Menurut Nase, persiapan mendatangkan hewan kurban dilakukan sejak jauh hari. Sebagian sapi dan kambing sudah mulai didatangkan sejak 2 minggu setelah Lebaran Idul Fitri, agar stok tetap tersedia saat permintaan meningkat. Sementara itu, harga kambing kurban di peternakan tersebut dibanderol mulai dari 3 juta hingga 13 juta, tergantung jenis dan ukuran. Sedangkan sapi Bali dijual dengan kisaran harga 22 juta hingga 45 juta. Dan sapi limosin mulai 30 hingga 80 juta lebih. Selain melayani kebutuhan kurban, peternakan Syam Daging juga menyediakan hewan kurban untuk akikah. Nase menambahkan pihaknya memberikan layanan penitipan hewan secara gratis bagi pembeli yang sudah melakukan transaksi, termasuk pengantaran hingga ke lokasi tujuan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini menunjukkan pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan podcast Antara on the Record dengan judul Edukasi Kebencanaan untuk Indonesia yang Rawan Bencana bersama Dr. Abdul Muhari SSIMT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat mengikuti.
3: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana? Gitu?
4: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
5: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
4: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
3: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih.
4: Okay.
3: Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin. Kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam,
4: yeah,
3: tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
4: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR.
3: Yeah.
4: Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam.
3: Okay.
4: Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
3: Oke.
4: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya INARIS, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak.
3: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
4: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
3: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
4: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
3: Oke.
4: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly secara tidak langsung kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
3: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana 3 provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
4: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini, fokus ke 3 provinsi ini.
3: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
4: Ya, sebenarnya kita mempunyai 2 contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
3: dapat praktiknya,
4: saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, mm-hmm. itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga yeah. kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, mm-hmm. itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, mm-hmm. dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
3: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
4: Nah ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Yeah. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
3: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif ya. Gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
4: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya, okay. yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana,
3: ya?
4: Anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi ya, di sini ya. Gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
3: Okay.
4: Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya. Sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
3: Okay.
4: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
3: Okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak,
4: yeah.
3: Potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
4: bahkan bertambah
3: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
4: Semuanya.
3: Semuanya.
4: Tapi
3: ya?
4: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
3: Ya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
4: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Mm-hmm. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Yeah, yeah. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Mm. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Okay. Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling

0: listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: untuk jaringan komunikasi
0: benar.
1: gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: Tidak
0: untuk
1: ada.
0: Pergi. Gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
1: Masih bisa
0: dibersihkan,
1: dibersihkan
0: masih
1: ya.
0: bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit.
1: 6.800.
0: 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung, siap
0: huni,
1: huni ya.
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri itu sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%, yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal
0: Di
1: di huntara.
0: Huntara.
1: Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari satu

0: tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: Dalam
0: tetap.
1: 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
1: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun
0: Oh iya.
1: rumahnya rusak,
0: Berarti
1: tapi
0: akan lebih banyak ya.
1: dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
0: Jadi masih
1: masih
0: relatif aman
1: masih
0: begitu ya.
1: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu Building the Region Safer and Better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama itu harus selalu kita kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Am
1: Terima
0: dan
1: kasih, Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu sore ini. Dan masih bersama Mia menemani perjalanan Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, banyak lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan menemani Anda di kesempatan sore ini, khususnya bagi Anda yang tengah dalam perjalanan. Tetap hati-hati dan tetap waspada.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Masyarakat Bengkulu, sudah tahu belum? Balai POM di Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. BPOM Bengkulu menyediakan berbagai jenis pelayanan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, pelayanan pengujian obat dan makanan, pelayanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik CDOB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik SPA CPOTB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik SPA CPKB, pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelayanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IPC PPOB, surat keterangan impor obat dan makanan SKI, serta surat keterangan ekspor obat dan makanan SKE. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan yang lebih mudah, masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen BPOM Bengkulu melalui WhatsApp di nomor 0811-738-9062, 0811-738-9062. Balai POM di Bengkulu hadir melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, isu tentang penggunaan bra berkawat yang dikaitkan dengan kanker payudara ini sering beredar luas di media sosial dan juga grup percakapan. Nah, informasi ini sering membuat banyak perempuan merasa khawatir tanpa dasar yang jelas. Padahal kabar tersebut hanyalah mitos yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Dan hingga saat ini tidak ada penelitian medis yang menyatakan bahwa menggunakan bra berkawat dapat menyebabkan kanker payudara. Salah satu klaim yang sering muncul adalah bahwa kawat pada bra dapat menekan kelenjar getah bening dan menghambat aliran limfatik. Akibatnya muncul anggapan bahwa racun akan menumpuk di tubuh dan memicu kanker. Namun ternyata penelitian oleh Chen dan rekan pada tahun 2014 yang melibatkan lebih dari 1.500 wanita membantah klaim tersebut. Hasilnya menunjukkan kalau tidak ada hubungan antara penggunaan bra baik berkawat maupun tanpa kawat dengan risiko kanker payudara. Dan pendengar, melansir dari akun Instagram resmi milik Dr. Joko Wibowo, seorang dokter spesialis bedah, pemicu kanker payudara sebenarnya jauh lebih kompleks dari sekedar urusan pakaian dalam. Kemunculan kanker payudara lebih banyak dipengaruhi oleh faktor mutasi genetik dan berbagai faktor risiko sistemik lainnya pada tubuh seseorang. Nah, karena itu penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi kesehatan yang beredar. Dan jangan mudah percaya pada mitos dan selalu rujuk pada sumber medis yang kredibel agar tidak menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk, atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

pencerah jiwa. Sedekah. Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Dalam bersedekah, tidak ada batasan kepada siapa sedekah diberikan, dalam bentuk apa sedekah diberikan, maupun besaran sedekah itu diberikan. Tapi, tahukah Anda kalau ada beberapa hal yang lebih utama jika dilakukan dalam bersedekah? Berikut adalah sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah meninggal dunia. Misalnya, sedekah dalam pembangunan masjid, saluran air, dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutama sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264. Bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Selanjutnya, sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih kepada siapa kita bersedekah. Namun ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan

Siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komunitas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini

0: Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
0: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
1: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima. Dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
11: Kalau baju, karena Lukman, terus sendal-sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
12: Makanan apa aja Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawang?
11: Iwang.
12: Hah?
11: Iwang.
12: Iwang kayak gimana tuh Bu?
11: Itu terasi sama bawang.
12: Oh, sambal iwang, terasi.
11: Iya, terasi sama bawang.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
13: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
14: Perlu teman-teman ketahui, di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
13: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
16: Kan haji itu 80% cash out dulu, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya
15: kita... Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
18: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
20: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
19: Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
21: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
19: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara Teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab Teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bhayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
0: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi. Sudah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun
1: Pemain muda Madityo Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madityo mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
0: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, seperti ini semua yang membantu saya dalam rindu lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam rindu lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
1: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
22: If you see how we come back from two big injuries,
23: nah situasi itu ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan itu mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ini ya nggak langsung naik terus ya, karena agak turun lagi dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul, dan ya, kita beri kompliman buat itu.
1: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Cakrakan dengan tak sejalan buat kita 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih untuk karena saat ini tetap siap bersama kami, dan tentunya untuk Anda juga yang saat ini tengah menikmati waktu santai dan juga waktu istirahat bersama keluarga. Semoga saja malam ini semuanya juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik pendengar, kebersamaan kami nanti akan tuntas di 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tantrum pada anak merupakan hal yang cukup umum terjadi, terutama pada usia balita. Dan kondisi ini sering membuat orang tua merasa panik atau malu ketika terjadi di tempat umum. Nah, tantrum biasanya muncul karena anak belum mampu mengungkapkan emosi dengan baik, seperti rasa lelah, lapar, atau keinginan yang tidak terpenuhi sering menjadi penyebab utama anak marah berlebihan. Dan saat anak mulai tantrum, orang tua perlu tetap tenang dan tidak ikut emosi. Sikap tenang membantu anak merasa lebih aman dan perlahan dapat meredakan kemarahannya. Hindari membentak atau memarahi anak di depan banyak orang karena dapat membuat situasi semakin buruk. Dan anak justru bisa menjadi lebih keras menangis atau sulit dikendalikan. Nah, cobalah untuk membawa anak ke tempat yang lebih tenang agar suasana tidak terlalu ramai dan lingkungan yang lebih nyaman membantu anak lebih mudah menenangkan diri. Orang tua juga perlu mencoba memahami penyebab tantrum yang dialami anak dengan mengetahui penyebabnya, dan solusi yang diberikan akan lebih tepat dan efektif. Yang pasti, berikan pelukan atau sentuhan lembut jika anak mulai lebih tenang, dan kontak fisik yang hangat itu bisa membantu anak merasa diperhatikan dan dicintai. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda update di rri.co.id.

0: Pendengar Tuntas sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu sore ini. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani rekan saya Agnes Ramadhani dalam Bengkulu malam ini. Namun pendengar, jangan lewatkan juga, kami akan hadirkan Ruang Rindu Nasional bersama Ligro dan dengan host Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Mia pamit, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir setuju. Lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya mereka
1: habis,
0: apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul.
0: Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? Yo, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya
2: Liwar ini.
1: Artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, kelewat baik gitu. Gitu kan. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Bisa begitu juga. Jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu
1: band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat pernah ya Mas Adi ya.
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran. Suara biar
1: kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Liga sejarah kalian bisa bergabung.
0: Bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam? Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Liga.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: lagi. Oh gitu ya,
2: ya. Gak bentuk Ligro dulu.
1: Baru ikut Gigi, wah iya, iya, iya. Baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Terus,
0: iya.
3: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa okay. Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa gak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Nah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ini ya, baginya dikit.
1: Oh gitu ya. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang
1: ya. Iya, iya, iya. Ya. Gitu, gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh,
2: tanpa tambahan orang.
1: Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke. Okay.
0: Oh, iya, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro. Ligro.
3: Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, main cello juga. terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Nah, oh gitu ya, oh ya ternyata.
0: Oh iya, gitu, iya, iya, iya, iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Ligro
1: ternyata ya. Wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah gak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Ojo ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh enggak ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: kompromi.
1: Iya iya iya iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Suboninton.
3: Suboninton sempat.
0: Iya, iya. Oh iya iya iya Suboninton. Ih kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
0: Udah pulang
4: kampung.
1: Pulang kampung ya.
4: Di London.
0: Iya iya iya iya Suboninton. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah
1: ya. Bonita. Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Indratmo, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Oke. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah, ya,
1: balik Ligro, Mas.
0: Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Menarik ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh, Mas.
3: Karena waduh, selain gaya. Memang rock, cuman orgil dia
4: ada. Nah, orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Iya, iya, iya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan banget gitu
1: Mas ya. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farabi. Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau
0: Albert.
1: Bau-bau. Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
5: Halo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas?
5: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau silakan. Disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oh, oke. Okay.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten, iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: kemana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny. Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi itu judulnya apa? Terus okay. Untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Uh-huh. Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga-tiga okay. Itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rusadi dan Tito Sumarsono.
1: Ya.
6: Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
0: Bang dari, terima kasih ya. Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
0: Nggih. Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam. Selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, selamat ya, sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa,
0: okay.
7: Akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, okay, Mas Doni.
0: Siap, Mas Don.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, okay, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru kesemuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, okay, waalaikumsalam. Okay, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: selalu.
0: Setengah 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
2: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang...
2: Iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang, Mas Adi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, okay. Siap.
8: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, yang botak. Okay. Oh, ya nanti botak dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu. Ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
8: Terus Om Ana di Palembang. Terima kasih,
0: Mbak. Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh, yeay.
2: Kamu ingat banget nih.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jo, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya. Dulu, ya. Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya? Main di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Gak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang jadi, penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
2: jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke ini
1: masuk ya. Industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oh, okay. Ya, ya. Siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut apa lagi, pertanyaan mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi
2: makanya kan tidak aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: termasuk vokal
2: iya,
1: juga
2: ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas
3: senandung. Apa ya voice ya.
0: Ya
3: senandung
0: voice.
3: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, Spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa.
0: Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog. Yeah. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan. Apa judulnya Mas?
3: Masalah memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
0: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan
0: lanjut
1: puter ya.
0: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada Ligro di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Dari 80-an ya, iya.
3: Mas Adi. Oh, dari 95 masuk Jakarta saya 95.
1: Kalau Ligro.
0: Oke. Okay. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
2: 98 Mas. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: 97.
1: Iya, iya.
2: 98 main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, iya. Seru loh itu.
0: Oh, seru iya, loh itu. Iya, iya, iya. Tiga-tiganya nih dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi boleh
1: yo.
0: Dari Aceh ya?
2: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Ah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
0: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari
1: Kalimantan.
0: Namanya sih memang.
1: Ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
3: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
0: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog. Di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke, ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit.
0: Sedikit
1: boleh, live. Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
0: Inspektor PJ yang keluar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar kepercayaan.
0: Okay. Ya. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
0: Jadi
1: ada bikin
0: grupnya namanya Omlet. Okay. Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah ini piro mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli
1: kita ke
2: dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya
1: Mbak Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
3: gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya, betul.
3: Tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
4: Selamat malam. Kita pun nama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik, Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ligro, Ben Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
0: Salam.
2: Ya. Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong, Pak.
4: Ya.
1: Siap. Siap, Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya, Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
1: Selamat malam.
5: Iya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Siap.
5: Apa kabar ya?
2: Api.
1: Alhamdulillah Ciguria.
5: Buat ini nih yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
0: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau enggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass. Benar enggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
5: Drum begitulah. Nah, kalau Rigo ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik gak ada katanya orgil, benar enggak? Atau orang gila.
2: Iya, tadi kita udah ngomong.
0: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumental apa instrumental tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
0: Tapi nah, benar semua ini.
2: Iya, iya, iya, benar semua.
1: Ya, ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih? Nah,
5: itu tanyanya satu buat Tigro.
2: Oke. Okay.
5: Tanya itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 1 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
2: Oke.
5: Okay. Yudi Israel.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat
2: lagu. Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama lagi
1: nanti dijawab ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab okay. Juga
6: sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma
1: ya. Makasih Oma
6: untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng. Okay. Saya juga boleh dong kirim salam dong.
1: Boleh boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati,
1: Di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh,

0: Negro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
1: Halo, Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah baik.
0: Iya. Ah, saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
3: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
0: Lirik apa India ya?
3: Oh, kayak lirik India katanya.
4: Betul.
0: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu dia suka dukanya. Itu aja ya
3: pertanyaannya. Okay,
4: siap.
0: Semoga sukses ke depan.
2: Amin.
3: Terima kasih, amin.
0: Terima kasih. Mas Yudi, salam-salam dong.
4: Boleh,
3: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
0: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Mm-hmm. Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ada seorang ada ya Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita jawab satu-satu
4: kita jawab
3: ya.
4: Satu-satu pertanyaannya.
3: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli, membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai tetap sekarang kayaknya masih bisa bertahan chemistry-nya.
4: Tetap eksis dan konsisten.
3: Jangan bilang saling sayang lagi.
1: Songana.
3: Songana.
2: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Mm-hmm. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
3: Oke. Okay.
2: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
4: Iya, iya, iya.
2: Oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel
4: kan. Iya, iya,
2: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
3: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
4: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
3: Bisa ya.
2: Bisa. Wani Piro.
4: Ikut-ikutan nih Mas Aldo.
3: Oke.
4: Tanya selanjutnya Mas.
3: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
4: Instrumental tapi yang mellow.
1: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
4: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
1: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
4: Judulnya apa Mas Andy?
1: Ada Tragic Hero.
3: Oke.
1: Okay. Ada.
5: Itu yang blues kan musiknya?
1: Apa?
4: Mungkin nanti bisa
1: Lonely,
4: diputar ya Mas Yudi.
1: Lonely Planet.
3: Oh, Lonely Planet. Oh,
4: siap.
3: Ya.
4: Nanti kalau sempat kita putar.
3: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
2: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
4: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
5: Kalau emang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
3: Oke.
4: Okay. Doain.
3: Gak pakai Wani Piro ya.
4: Doain Mas.
1: Wani-wani itu.
4: Wani-wani.
3: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
1: Mbak, sekarang malah jazz tuh salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
4: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
1: Hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
3: Okay.
1: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
4: di jazz gitu. Betul.
1: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
4: banyak ya, banget.
1: Banyak banget gitu.
3: Banyak banget ya.
4: Jazz pop juga.
3: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.

0: Iya.
1: Dengan siapa nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
3: Saya penggemar Ligro.
2: Oh, penggemar Ligro.
0: Dari Jakarta, Pak?
4: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
3: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
4: Oh, jadi gitu dong. Jadi gitu dong.
3: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
3: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong.
2: Oh, gitu.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
3: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy,
4: Musti Hendy,
3: Mas Bro Agama, Syekh Adi Darmawan.
4: Terima kasih, Maestro.
3: Syekh Haji Darmawan. Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
4: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
1: Ayo, Pak.
3: Wah, siap.
1: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
0: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
3: 20.
0: Pak, udah ketahuan,
3: saya
0: Pak.
3: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
0: Iya, boleh.
3: Ke trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
1: Oke. Ntar dijawab.
2: Langsung dijawab.
0: Sekarang dijawab.
3: Kalau Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
0: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
1: Iya, jadi gini, Pak.
4: Bos.
1: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke. Okay.
1: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada. Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
3: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
1: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
4: Handy baru mau gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
3: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
1: Sekarang siap menerima modal juga.
3: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
4: makasih.
3: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
0: Aduh.
3: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro. Jangan berhenti.
4: Amin.
3: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
0: Jajak bintang tamu ya.
1: Jadi habis ini mau diobrolin.
0: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
0: Iya. Mas Yudi, tau gak? Ini mantan pacar ini. Mas Dwiki, sudah ketahuan.
3: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
0: buat. Wow. Aduh.
4: Beda pemodal
2: Oke, siap.
3: Pokoknya mantap terus Ligno. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligno itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila, sesuai dengan kebalikannya dari Ligno adalah orgil, ya kan?
0: Iya.
2: Oke,
0: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak
4: sehat
0: untuk
4: ya.
0: Apresiasinya bos. Untuk Ligno.
3: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligno mesti sehat dong, mau
0: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
3: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
3: Bobo dulu.
2: Udah malam.
0: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Okay. Waduh.
4: Sampai ketemu di tempat tidur.
0: Mas Aga mikir, aduh.
1: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
0: obrolan seru ini ya.
2: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
0: Okay.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
0: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigol, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Banda Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin.
1: Selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya iya Teh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka nggak Teh?
3: Apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Terus, seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran
1: untuk isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
4: Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
4: Oke.
3: Oke. Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro,
1: sama
0: Icut.
1: Ada Ligro ya. Silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Band Negro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
5: Ya, yeah, how are you today?
1: Oh, hey. Fine.
5: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
6: konten
5: gitu ya, gitu. Ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke,
2: berapa album? Oke,
0: siap itu aja.
5: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
5: Itu aja.
1: Siap Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, karena udah lama lah pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Oh, baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau video.
5: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo
0: udah masuk. Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pro 1 Bandar Aceh ada Bang Arto ya. Semoga saya selalu tanya. Banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Terima kasih, Icut.
5: Siap. Ya,
0: siap.
1: Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
7: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Heeh.
2: Iya dong,
1: iya dong.
0: Iya dong.
1: Ya.
7: Selamat malam untuk
1: Ligro.
7: Ligro Band.
1: Ya.
2: Ya.
7: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
7: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
7: Ya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
7: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu.
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas
7: Agam. Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
7: Bang Hendy.
0: Iya.
7: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi Darmawan.
7: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
7: Siap. Ini Mas Yudi, yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
0: Oh gitu. Itu,
1: itu Bang Leman bisa nyanyi gitu. Bisa nyanyi. Atau main musik
7: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
7: Salam Judi, salam masuk
1: Baita. Oke, silakan.
7: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solo, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
7: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima, lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Didaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya, sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya Mbak?
1: Iya.
2: Oh itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Mas Adi enggak
2: bisa jawab loh.
0: Transetnika kan Mas Adi. Iya kan? Transetnika. Jangan pura-pura lupa deh.
1: Apa? Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Albumnya, album itu namanya Transetnica. Mas Adi main side di situ.
1: B ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
6: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
2: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
6: Muroai. Ivanestor band situ.
0: Iya tapi.
1: Ya?
6: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
6: Ikut.
0: Iya kan. Ya, sudah. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
6: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy, selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
6: Dapat cengeng
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
6: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na. Ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka
6: Belitung.
2: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
6: Apa judul lagunya?
2: Taman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Bener tiga loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
6: Karena bersenandungnya ya.
1: Iya, bersenandung. Makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
8: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
0: Nggak usah ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya.
8: Konsisten dengan instrumen. Ya yang konsepnya pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
8: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap. Lebih
1: seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
9: Apa namanya tuh itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
9: Senandung.
1: Iya.
9: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
9: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
9: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya, banyak kan sukanya sih ya,
1: banyak sukanya ya pasti tuh ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
9: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser.
1: Off air.
8: Konser, bikin konser di Lampung.
0: Oke,
1: ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album yang dihasilkan dan oleh selain Ligro bermusik apa profesi dari masing-masing?
1: Wow. Di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Full album 5, ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
8: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
8: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, ini Mbak Damar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
8: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
8: Ya, ngajar bagian dari
0: musik ya.
8: Musik saya pikir. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
8: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
0: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music School.
8: 26 tahun deh, 26 tahun.
1: Hebat.
0: Sama.
1: Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang mantap. Berbeda jadinya.
1: Siap.
8: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
9: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
9: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau gak salah.
1: Iya,
0: ya?
1: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh enggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih, Mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: So, surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya. Top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Pasti, amin.
1: Karena
0: amin.
1: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
2: Betul, Mas.
1: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
1: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
0: Siap.
2: Amin, pastinya betul. Ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Ya. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Pro 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Itu.
1: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau orang gak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya, aduh.
4: Saya gak apa-apa, ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa, weh mantap
1: bisa
2: ini
1: bisa
2: ya.
1: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Ya,
0: baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri. Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, ya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gua Adam. Ini adalah Sabtu malam. Dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Adam sebagai penyiar radio. Delis sebagai Sari. Sukardi, petugas rumah sakit. Dibantu oleh Marisa dan Hilya.
2: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
4: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
2: Astagfirullah, Mas. Aduh,

0: Maaf, saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
1: Tersesat. Harusnya Mbak nggak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
0: Hah, keluarga? Maksud Mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue. Ruang forensik? Hah? Ruang otopsi? Astagfirullah!
1: Mari, saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
0: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue. Sambil ngelambaiin tangan lagi.
2: Kak.
0: Ya Allah.
2: Kenapa ninggalin aku di sini?
0: Tolong. Tolong bawa saya pergi.
2: Kak.
1: Sudah hampir sampai kok, Mbak.
0: Dari situ gue udah gak peduli tuh apa yang gue denger. Apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya, Mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
3: Kita main yuk.
4: Itu dia tadi kisah nyata Sari. Tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ready. Penulis naskah Rinda. Sutradara Deli. Penyelia musik Dimas. Teknik dan montase Rudy.

0: pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakai.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

0: Suara Uno.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, sebelum Anda memejamkan mata malam ini, kami ajak Anda untuk merenungkan beberapa hal agar kita bisa menghadapi hidup dan bahagia dalam hari. Saudara, pertandingan bola 90 menit, film serial 60 menit, film 130 menit, sholat hanya 5 menit, neraka jahanam sepanjang hidup, surga sepanjang hidup. Mari kita merenung WhatsApp 300 kawan, kontak 80 kawan, kawan di kampung 50 orang, kawan di masa sulit 1 orang, kawan di jenazahmu, keluargamu, kawan di kubur kau sendirian. Jangan merasa aneh, inilah kehidupan. Hakikatnya tak ada yang memberimu manfaat selain sholatmu. Jika kau mendapati debu di mushafmu, kitab Al-Quran, maka tangisilah dirimu sendiri. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran selama 3 hari tanpa ada uzur, maka ia dinamakan hajir, seorang yang meninggalkan Al-Quran. Alam yang aneh. Jenazah disusul dengan jenazah, kematian disusul dengan kematian berikutnya. Berita tentang kematian terus bermunculan. Ada yang mati karena kecelakaan, ada karena sakit, ada yang tiba-tiba mati tanpa diketahui sebabnya. Semuanya tinggalkan dunia ini, dan mereka semua kami kuburkan, dan itu pasti. Hariku dan harimu pasti akan tiba, persiapkanlah bekal untuk perjalanan yang tak dapat kembali. Wahai orang yang menunda taubat dengan alasan karena masih muda, kuburkanlah, bukanlah tempat untuk orang dewasa saja. Kuburan tempat manusia segala usia. Sungguh dunia itu hanya 3 hari. Hari kemarin kita hidup di situ, dan tidak ada kembali lagi. Hari ini kita jalani namun tak berlangsung lama. Esok kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Maka saling memaafkan dan bersedekahlah, karena aku, engkau dan mereka akan pergi meninggalkan gemerlapnya dunia ini selama-lamanya. Ya Allah, kami memohon padamu husnul khatimah dan beruntung dengan mendapatkan surga dan selamat dari api neraka. Amin ya Rabbul Alamin. Saudaraku, barang siapa yang hidup dalam suatu kebiasaan, maka ia akan mati dengan kebiasaan itu. Dan barang siapa yang mati dalam sesuatu keadaan, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Jika kau sudah membaca dan menghayati tulisan ini, maka amalkanlah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dapat mempersiapkan hari yang lebih baik. Saudara, demikian renungan malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar demikian, kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, edisi Rabu 20 Mei 2026. Kami akan jumpa lagi menemani Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes mewakili Kelompok Kerja mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program Mas 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 6. Kembali kami akan perbarui ruang informasi Anda dan warta berita daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat sentuhan iman RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Karena begitu banyak nikmat dan rahmatnya Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita masih bertahan hidup pada hari ini. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan berbicara tentang 7 cara Hasan Albana mendidik anaknya. Kita tahu bahwa Hasan Albana adalah seorang ulama yang soleh, yang sangat terkenal, termasyhur di masanya, bahkan sampai sekarang. Barangkali kiat-kiat dan cara yang beliau lakukan dalam mendidik anak-anaknya ini bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan juga di dalam kehidupan kita untuk mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Bagaimana cara Hasan Albana kemudian mendidik anaknya? Yang pertama adalah Hasan Albana itu senantiasa makan bersama keluarga. Sederhana tapi mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Saya ingin sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa sesibuk apapun kita, sehebat apapun karir kita, keluarga itu tetap skala prioritas. Luangkanlah waktu di antara 3 jadwal makan ini, makan pagi atau sarapan, terus siang dan malam, paling tidak sekali itu kita agendakan untuk makan bersama keluarga. Begitu bahagianya, begitu nikmatnya kita bisa berkumpul dengan keluarga, hadir kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dikelilingi oleh anak-anak tercinta. Dan alhamdulillah, misalnya kalau ada di sana orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang duduk dengan kita untuk makan bersama, itu kenikmatan yang jauh lebih nikmat di atas segalanya. Tapi apa yang terjadi di zaman now sekarang ini? Bapaknya sibuk dengan pekerjaannya, yang kemudian makan bersama keluarga tak pernah terjadi. Bahkan dalam 1 tahun itu bisa dihitung dengan jari. Ibunya sibuk berkarir menjadi wanita karir. Anak-anaknya sibuk dengan sekolahnya masing-masing, sehingga sangat sulit untuk terjadi prosesi makan bersama ini seperti yang pernah dicontohkan oleh Hasan Albana. Kenapa? Karena dalam 1 meja itu banyak prosesi pendidikan yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Bagaimana etika kita memperlakukan makanan, bagaimana sikap kita terhadap makanan, bagaimana kita duduk dengan sempurna sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Kita awali makan kita dengan doa bersama. Kita tutup juga dengan doa bersama. Subhanallah. Tapi yang terjadi zaman sekarang ini, karena kesibukan yang luar biasa, makan bersama ini sangat jarang terjadi. Sehingga ada sebagian anak, sebagian istri, sebagian suami yang merindukan kondisi ini, ya, untuk kemudian menikmati hidangan itu secara bersama-sama. Kalaupun tidak bisa kita lakukan setiap hari, minimal 1 minggu sekali untuk makan bersama. Tidak di rumah, kita silakan makan bersama di luar.
Tidak juga bisa satu bulan sekali, minimal dua bulan sekali. Dan jangan sampai ini tidak kita lakukan, karena percuma kita mengumpulkan harta yang banyak, kita punya kedudukan, punya pangkat dan sebagainya, punya jabatan, tapi wallahualam misalnya kalau seandainya kita tidak bisa menikmati harta itu bersama keluarga, salah satunya adalah dengan kita menikmati secara bersama-sama. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna, yaitu menasihati anak-anaknya secara tidak langsung. Ya. Jadi bagaimana menasihati secara tidak langsung? Artinya beliau langsung memberikan ketauladanan. Ketika azan sampai, beliau langsung ambil wudu, terus sholat berjamaah. Yang laki-laki diutamakan ke masjid, yang ibu-ibu dan perempuan silakan sholat di rumah. Mau ke masjid? Boleh. Berikan keteladanan, berikan contoh. Ya. Ketika makan bersama tadi misalnya, bagaimana kita berikan keteladanan untuk cuci tangan sebelum makan? Untuk mengambil makanan dengan tangan kanan dan hindari dengan tangan kiri dan sebagainya. Itu adalah nasihat yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita menasihati anak-anak kita itu malah dengan bentakan, dengan suara keras dan sebagainya. Yang ketiga yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna adalah membuat catatan terperinci terhadap keadaan setiap anak. Oh, anak yang tua begini, begini, begini. Anak yang kedua begini, begini. Yang ketiga begini, begini. Nah, apa guna catatan ini? Catatan inilah yang kemudian kita sebagai orang tua bisa mengarahkan kemana anak ini nanti punya potensi, punya bakat dan punya minat. Jangan kemudian kita, anak saya harus masuk pesantren, sementara anak tidak mau dia masuk pesantren. Anak saya harus masuk sekolah favorit, tapi dia tidak punya kemampuan untuk itu. Apa yang terjadi? Anak berontak, yang mau sekolah ini saya atau ayah, yang mau sekolah ini saya atau ibu. Jadi seringlah berdiskusi, seringlah bercakap-cakap dengan anak-anak kita, berbincang-bincang apa keinginan dia, dengarkan keluhannya, dan kalau itu baik, kita luruskan, kita teruskan, kalaupun itu salah, kemudian kita perbaiki. Yang selanjutnya adalah menemani anak-anak ketika bermain. Kalau tadi kita makan bersama, ketika anak-anak sedang bermain, luangkanlah waktu kita untuk duduk minimal di tempat anak-anak kita bermain. Atau kita ajak ke pusat permainan, kita temani dia dengan cara kita main bersama, outbound bersama dan sebagainya. Ini adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada anak-anak kita yang mohon maaf sekarang ini, ya, di zaman sekarang ini sudah mulai terkikis dengan kebutuhan zaman yang ada. Sehingga kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jangankan untuk menemani anak-anak bermain, di rumah saja kita sudah jarang. Pergi kita pagi, pulangnya juga sudah malam. Coba kita lihat saudara-saudara kita di kota besar. Kalau di Bengkulu, alhamdulillah masih enak. Di kota-kota besar jam 2, jam 3 dia sudah bangun dan dia sudah harus berangkat pagi-pagi. Dan pulangnya nanti sudah malam, anak-anak sudah dalam keadaan tidur. Yang selanjutnya adalah tidak ada suara keras di dalam keluarga. Kalaupun kita marah, maka marahlah dengan yang terbaik. Jangan kemudian kita bentak-bentak anak-anak kita, karena itu akan mempengaruhi memori otak-otak anak. Kalaupun kita marah, maka marahlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan kita mengatakan anak kita bodoh, bigal, puyan dan sebagainya. Kenapa? Karena itulah yang akan masuk ke dalam otaknya dan itu akan teringat, terngiang-ngiang sampai dia dewasa. Tapi lakulah pendidikan ketika dia melakukan kesalahan, tergolah dengan baik. Ini salah nak, yang betul itu ini dan ini yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya adalah menyediakan buku-buku dan perpustakaan di rumah. Walaupun itu hanya sekedar satu lemari misalnya, tapi setidaknya ada buku-buku yang bisa dibaca oleh anak-anak kita. Atau anak-anak kita melihat, untuk apa ini ayah atau ibu mengoleksi buku sebanyak ini? Ya inilah nanti yang bisa memberikan pelajaran buat anak-anak sekalian. Silakan dibaca, dipahami, dipelajari. Yang tidak mengerti, silakan tanyakan.
Inilah yang diterapkan oleh Hasan Albana yang kemudian mencetak anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan terakhir yang dilakukan oleh Hasan Albana adalah mendidik budaya infak sejak kecil atau sejak usia dini. Ajaklah anak-anak kita untuk sholat ke masjid bagi yang laki-laki. Memang sholat yang terbaik bagi laki-laki itu adalah di masjid, bukan di rumah. Berikan uang walaupun itu sekedar 1.000 dan 2.000. Berikan pendidikan kepada anak. Nak, ini pegang, kalau nanti masuk masjid ada celengan, masukkan ke dalam celengan. Maka itu akan berdampak luar biasa. Ini kadang-kadang tidak kita. Anak mau nyumbang malah justru kita yang marah. Mestinya ketika anak kita memberikan sumbangan kita bahagia. Kenapa? Karena ada jiwa sosial di dalam anak-anak kita. Disitulah kita menimbulkan rasa dan sikap anak itu punya apa, rasa sosial yang tinggi. Rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama muslim. Nah kalau ini yang kemudian kita budayakan semenjak usia dini. Semenjak anak-anak kita masih dalam posisi pendidikan, maka insya Allah ya, anak-anak kita akan terbiasa bahwa kebersamaan itu penting, bahwa contoh keteladanan itu penting, berimpak bersedekah dan ibadah itu adalah penting, dan itu sudah kita ajarkan. Bukan malah justru sebaiknya, sebaliknya kita sibuk dengan nafsi-nafsi kita, diri kita sendiri, tidak ada rasa peduli. Padahal ingat bahwa orang tua itu adalah pendidik yang pertama bagi anak-anaknya. Kalau kita salah menyampaikan pendidikan kepada anak-anak kita, maka itu juga akan berimplikasi dengan perilaku dan sikap anak-anak kita. Kita ingin menjadi anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, maka tunjukkanlah perilaku yang soleh dan soleha di dalam keluarga. Sekarang budaya maghrib mengaji sudah sangat jarang terjadi. Selesai sholat maghrib, kita baca Quran bersama-sama. Atau sang ayah mendengarkan anaknya membaca Al-Quran. Ini sudah jarang sekali terjadi. Bahkan hampir punah. Ya. Yang terjadi apa? Belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita sudah lari. Berat. Menghidupkan televisi. InsyaAllah. Ya. Bagaimana kemudian anak-anak kita mau menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang berkarakter. Ya, berjiwa islami, kalau kemudian itu malah justru menyengsarakan anak-anak kita sendiri. Oleh karena itu, para pendengar Sentuhan Iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang ayo kita kembali menyadari bahwa pendidikan terhadap anak-anak kita itu sangat penting. Bahwa keteladanan terhadap anak-anak itu sangat penting. Karena inilah yang kemudian akan mengantarkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan marah kalau satu saat misalnya anak kita menjadi pembangkang. Kenapa? Karena kita tidak memberikan keteladanan. Apa yang kita tanam sekarang, maka itulah yang akan kita nikmati di kemudian hari. Kalau kita baik dengan anak-anak kita, maka insya Allah kita juga akan diperlakukan baik oleh anak-anak kita di suatu saat nanti. Tapi kalau mulai dari bayinya saja kita sudah jahat, maka jangan berharap kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kita lakukan dan kejahatan yang telah kita lakukan terhadap anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh hati kita bahwa harta yang kita cari, kedudukan yang kita inginkan itu adalah semuanya untuk anak-anak kita, sehingga kita lebih semangat melakukan aktivitas di pagi yang berbahagia ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah, pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu Program Masa 1 Perger. Dan nanti tepat pukul 6 kita akan perbarui ruang informasi Anda dan warta berita daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat untuk semua.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat, dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

Mendengar lagu dari Ica Jikustik dengan Sebelum Ajal Tiba, tidak dapat kami tuntaskan ke ruang dengar Anda karena sesaat lagi kita akan hadirkan warta berita daerah untuk pagi ini.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Kamis 21 Mei 2026, Sari Berita. BPOM Bengkulu melakukan pengawasan pangan di 6 sekolah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dinas Perikanan Kaur berkomitmen kawal 3 desa usulan Kampung Nelayan Merah Putih ke pusat. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medoktoria.

0: Enam sekolah di Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi fokus penguatan program pengawasan pangan sekolah yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Bengkulu melalui bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah Rabu 20 Mei 2026. Sekolah tersebut yakni di SD Negeri 27 Benteng, SD Negeri 02 Benteng, SD Negeri 68 Benteng, SD Negeri 40 Benteng, SD Negeri 80, dan SMP Negeri 11 Benteng. Kepala Balai POM di Bengkulu melalui Ketua Tim Informasi dan Komunikasi BPOM Bengkulu Alex Juniko Ginting mengatakan, program keamanan pangan sekolah merupakan bagian dari program nasional yang akan terus berjalan hingga 2029. Menurutnya, pengawasan pangan di sekolah penting dilakukan untuk mendukung terciptanya generasi emas sekaligus memastikan jajanan dan pangan olahan di lingkungan sekolah aman dikonsumsi siswa. Dalam kegiatan tersebut, para guru mendapatkan pembekalan terkait keamanan pangan, pembentukan tim keamanan pangan sekolah, serta tugas kader dan mengawasi pangan aman dan sehat di lingkungan sekolah. BPOM Bengkulu juga menugaskan keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen sekolah dan dukungan guru sebagai kader keamanan pangan agar siswa terlindungi dari pangan berbahaya.
1: Jadi tujuan pembentukan kader keamanan pangan jajanan anak sekolah ini adalah untuk membentuk nanti sebuah tim di dalam sekolah itu untuk mengawal keamanan dari pangan jajanan anak sekolah yang ada di sekolah, khususnya dari penjual makanan yang ada di kantin gitu. Jadi BIMTEK hari ini adalah dalam rangka pembentukan kader. Nanti setelah kader diberikan BIMTEK, kemudian sekolah akan membentuk tim keamanan pangan sekolah namanya, yang nanti akan membuat program keamanan pangan di sekolahnya untuk dilaksanakan gitu. Bisa nanti berupa melakukan penyuluhan ke siswa-siswa, bisa melakukan kampanye, atau dengan ini juga ada kita berikan bahan edukasi nanti diberikan BIMTEK.
0: Salah seorang peserta, guru SD Negeri 40 Benteng, Puspa Nesentia, mengaku senang mengikuti BIMTEK karena menambah pengetahuan tentang pengawasan pangan di sekolah. Ia mengatakan sekolah selama ini telah mengawasi jajanan kantin, menerapkan penggunaan wadah minum sendiri untuk mengurangi plastik sekali pakai, serta memastikan makanan di kantin aman dari cemaran fisik maupun kimia bagi siswa. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPRD mulai membahas percepatan rehabilitasi Stadion Sawah Lebar. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
2: Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin pagi menggelar rapat pembahasan terkait rencana rehabilitasi Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu. Rapat tersebut menjadi langkah awal untuk mempercepat perbaikan antara sarana dan prasarana olahraga yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan kondisi

0: merehab stadion tahun depan. Karena memang ini salah satu yang menjadi prioritas kita, karena di situ aktivitas olahraganya kan cukup tinggi dan banyak, terutama anak-anak muda kita yang menggunakan fasilitas itu. Dan kita melihat memang ini sangat urgent untuk dibangun. Ya, tadi kita minta segera secepatnya ya untuk diproses ya sesuai dengan mekanismenya. Dan nanti PU ya tentu berkoordinasi dengan Dinas Pora yang melolakan Dinas Pora, sehingga nanti apa-apa yang urgent sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Yang jelas kita minta agar ada pembangunan atau perihapan tahun ini.
1: Selain membahas rehabilitasi stadion, Sekda juga meminta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap fasilitas olahraga yang membutuhkan perbaikan. Pendataan tersebut diharapkan dapat mendukung proses rehabilitasi secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Puspaskara Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu berhasil meraih predikat sangat baik dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nilai 90 dan penilaian kinerja semester 2 tahun 2025. Prestasi tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.5.1/1910 Dukcapil tahun 2026. Dari ratusan daerah di Indonesia, hanya 67 daerah yang berhasil masuk kategori sangat baik, termasuk Kota Bengkulu. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Widodo, mengaku bersyukur atas capaian tersebut dan menyebut penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. SMP Negeri 4 Kota Bengkulu siap jadi sekolah siaga kependudukan, wujudkan generasi cerdas dan berkarakter. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
3: SMP Negeri 4 Kota Bengkulu bekerja sama dengan BKKBN serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu siap melangkah menjadi Sekolah Siaga Kependudukan ataupun SSK. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan peduli terhadap isu kependudukan demi masa depan yang lebih baik. Sekolah Siaga Kependudukan merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai isu-isu kependudukan sejak dini. Melalui program ini, siswa diharapkan mampu memahami tantangan pertumbuhan penduduk serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, Fatmawati, mengatakan bahwa program Sekolah Siaga Kependudukan menjadi langkah penting dalam pemahaman wawasan kependudukan di lingkungan sekolah. Menurutnya, pemahaman tentang kependudukan tidak hanya menjadi pengetahuan tambahan, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter siswa. Kerjasama dengan BKKBN dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu menjadi dukungan penting dalam mewujudkan program tersebut. Dengan sinergi antar instansi, sekolah dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih komprehensif terkait isu kependudukan bagi para siswa.
4: Sekolah Siaga Kependudukan adalah langkah kita bersama untuk memahami dan menghadapi tantangan jumlah penduduk di lingkungan sekolah. Dengan kesadaran, kedisiplinan, dan kepedulian, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tertib, dan berkualitas. Mari kita mulai dari hal kecil, menjaga kebersihan, tertib, dan saling menghargai. Karena masa depan sekolah ini ada di tangan kalian.
3: Program Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan responsif terhadap isu-isu strategis. Selain meningkatkan pengetahuan siswa, program ini juga diharapkan dapat membentuk perilaku positif dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Pemkab Bengkulu Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara kemarin bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog menggelar program Gerakan Pangan Murah. Kegiatan ini diinisiasi sebagai langkah strategis untuk melakukan stabilisasi pasokan serta menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Melalui gerakan ini, pemerintah berkomitmen hadir di tengah masyarakat guna mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok yang kerap terjadi menjelang hari raya. Bupati Bengkulu Utara yang diwakili oleh Asisten 2 Setdakap Bengkulu Utara Alfian yang membuka secara resmi kegiatan itu mengatakan bahwa

0: program ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dan menjaga stabilitas ekonomi mikro di tingkat rumah tangga, khususnya di tengah tekanan inflasi musiman menjelang hari besar keagamaan. Gerakan pangan murah dikatakannya dilaksanakan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat di Bengkulu Utara bisa mendapatkan akses pangan yang layak, berkualitas, dan dengan harga yang jauh lebih miring dibanding pasar umum. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak, secukupnya, dan tidak melakukan panik buying agar ketersediaan komoditas ini dapat terbagi secara merata kepada warga yang membutuhkan. Dinas Perikanan Kaur berkomitmen kawal 3 desa usulan Kampung Nelayan Merah Putih ke pusat. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan menegaskan komitmen penuh untuk terus mengawal usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di 3 lokasi yang saat ini masih dalam proses administrasi di tingkat pusat. Langkah pengawalan intensif ini dilakukan agar percepatan modernisasi kawasan pesisir dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat nelayan di bumi Sasesijan. Pernyataan sikap ini menyusul keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI yang baru memberikan persetujuan final untuk 2 lokasi pada gelombang pertama tahun 2026, yakni Desa Pasar Lama dan Desa Waihawang. Sementara itu, 3 desa lainnya yang diajukan daerah dipastikan tetap menjadi prioritas perjuangan dinas di tingkat kementerian. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suhaidi, 3 wilayah pesisir yang terus diperjuangkan keberlanjutannya oleh pemerintah daerah saat ini meliputi Desa Sulawangi, Desa Tanjung Bulan, dan Desa Kemang Manis. Ketiga desa tersebut dinilai memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan sangat membutuhkan sentuhan penataan infrastruktur pemukiman serta fasilitas penunjang perikanan dari pemerintah pusat. Replan menambahkan, pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung untuk ketiga desa tersebut terus disempurnakan oleh tim teknis Dinas Perikanan Kabupaten Kaur. Langkah proaktif ini diambil agar ketika tim survei topografi dari Satgas KNNP Pusat kembali membuka gelombang verifikasi berikutnya, seluruh persyaratan administratif daerah sudah dinyatakan siap tanpa kendala.
2: Jadi yang utama ini baru 2 lokasi, untuk 3 titik tersebut masih dalam proses, mudah-mudahan untuk periode berikutnya akan diproses oleh tim KKP.
3: Positif perhatian.
2: Insya Allah, ya, untuk 2022 ini 2, kemungkinan dan mudah-mudahan di 2027 3, ya, yang penting setiap tahun Kabupaten Kaur itu ada pembangunan dari pusat, khususnya untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, bukan tidak diterima, tapi karena kondisi mungkin dari sekian banyak usulan itu ada tahap 1 dan tahap 2 untuk 2026. Mungkin dia maksud tahap 2 2026 akhir.
1: Lebih lanjut, Replan mengatakan program KNNP memiliki peran strategis tidak hanya dalam membenahi estetika tata ruang desa nelayan agar lebih bersih, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerataan program di seluruh wilayah potensial di Kabupaten Kaur menjadi target yang tidak bisa ditawar. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dibangun secara berkala bersama KKPRI, Dinas Perikanan optimis usulan kelanjutan program untuk Desa Sulawangi, Tanjung Bulan, dan Kemang Manis dapat segera terrealisasi, baik pada anggaran perubahan maupun pada tahun anggaran 2027 mendatang. Upaya ini menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor kelautan demi kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, Susmanto, menerima audiensi dari BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu di ruang kerja Sekretaris Daerah. Pertemuan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan santunan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial. Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kepada 2 orang penerima dengan total nilai sebesar Rp42 juta rupiah. Bantuan tersebut merupakan bagian dari pelindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami musibah. Sekda Bengkulu Selatan, Susmanto, menyampaikan apresiasi atas peran aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran program seperti ini sangat penting dan membantu warga yang sedang menghadapi kondisi sulit Ia juga berharap santunan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima. Bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban keluarga, terutama dalam masa-masa yang penuh tantangan. Lebih lanjut, Sekda menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang baik diyakini dapat memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat. Tantangan orang tua di era digital terhadap tumbuh kembang anak. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Ketua Refleksia Bisnis Kelas Bengkulu Hakia Nazili mengatakan tantangan orang tua terhadap tumbuh kembang anak dan perilaku sosial saat ini jauh lebih besar dibandingkan sebelum hadirnya internet. Menurutnya perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat orang tua harus memberikan perhatian khusus dalam mendamping anak di kehidupan sehari-hari. Hakim menjelaskan salah satu tantangan utama saat ini adalah kehadiran teknologi digital dan penggunaan gadget pada anak usia dini. Ia menilai masih banyak orang tua memilih menenangkan anak yang menangis dengan memberikan telepon genggam agar anak diam dan fokus menonton tayangan yang ia sukai. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan dampak terhadap perkembangan kecerdasan dan kemampuan sosial anak apabila digunakan secara berlebihan tanpa pengawasan. Bahkan penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat memicu keterlambatan perkembangan atau speak delay pada anak.
4: Media, handphone, segala macam. Kalau zaman saya dulu, generasi milenial masih belum, waktu saya kecil belum ada tuh namanya internet atau apa segala macam. Dulu tuh masih TV tabung, kita masih bisa bersosialisasi dan lain sebagainya. Tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk bisa perkembangannya.
3: Hakim berharap pada orang tua dapat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi di lingkungan keluarga. Ia menilai keseimbangan antara penggunaan teknologi dan komunikasi langsung menjadi kunci penting dalam membentuk karakter serta tumbuh kembang anak di masa sekarang. Bisara Sianipar melaporkan.
0: BPS Kabupaten Kaur bersama Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan ngisi bareng ngibar Sensus Ekonomi 2026. Pengisian bareng ini tertuju bagi usaha jasa pendidikan di bawah pembinaan Kemenak bertempat di kantor Kemenak Kabupaten Kaur. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Kaur, Kepala Kemenak Kabupaten Kaur beserta jajaran serta peserta dari berbagai lembaga pendidikan. Kepala BPS Kabupaten Kaur mengatakan melalui kegiatan ngibar, peserta mendapatkan pendampingan dan proses pengisian data usaha guna mendukung tersedianya data sensus ekonomi 2026 yang akurat, lengkap, dan berkualitas. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar instansi dan mendukung penyediaan data statistik yang valid sebagai dasar perencanaan dan pembangunan daerah. Pelaksana tugas Bupati Rejang Lebong Hendri Praja mengajak masyarakat bersama organisasi perangkat daerah bergotong royong memperbaiki jalan ambles di Jalan Taman Siswa, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah. Langkah darurat tersebut dipilih agar akses warga tetap bisa digunakan tanpa harus menunggu proses pencairan anggaran dan tender yang memerlukan waktu cukup lama. Kerusakan jalan terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Rejang Lebong dan beberapa waktu terakhir. Jalur tersebut diketahui menjadi salah satu akses alternatif penting bagi masyarakat di Kota Curup sehingga penanganannya diprioritaskan. Seorang warga setempat bernama Edi mengaku kondisi jalan rusak itu sudah lama dikeluhkan masyarakat karena membahayakan pengguna kendaraan. Menurut dia, kerusakan yang terus dibiarkan membuat warga khawatir, terutama saat hujan turun dan jalan menjadi licin. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur mengimbau masyarakat untuk tidak melepaskan liar hewan ternaknya, terutama di kawasan wisata, untuk menjaga citra pariwisata Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
5: Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur menghimbau masyarakat untuk tidak melepas liarkan hewan ternaknya. Upaya ini sebagai dukungan atas perda hewan ternak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti menyampaikan, pihaknya sangat mendukung atas penertiban hewan ternak ini. Karena hal ini selain untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat, juga akan menjadi citra baik bagi pariwisata yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan tidak dilepas liarkan hewan-hewan ternak ini, beberapa kawasan wisata yang kebanyakan merupakan pantai seringkali ditemukan kotoran sapi di akses jalan bahkan di lokasi wisata, sehingga ini akan merusak keindahan dan keasrian kawasan wisata itu sendiri.
6: Pada seluruh masyarakat Kabupaten Kaur agar mematuhi perda ketertiban hewan ternak, terutama sapi, kambing, dan kerbau, agar mengandangkan hewan ternaknya supaya tidak mengganggu pengguna jalan dan tidak merugikan para petani, terutama di Kabupaten Kaur.
5: Dengan kesadaran dari pemilik hewan ternak untuk tidak melepaskan ternaknya, akan membuat perubahan bagi daerah. Mudah-mudahan dengan terlepas kawasan wisata dari gangguan hewan ternak ini bisa menambah citra baik pariwisata daerah dan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kaur. Demikian Rohin Minata, RRD Bintuan melaporkan.
0: Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata kemarin menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu yang baru, Zamri Setiawan, beserta jajaran di ruang kerja Bupati Bengkulu Utara. Audiensi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergitas antara pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan BKKBN Provinsi Bengkulu dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan keluarga berencana, serta percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam kesempatan itu, Bupati Ari Septia Adinata menyampaikan bahwa kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu merupakan bentuk komitmen bersama dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan BKKBN. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA SMS kita di 0811-7307-079. Sekian Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medoktoria, selamat pagi.

0: Baik, berkaitan saat lagi kita akan simak bersama laporan prakiraan cuaca Provinsi Bengkulu hari ini akan disampaikan prakirawan dari BMKG Fatmawati Bengkulu, ada Mas Fajar.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan prakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Pada pagi hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, termasuk Pulau Enggano, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Pulau Enggano, Mukomuko, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%, serta angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat, serta angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Ya, peringkat baru saja kita simak bersama laporan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang disampaikan Fajar Handoyo. Dan kami informasikan saat ini di sekitaran Jalan S. Parman hujan juga lumayan deras. Untuk Anda yang akan beraktivitas pagi hari ini, jangan lupa untuk siapkan jas hujan, jaket gitu ya, biar perjalanannya juga aman, nyaman ya, pendengar. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan ini hujan yang turun membawa berkah rezeki ya untuk semua.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting on!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this.

Ya, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai berkendara menuju tempat bekerja. Ya, pendengar, jangan kebut-kebutan juga. Terus ketika melewati genangan air, jangan kecipratan pengendara roda dua ya, pendengar, karena sama-sama akan bekerja tentunya pengen ya gitu sampai ke tempat kerja kondisinya baik gitu, tidak basah ya, pendengar. Oh iya, kali ini kita juga punya informasi nih dari rri.co.id. Musim haji tahun 2026 menghadirkan warna baru dan perjalanan spiritual umat muslim Indonesia. Di tengah lautan pakaian ihram putih yang memenuhi tanah suci, tampak wajah-wajah muda turut hadir dalam rombongan jemaah. Mereka berasal dari kalangan muda yang kini mulai terlihat menunaikan ibadah haji. Fenomena ini jadi salah satu keunikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jika sebelumnya ibadah haji identik dengan jemaah lanjut usia, kini suasana berbeda. Terlihat di berbagai kelompok terbang, anak-anak muda tampak aktif mendampingi jemaah lansia, membantu penggunaan teknologi digital hingga membagikan pengalaman spiritual mereka melalui media sosial. Sebagian besar jemaah muda ini berangkat menggantikan orang tua yang telah wafat ataupun melanjutkan pendaftaran haji keluarga yang sudah menunggu antrean bertahun-tahun. Kesempatan berhaji bukan sekedar perjalanan pribadi, tapi jadi bentuk penghormatan bakti kepada orang tua. Kepala Bidang Bina dan Pelayanan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Abdul Kohar, menjelaskan fenomena pelimpahan porsi haji kepada anggota keluarga muda terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Provinsi Bengkulu sendiri, terdapat jemaah haji muda yang masih berusia 17 tahun. Hampir setiap kelompok terbang terdapat perwakilan dari kalangan muda. Semakin tahun fenomena ini semakin naik karena adanya pelimpahan antrian yang panjang membuat pelimpahan semakin banyak terjadi. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan ibadah haji juga semakin tinggi karena haji merupakan rukun Islam. Menurut Abdul Kohar, peningkatan meningkatnya jumlah jemaah muda ini juga dipengaruhi semakin terbukanya akses informasi pemahaman keagamaan di kalangan generasi muda. Mereka dinilai lebih siap secara fisik, mental maupun teknologi dan menjalankan ibadah di tanah suci. Belum lagi kemampuan adaptasi yang cepat membuat jemaah muda lebih mudah mengikuti sistem digital yang diterapkan pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia, mulai dari penggunaan aplikasi layanan haji, navigasi lokasi hingga akses informasi kesehatan dan transportasi dapat dilakukan melalui telepon genggam. Di sisi lain, kehadiran generasi muda juga membawa energi baru dan pelaksanaan ibadah haji. Mereka kerap jadi motor penggerak dalam rombongan, membantu jemaah lanjut usia sekaligus menjadi penghubung komunikasi dengan petugas haji. Meski demikian, para pembimbing ibadah ini tetap mengingatkan haji bukan sekedar perjalanan modern atau tren spiritual sesaat. Kesabaran, keikhlasan, kesiapan fisik tetap jadi hal utama yang harus dijaga seluruh jemaah termasuk kalangan muda.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, ya.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ya, perihal kita tinggalkan Noah gitu ya dengan menghapus jejakmu. Dan pagi hari ini hujan masih lumayan deras ya, perengar. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak warta berita. Nanti juga ikuti dialog Bengkulu Menyapa pagi ini yang bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dan juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital, perengar, yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Dan nanti ada dua narasumber yang akan hadir untuk program Dialog Bengkulu Menyapa dengan tema menanamkan semangat kebangkitan nasional kepada generasi muda. Nanti ada Dr. Hajah Nelly Alesa, SIP, SKM, MSI, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu. Ada Dr. Lisa Adrianti, SOS, MSI, Akademisi Universitas Bengkulu, yang akan berdialog di Bengkulu Menyapa pagi ini, pendengar. Baik, saatnya kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak warta berita.